0: dikasih oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak ya nanti kita ukur.
1: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan, informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
2: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
1: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
0: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah kemudian nyambung yang kedua ya dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering gitu ya. Jadi apa istilahnya kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya hujan itu bisa dimodifikasi tadi misalnya tujuannya adalah supaya masif. Ya supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhut.
1: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
4: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
5: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena agar masyarakat
6: aktivitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
3: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Informasi dari dunia olahraga, Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat, Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karir Persija RRI.
3: Baik, pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
9: Baik, terima kasih Rudi. Selamat pagi dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data dari SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi

wabarakatuh.

0: bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Pendengar, kita simak feature Lumbung Baru di Ujung Timur bersama Komdigi.
1: Bagi warga asli Papua di Merauke, Papua Selatan, hutan sejak dulu menjadi sumber kehidupan. Berburu dan meramu menjadi cara mereka memenuhi kebutuhan keluarga. Kini, sejak program strategis nasional PSN melalui cetak sawah rakyat hadir, perlahan kehidupan mulai berubah. Program ini membuka lahan pertanian baru di Merauke, melengkapi petani dengan mesin dan pendampingan agar mereka dapat mengolah tanah dan menuai hasilnya sendiri. Perubahan itu paling mudah dilihat dari cerita orang-orang yang mengalaminya. Salah satunya, Willy Brodus Tomba, petani di kampung Waninggapkai. Sebelum menjadi petani, Willy Brodus Tomba belum memiliki pekerjaan yang bisa diandalkan setiap hari.
2: Saya nama Willy Brodus Tomba. Saya tinggal di sini, di kampung Waninggapkai. Sebelum TSM, kita tidak dapat pekerjaan, masih berburu di hutan. Sampai sekarang, yang terakhir masuk, sekarang ya sudah, kita rasa bersyukur. Supaya kita bisa tanam padi, kita bisa makan. Lain bisa jual untuk kasih sekolah anak-anak.
1: Lahan yang ia kelola sekitar 6 hektar. Pada panen sebelumnya, hasilnya lebih dari 2 ton. Di tempat lain, hasil sawah mulai mereka pakai untuk kebutuhan yang lebih panjang, seperti untuk biaya pendidikan anak, kendaraan, sampai usaha kecil.
3: Nama saya Ibu Yosefina Parera. Saya sebagai gapoktan Kampung Urung sekaligus petani. Manfaat dari kami buat sawah di sini sangat besar. Ada petani yang dulunya hanya mengharap bantuan rumah dari pemerintah. Tapi sekarang karena ada sawah, hasil dari sawah itu sudah bisa buat rumah sendiri. Bahkan bukan rumah papan lagi, tapi sudah rumah batu.
4: Hasil tani itu kita sudah buka kios, ada usaha sedikit-sedikit. Belum adanya hasil sawah itu.
1: Dari sini cerita tentang ketahanan pangan menjadi lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bukan hanya soal produksi dalam jumlah besar, tetapi juga soal apakah sebuah keluarga bisa memenuhi kebutuhan makannya sendiri. Dan ketika kebutuhan dasar mulai lebih terjamin, hasil pertanian bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Di kampung Waninggapkai, Paula Rebecca juga merasakan perubahan serupa.
5: Ekonomi kami sangat membantu. Dan kami juga sekarang sudah membeli motor. Karena berkat dari hasil panen kami, tahun kemarin panen sekitar 6 ton. Terus panen yang kedua 4 ton. Dan sekarang panen yang sisa-sisa sekarang rata-rata 2 ton.
6: Nama saya Musa Klemen. Sekarang ini kita baku saing. Cumanya kita ini hanya kekurangan alat saja. Karena kita satu brigade, kita dapat alat cuma jondernya satu, jonder satu, entraktornya tiga. Jadi jonder satu untuk melayani kita yang 15 orang, yang ada yang sudah masing-masing yang punya lahan itu ada yang 5 hektar, ada yang 10 hektar. Jadi kita ini baku tunggu. Kadang-kadang lain tidak bisa berhasil karena kita kekurangan jonder. Karena teman-teman yang lain yang punya jonder apa ini sudah lengkap, mereka baku saing sampai bisa tanam sampai 6 sampai 10 hektar setiap petani.
1: Bagi Musa, persoalan itu penting karena pertanian memiliki waktu kerja yang tidak bisa selalu ditunda. Meski masih menghadapi keterbatasan, sejumlah petani mengatakan pertanian sudah memberikan perubahan yang nyata.
3: Kampung kita ini bisa dibilang sekarang sudah banyak ada perubahan, sudah maju. Masyarakat sudah menyesuaikan diri, sudah sama seperti orang di lokasi, orang Jawa. Jadi tidak duduk bermalas pekerjaan kita orang sini itu kan pagi mungkin duduk di para-para sampai siang tidak punya pekerjaan. Tapi kalau sekarang bangun pagi langsung ingat mau ke sawah. Jadi sudah banyak perubahan sekali, sudah tidak tertinggal lagi. Jadi kita sudah bisa mandiri, sudah tidak selalu mengharapkan bantuan terus. Kita sudah bisa beli barang dari hasil kerja keras kita di sawah.
1: John Glubagepsi dari Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua melihat pertanian Papua Selatan bukan sekedar program teknis mencetak sawah rakyat, melainkan bagian dari misi besar menjaga kedaulatan bangsa melalui pemanfaatan potensi daerah secara optimal.
7: Ya, lembaga ini bukan lembaga malaikat. Ini lembaga manusia. Jadi komite eksekutif tidak akan menyulap apapun kecuali tidak melakukan satu konsolidasi untuk menggerakkan seluruh komponen bangsa ini untuk melakukan satu kerja mulia. Bahwa ketahanan pangan itu adalah misi yang menjadi identitas bangsa. Ini salah satu konstruksi bahwa mau jadi bangsa berdaulat. Walaupun secara politik kita sudah berdaulat, tapi kalau belum berdaulat secara pangan, untuk apa punya anugerah yang namanya negara agraris? Oleh karena itu, dari pojok kedaulatan bangsa Republik Indonesia, yaitu Merauke, ya kita suarakan bahwa apa yang Presiden mulai dengan mengajak seluruh komponen bangsa, di mana keunggulan komparatif potensi wilayah yang dimiliki oleh setiap daerah itu dioptimalkan untuk membangun kesejahteraan bangsa ini gitu. Dengan kerja keras kita akan mencapai apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui Presiden yang sudah dicanangkan.

untuk Anda pendengar dari rri.co.id ya, terkait dengan hilirisasi yang akan kita bahas juga sebentar di jam 9 dialog Gorontalo pagi ini, di mana pendengar tentunya yang kita mau juga ya seperti itu ya. Kalau umpamanya dampak dari ke masyarakat, kalau program ini nantinya berjalan, masyarakat tentu ingin tahu manfaat konkretnya. Misalnya petani jagung ini bisa memasok bahan baku pakan, kemudian peternak lokal ikut terlibat dalam budidaya ayam. Nah, bagaimana juga ya, seperti apa nanti hasil akhirnya. Dan salah satu potensi yang mendukung program ini adalah ketersediaan jagung di Gorontalo yang bisa menjadi bahan baku pakan ya. Di Februari 2026, program ini pendengar ditandai dengan groundbreakings di mana di Desa Tolongio, Kecamatan Anggrek, yang direncanakan menjadi lokasi pabrik pakan. Program ini merupakan bagian dari program nasional untuk membangun industri unggas dari hulu sampai ke hilir. Tetap terus bersama kami, Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

pasien yang benar.

luas. Misalnya petani itu punya pasar untuk jagung gitu, peternak punya akses terhadap pakan dan pasar. Kemudian muncul kebutuhan tenaga kerja untuk pabrik, peternakan, transportasi, penyimpanan sampai pengolahan. Bahkan pelaku usaha kecil juga ini bisa ikut mendapat peluang. Misalnya ada UMKM yang mengolah daging ayam menjadi ayam ungkep, nugget, abon ayam, atau makan siap saji. Artinya produk ayam itu tidak hanya dijual dalam bentuk

industri ini dibangun ya, di mana petani bisa menjadi pemasok bahan baku, peternak lokal bisa masuk dalam pola kemitraan, anak-anak muda bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pelatihan, dan pelaku UMKM juga bisa mengambil peluang dari produk turunan ayam. Jadi jika ukuran keberhasilan hilirisasi bukan hanya bagaimana berapa banyak fasilitas yang dibangun, tetapi juga seberapa besar masyarakat lokal itu ikut terlibat dan mendapatkan manfaat ya. Dan nantinya juga dibahas sebentar di dialog Gorontalo pagi ini jam 9, Anda bisa bersama kami di 101,8 FM atau live streaming RRI digital, atau Anda pun bisa dengarkan kami, nonton kami di YouTube RRI Gorontalo ya. Partisipasinya di 0821-964-8664, bertanya terkait topik kita. Tetap di Pro 1 RRI Gorontalo.

sebagai simbol kemajuan Uni Soviet dengan apartemen rapi, sekolah, taman bermain, dan kehidupan yang tampak makmur bagi sekitar 50 ribu penduduknya. Semua berubah pada 26 April 1986 ketika reaktor nomor 4 Chernobyl meledak dan melepaskan radiasi dalam jumlah besar. Awalnya warga Pripyat tidak langsung diberitahu tentang bahaya yang mengancam. Anak-anak tetap bermain di luar dan aktivitas berjalan seperti biasa, sementara radiasi tidak terlihat perlahan menyelimuti kota. Sekitar 36 jam setelah bencana, perintah evakuasi akhirnya dikeluarkan. Penduduk diberi waktu singkat untuk pergi dengan janji bahwa mereka akan kembali dalam beberapa hari. Mereka meninggalkan rumah, barang-barang pribadi, dan kenangan hidup mereka. Namun, hari itu menjadi perpisahan selamanya, menjadikan Pripyat kota mati. Sebuah saksi bisu dari salah satu bencana

0: melayani Anda ya dengan topik hilirisasi ayam terintegrasi sejauh mana progresnya, di mana memang pendengar hal yang paling diminati masyarakat gitu ya. Hilirisasi ayam terintegrasi ini sebenarnya bukan hanya soal bagaimana membangun peternakan, ada petani jagung, pakan, peternak, pengolahan, sampai pemasaran yang saling terhubung. Harapannya tentu masyarakat lokal itu mendapatkan manfaatnya. Seperti itu ya. Iya, nanti juga akan bahas nih sebentar jam 9 dengan partner selanjutnya, Taufik.
1: Ya, Dennis.
0: Iya.
1: Betul sekali Dennis tadi. Tadi pagi sejak jam 7 tadi sudah banyak yang menyampaikan ya terkait dengan bagaimana sih sebenarnya, bahkan ada ilustrasi yang agak-agak sederhana yang kita coba tampilkan ke masyarakat, bahwa mulai dari petani menanam dari segi pertanian, jagung, terus ya.
0: Betul.
1: Terus lalu diolah menjadi pakan. Ya, itu menarik sekali sebenarnya.
0: Jadi baru diolah lagi jadi satu produk gitu ya. Seperti ada beberapa juga pendengar yang menelpon di komentar opini pagi, katanya mendukung nih kalau memang program ini bisa membuka pasar gitu. Harapannya ada kepastian dari pembeli seperti itu, karena kadang biasanya ya Taufik, ayamnya sudah ada, ternaknya sudah ada, semuanya
1: telur
0: sudah
1: juga
0: ada,
1: sudah ada,
0: tapi tidak tahu pasarnya kemana seperti itu. Gitu. Nah, kalau masih sambil menunggu pasar, akhirnya ayamnya mungkin nanti sudah lama busuk. Itulah ada hilirisasi seperti itu ya, untuk kayak diolah jadi produk gitu ya. Ya, Taufik.
1: Betul sekali. Ya, betul. Nanti kita akan pertajam ini lagi, kita akan perdalam lagi Dennis dan juga kepada pendengar dimanapun Anda berada, nanti akan kami berikan kesempatan kepada Anda. Baik, Dennis, kita mulai saja perbincangan kita deh. Dan tentu saja kami ingatkan kepada Anda untuk bisa berinteraktif dengan narasumber, silakan ya di komentar di 0821-9664-8664. Topik kita, hilirisasi ayam terintegrasi sejauh mana progresnya. Kita tahu bersama ya, sejak Februari 2026 ini, program ini telah diluncurkan, banyak yang menyampaikan harapan besar ya begitu ya. Sekarang ini sejak dari Gorontalo Utara ya, sudah memulai proses awal mulanya, sekarang sudah mulai menyebar ke kabupaten-kabupaten lainnya, ke daerah-daerah lainnya. Ini hilirisasi unggas ini memang sangat-sangat diharapkan. Tadi juga di jam 7 pagi kami sudah juga mendapatkan aspirasi dari atau penyampaian dari Bupati Bualemo bahwa programnya saat ini ada di Kecamatan Dulupi yang sementara dipersiapkan untuk hilirisasi ayam terintegrasi ini. Kita menyapa narasumber kita di pagi hari ini, sudah bersama-sama dengan kita ada Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Bapak Ridwan Munarfa, sudah bergabung dengan kami di Zoom pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Salam sejahtera, salam sukses Bapak.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Hidup RRI Gorontalo.
1: Luar biasa.
2: Waalaikumsalam, ya. Pak Ramdan.
1: Kita menyapa Pak Ramdan.
3: Pak Waka, siap Pak Waka.
1: Yo. Kabar baik Pak Ramdan ya pagi hari ini.
3: Siap. Makasih, kabar baik ya, siap.
1: Baik.
3: Beliau merupakan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau merupakan Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan di di pemerintah Provinsi Gorontalo. Kita menyapa juga ini narasumber kita yang berikutnya, ada Camat Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, Pak Tevi Andaru. Ya, kita menyapa. Dibuka mikrofonnya Bapak. Oke, assalamualaikum, selamat pagi Pak. Ya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak.
1: Ya, kabar baik Pak ya.
4: Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat Pak.
1: Pak Tevi, kita ingin menanyakan sih sebenarnya respon masyarakat. Ini yang perlu kita sebelum masuk ke tataran kebijakan ya. Ya Pak Ridwan, kita ingin menanyakan sih sebenarnya aspirasi dari masyarakat itu seperti apa dengan program ini. Jangan sampai mereka ya mau begitu tapi jangan-jangan tidak dilibatkan atau mungkin tidak ada respon yang maksimal. Pak Tevi, mungkin bisa diulik sedikit Pak Tevi, bagaimana sih respon masyarakat sebelum kita melangkah lebih jauh, bagaimana progresnya sekarang? Silakan Pak Tevi, kita berikan kesempatan Anda lebih dulu.
4: Ya, terima kasih Pak. Jadi terkait dengan proses pembangunan pabrik ternak terintegrasi di Kecamatan Anggrek, alhamdulillah kami mendapatkan dua lokus, yaitu Desa Tolongio dan Desa Putiana. Des- Desa Tolongio ada pembangunan pakan ternak ayam, dan di Desa Putiana ada rumah pemotongan hewan, Pak. Nah, tentunya kami selaku pemanfaat, ya, pemerintah kecamatan pada prinsipnya dan desa, kami siap mendukung penuh program pemerintah pusat ini melalui stakeholder terkait. Nah, terkait dengan masyarakat yang tadi ditanyakan, kami sudah melakukan sosialisasi, kemudian interaksi dengan masyarakat sekitar. Mereka pada prinsipnya sangat mendukung, Pak. Karena apa? Karena kami menjelaskan bahwa manfaat dari proses pembangunan ini sangat luar biasa. Tentunya dari satu, dari sisi ekonomi, Pak. Paling tidak ada empat hal yang kami catat. Yang pertama kan pasti ini akan membuka lowongan pekerjaan bagi warga lokal. Yang kedua tentunya UMKM lokal di lokasi pabrik nanti ada rumah makan, kantin, dan sebagainya pasti akan bergeliat. Kemudian yang ketiga, petani, Pak, petani lokal, petani jagung di wilayah Kecamatan Anggrek bisa memanfaatkan situasi ini juga untuk menjual hasil taninya ke perusahaan secara langsung. Kemudian yang ketiga tentunya peternak lokal, Pak. Peternak lokal juga kami sudah diperintahkan oleh Pak Bupati, Pak Torik Mudanggu, untuk mengidentifikasi hal-hal tersebut sehingga pada saat proses pekerjaan sudah selesai, semua sudah ready, Pak. Kita mendukung penuh terkait dengan program tersebut. Jadi pada prinsipnya masyarakat Desa Tolongio, Desa Putian, dan seluruh masyarakat Anggrek siap mendukung terkait suksesnya pembangunan pabrik ayam terintegrasi di Kabupaten Gorontalo Utara maupun Provinsi Gorontalo. Mungkin itu dulu, Pak.
1: Ya, Pak TV, itu sudah jalan sekarang, Pak TV, belum ya?
4: Iya, untuk terkait dengan progres, Pak, kami sudah beberapa kali dilakukan kunjungan baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, sampai dengan terakhir kami dikunjungi oleh Pak Dirjen pada saat pelaksanaan PENAS kemarin. Sehingganya ini masih bergulir, Pak, masih dibergulir dan masih di follow up oleh pemerintah provinsi karena ada sesuatu dan lain hal yang mungkin masih harus dikelirkan, Pak, karena ada beberapa hal yang harus dikelirkan sehingga pada proses pembangunan tidak mendapatkan masalah, sehingga ketika sudah jalan ini akan langsung terrealisasi dengan baik dan memberikan manfaat. Kami pun tidak berkeinginan nanti ke depan setelah proses pembangunan ada masalah-masalah teknis yang dihadapi oleh pihak perusahaan yang ingin berinvestasi di Kecamatan Anggrek, sehingganya kita harus clearkan di awal sehingga ke depan ini akan berjalan dengan mulus, Pak.
1: Okay. Pak Ramdan monitor, Pak, bisa dibuka mikrofonnya. Memang tadi disampaikan Pak Ramdan, yeah, bahwa kalau contohnya di masyarakat Gorontalo Utara di dua lokasi tadi memang masyarakat sangat mendukung begitu. Tapi di satu sisi juga sekarang ini masih diperhadapkan dengan ada yang harus disempurnakan begitu, jangan sampai ada terjadi persoalan-persoalan di kemudian hari. Nah, ini untuk menggenjot progresnya ini, Pak Ramdan. Di satu sisi masyarakat sudah tidak sabaran ini ketika menikmati program yang begitu luar biasa. Silakan Pak Ramdan.
3: Iya, terima kasih Pak Taufik ya. Jadi untuk kegiatan progres ya, jadi memang kalau kita lihat untuk proses persiapan daripada pembangunan khususnya untuk di Gorut ya, pembangunan pabrik pakan ya, dan yang di Bualem itu ada untuk breeding farm untuk ayam atau broiler. Memang untuk persoalan pertama adalah masalah lahan ya. Jadi pihak dari investor ya, dari PT Berdikari tetap ingin meyakinkan kepada mereka bahwa investasi yang mereka akan sampaikan di Provinsi Gorontalo, khususnya di lokasi breeding farm maupun yang ada di pabrik pakan itu adalah betul-betul clear and clear gitu ya. Artinya karena ini investasi besar, sehingga status lahannya ya merupakan persyaratan utama daripada untuk investasi. Nah, kebetulan di Gorontalo Utara, yang khusus di Tolongio ini, ada bekas lahan HGU ya, yang kemarin beririsan dengan Kodam. Oleh karena itu, terkait HGU ini memang proses untuk penataan lahan yang kita untuk dapatkan sertifikat ini begitu panjang ya untuk prosesnya. Tapi kami sampaikan bahwa kemarin sudah zoom dengan PR, BPN, kemarin juga kita dengan PT Berdikari sudah melakukan zoom bahwa mungkin mereka minggu depannya akan turun untuk visibility study ya, daripada PT Berdikari. Artinya bahwa ini tetap berprogres. Berharap kita bahwa nanti ada penerbitan HPL. Nah, harapannya daripada PT Berdikari ini mengharapkan untuk dapat apa sertifikat HPL, hak guna lahan. Nah, setelah itu akan mungkin jadi HGB ya, penguasaannya mereka. Nah, ini proses ini yang cukup apa namanya, cukup memakan waktu gitu. Sehingga kemarin kita sudah kesepakatan kemarin dengan teman-teman PT Berdikari, dengan adanya kunjungan, adanya apa nama tim Suver Indonesia yang akan melakukan feasibility study nanti, yang sebagai dasar untuk perencanaan ke depan. Untuk pembangunan, harapannya bulan Januari itu paling telat akan dilaksanakan pembangunan. Itu targetnya mereka, karena mereka menyampaikan kemarin Pak bahwa anggaran untuk itu sudah tersedia, tinggal menunggu proses itu. Artinya bahwa ini kegiatan ini bukan sebagai hayalan saja, dan investasinya sebagai program, dan mungkin ke tahun ke depan nanti akan dijadikan salah satu, ini kan sudah PSN juga, progresasi nasional. Artinya bahwa harapan masyarakat terhadap kegiatan, insya Allah kita berdoa bersama, dengan kita berdoa bahwa perjuangan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Ibu Wakil Gubernur dalam rangka untuk memproses investasi begitu besar di Gorontalo, begitu perjuangan dari DPR dalam rangka bagaimana membawa investasi begitu besar di Gorontalo bisa terlaksana dengan baik. Dan itu juga tidak terlepas dari perjuangan Pak Bupati ya, yang akan menisa dari awal, Pak Bupati Gorontalo Utara dengan timnya yang sudah mencoba berjuang terus di pusat, bagaimana dengan Pak Gubernur bersama-sama dalam rangka untuk mendapatkan investasi ini. Mungkin itu Pak Taufik. Oke, dulu ya.
5: Baik, saya berikan kesempatan ke Pak Ridwan, monitor Bapak. Pak Ridwan, ini setiap kali DPRD DPRD melaksanakan reses, dan kami selalu mencatat bahwa aspirasi yang masuk ke Ridwan Mono Arfa itu adalah aspirasi yang disampaikan oleh petani, termasuk dari para peternak, begitu. Ada satu sisi atau kegalauan yang timbul di kalangan para petani itu, ketika mereka sudah maksimal untuk melaksanakan program produksi, tapi di satu sisi mereka juga diperhadapkan dengan misalkan anjloknya harga, ya begitu ya Pak Ridwan ya, termasuk juga bagaimana kesejahteraan mereka. Nah, dengan program hilirisasi ini, mulai dari petani yang menanam menyiapkan pakan ternak, hingga ke proses bagaimana distribusi dan juga penjualan atau pemasarannya. Nah, DPRD melihat ini harusnya sudah bisa dikawal sejak dini. Yang perlu disempurnakan tadi, yang persoalan-persoalan yang harus segera di-clearkan sehingga program ini segera berjalan begitu, sekaligus menyahut aspirasi yang disampaikan oleh para petani dan juga peternak. Silakan, Pak Ridwan.
6: Baik. Pertama, saya harus sampaikan kepada masyarakat Gorontalo, kehadiran proyek atau pembangunan hilirisasi ayam terintegrasi ini betul-betul akan membantu masyarakat peternak. Kenapa? Karena pihak pemerintah, ya, dalam hal ini misalnya tadi yang disebut PT Berdikari, PT Danantara, mereka menyiapkan, ya, Anda tahu apa aja disiapkan, bibit dan pakan. Ini dua hal yang kita tahu hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan, bahkan oleh tengkulak. Kehadiran pembangunan hilirisasi itu mengkanal seluruh produk atau ketersediaan pakan maupun bibit. Nah, tadi disebut, bagaimana kalau misalnya nelayan sudah produksi, kemana pas? Pemerintah menyiapkan rumah pemotongan hewan unggas. Tiga hal inilah yang investor besar, tadi sudah disebut oleh Pak Kadis, akan masuk ke Gorontalo. Posisi rakyat adalah memelihara. Jadi, bibit, pakan, dan kemana pasar ditujukan, itu sudah dibuat satu ekosistem, satu pasok nilai pasok, di mana tidak ada lagi kekhawatiran terhadap produksi harga anjlok atau tidak tersedianya pakan. Ini proyek harus didukung. Masalahnya sekarang, tadi sudah diulang-ulang sama Pak Kadis, ya Pak Ramdan, itu soal lahan. Saya kira soal lahan pun kita sudah dengar tadi, Pak Bupati misalnya Pak Torik, Gorontalo Utara itu betul-betul saya lihat fight juga untuk menyiapkan lahan. Begitu juga dengan Bupati Bolemo, Pak Rumpagau, dan Bupati Kabupaten Gorontalo ini, Sofian Puhi. Apa yang saya mau katakan, koordinasi Pemprov sama Pemda ini akan menentukan bagaimana cepat dan lambatnya proyek ini berjalan di Gorontalo. Nah, harapan kami, ya, koordinasi itu harus terus-menerus. Bahkan saya tahu betul, Pak Ramdan ini dengan tim kecilnya itu terus-menerus membuat matriks apa dan bagaimana langkah-langkah supaya ini cepat dan terencana sesuai dengan waktu. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ramdan, Januari seluruh bentuk proyek hilirisasi air terintegrasi ini sudah bisa terwujud. Sekali lagi saya ingin tegaskan, kehadiran program hilirisasi air terintegrasi ini akan sangat memberikan kesempatan pertumbuhan peternak-peternak ayam di Gorontalo. Tiga demikian.
5: Dan untuk mengawal dan juga bagaimana mendukung tadi, DPRD sikapnya seperti apa, Pak? Ya, tadi kan persoalan lahan itu kan masih menjadi persoalan yang penting untuk disegera diselesaikan. DPRD mengambil peran seperti apa, Pak? Pak Ramdan?
6: Kami baru-baru ini Komisi 2 dan saya ikut menghadiri itu ke Danantara. DPRD Provinsi ke Danantara. Diskusi langsung dengan kawan-kawan di Danantara seperti apa perencanaannya, seperti apa permodalannya. Bahkan usah disampaikan, kalian tidak usah pikir-pikir soal dana, soal modal, tidak perlu. Dia bilang, yang kalian pikirkan kesiapan, bagaimana masyarakatnya mulai dibimbing, mulai dituntun, menyiapkan kandang. Itu harapan dari Danantara. Jadi ini, apa yang saya ingin katakan, dengan hasil diskusi dengan kawan-kawan di Danantara, persiapan di tingkat nasional dengan koordinasi Provinsi Gorontalo, seperti apa bangunan yang akan dibangun, seperti apa pabrik yang akan dibangun, seperti pakan, ya, termasuk bibitnya, itu semua disiapkan, termasuk rumah potongnya, itu sudah disiapkan betul. Nah, kita yang di bawah, masyarakat ini juga harus disiapkan, petani-petaninya. Nah, inilah kerja keras dari Pak Kadis nanti ini, Pak Ramdan ini. Di mana masyarakatnya itu, ya, harus juga dikoordinasi, disiapkan kesiapan-kesiapan. Ketika semua ini sudah ada, peternaknya sudah kita siapkan, petani-petani, peternak ayam juga kita sudah siapkan. Hal ini yang harus kita kerjakan secara simultan. Itu demikian hasil pertemuan kami dengan pihak Danantara.
5: Ya, Pak Ramdan, menarik itu Pak Ramdan. Artinya kalau kita bisa garis bawahi, jangan sampai masyarakat lokal, masyarakat yang ada di sana jadi penonton begitu. Artinya harus benar-benar dilibatkan begitu. Dari A sampai Z, program A, program B, Pak Ramdan tanggapannya.
3: Iya, memang kalau lihat contohnya kan untuk pabrik pakan. Berarti kan pabrik pakan ketersediaan bahan baku ya seperti jagung itu ya. Yang kedua mungkin untuk ayam. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya itu breeding farm. Jadi selama ini kita mendapatkan DOC ayam itu khususnya ayam putih ya, itu yang broiler itu ayam putih ya. Ayam putih itu kan ambil dari Manado itu dan dari Sulawesi Selatan ya. Itu cukup besar ya. Kita punya sampai 1,8 juta ekor ya sampai setahun di Gorontalo. Nah, kita bayangkan bahwa dengan itu kan ambil dan matu kan ada biaya nanti sana, ada biaya uang transport yang menambah dalam biaya daripada apa harga ayam ya. Sehingga kalau kita breeding farm-nya sudah ada di Gorontalo, itu kan sudah mengatakan bahwa harga pasti akan turun gitu ya. Itu yang pertama keuntungan bagi masyarakat peternak seluruh Provinsi Gorontalo gitu. Yang kedua adalah kalau pabrik pakan sudah tersedia, berarti kan kos atau biaya transportasi dari luar daerah kan pasti akan menurun. Berarti kita akan mendapatkan harga pakan lebih murah gitu ya. Nah, karena itu kita berharap dengan ada kegiatan ini, peternak-peternak itu akan terbantu. Ya mungkin selama ini yang kita masih ya sekarang ini kan apa yang peternak ini kan jalan ya, ayam putih kita lihat di mana, ayam pedaging kan ada juga di mana-mana ya. Ya apa yang keuntungannya kita, mereka akan berkompetisi dengan apa yang ada. Saya pikir dengan harga yang lebih murah, saya pikir bukan berarti murah berarti kan kualitasnya tidak bagus, karena kita sudah ada produksinya di daerah gitu. Seperti kan Pak Wakil tadi, Pak Wakil Ketua tadi, Pak Ridwan bilang ini akan berkompetisi, dan bukan hanya itu, kalau produksi kita lebih besar kan nanti di Kabupaten Gorontalo tadi juga akan dibuat RPHU, rumah potong hewan unggas, dan cold storage. Jadi kemarin sudah diskusi dengan investornya nanti di RPHU yang di Gorontalo itu, mereka bukan lagi pasarnya untuk lokal, mereka akan pasarnya keluar gitu. Jadi memang kapasitas besar gitu ya. Jadi bilang kalau cuma untuk di daerah dalam daerah ya buat apa mereka investasi besar-besaran? Karena ini kita harapkan bahwa mereka akan keluar gitu dari Gorontalo. Kemarin kita dengan Pak Direktur dari PT Berdikari sampaikan bahwa Pak Kadis, kami kalau cuma untuk Gorontalo saya pikir tidak terlalu ini, kita harapkan sampai ke Filipina kemana, katanya kalau harga di sana tuh ayam itu lebih mahal daripada di sini, dihitung-hitung ongkos kirimnya lebih murah, lebih mahalnya di sana gitu. Jadi kita profitnya lebih besar. Nah, karena itu potensi pasar Gorontalo itu cukup besar ini. Jadi ini pabrik ini ataupun RPH Breeding Farm ini, jangan kita berpikir hanya Gorontalo saja. Artinya pasar yang sudah disampaikan Pak Direktur kemarin, Pak Putu itu dari PT Berdikari, bahwa cukup luar biasa. Kita juga akan terintegrasi dengan Bone, gitu, dengan Bone, dengan yang ada di daerah lain. Artinya bahwa kalau lihat potensi nanti di sini bahwa cukup besar. Tinggal oke lah. Pertanyaannya kapan Pak Karis mau bangun ini gitu. Masyarakat supil lama dapat tunggu ini.
5: Betul, betul.
3: Ya, itulah tadi sampaikan. Dukungan dari Pak Ketua DPR, dari Pak Waka, dari Komisi 2 cukup besar dalam rangka mempercepat ini. Kemarin Komisi 2 sudah ketemu dengan Pak Direktur Keswan, Pak Hendra, diskusi terkait hilirisasi, terkait untuk apa namanya jagung, SPHP, luar biasa ini anggota DPR begitu peduli terhadap program khususnya untuk hilirisasi ini. Oleh karena itu Pak Taufik, dalam rangka mendukung kegiatan ini, mungkin kita bukan, ya kadang-kadang kita jangan sampai PHP ya, Pak Ketua ya, Pak Waka.
6: Ya,
3: betul. Ya, bukan, ini bukan PHP Pak, memang ada kendala yang susah kita, apa namanya, dan kemarin kita sudah, apa namanya, langkah-langkah yang kita sudah buat, insya Allah hasilnya kita akan action, dan mudah-mudahan wujud tindak lanjut daripada itu, dari PT Danantara sudah, apa nama, PT Berdikari sudah menunjuk PT Surveyor Indonesia dalam rangka untuk visibility study, mungkin mereka minggu depan sudah satu minggu di Gorontalo, dan hasilnya itu nanti mereka akan bawa untuk jadi dokumen perencanaan program, apa, perencanaan daripada pembangunan itu fisiknya.
5: Ya,
3: mereka kemarin di daerah lain sudah ya. satu minggu mereka bisa laksanakan, dan mudah-mudahan segera terwujud. Begitu Pak Taufik ya. Jadi saya hanya menyampaikan bahwa gambaran ini sudah luar biasa ini, sudah mendekati daripada akhirnya gitu ya.
5: Ya. Pak Ramdan, selain di Gorontalo Utara, di daerah mana saja Pak hilirisasi ini, program ini yang
3: kan Gorontalo Utara yang akan ada berapa unit? Jadi untuk pertama, jadi untuk investornya itu, atau investasinya berbagai diserahkan yang dikelola PT Berdikari itu ada dua ya, untuk breeding farmnya di Bualemo dan pabrik pakannya di Gorontalo Utara. Di samping itu juga ada pihak swasta, tetapi dananya itu dari Danantara, tapi dikerjakan oleh perusahaan lainnya, di swasta penuh yang akan membangun di apa namanya di Putiana, dalam mekan untuk breeding farm daripada ayam layer, dan juga nanti RPHU, rumah potong hewan dan cold storage. Ya seperti kan Pak Waka sampaikan tadi bahwa kalau kita terus ayam banyak, kan biasanya resiko. Kalau banyak berarti kan pasti harganya turun kan, nanti akan dibuatlah cold storage nanti. Jadi ayam yang tidak terpakai, dan bukan sebenarnya tidak terpakai sih, kalau cold storage nanti diorientasinya kepada pasar luar, pasar pengirim, pasar ekspor gitu lah. Jadi artinya ini akan jadi satu investasi besar yang mungkin 1,2 triliun investasi Gorontalo yang akan dia bertahap nanti. Tapi yang sudah sementara visibility study oleh PT Berdikari itu adalah dua. Yang breeding farm yang di Bualemo dan pabrik pakan. Sedangkan yang untuk RPHU kemarin sudah MOU antara Pak Bupati dengan PT AGK itu sudah melakukan MOU dan sudah melakukan PKS, terkait tinggal pelaksanaannya, kapan investasi dari mereka mau actionnya gitu. Itu Pak Taufik ya.
5: Oke,
6: okay. Pak Taufik.
5: Ya, Pak, kita coba sadar Pak ya,
6: mau nyambung itu.
5: Oke, okay, boleh, silakan.
6: Kesatu ya, tadi Pak Kadis memberi kita ada satu harapan besar bahwa rupanya hilirisasi ayam terpadu di Gorontalo dan integrasi ini tidak hanya memenuhi pasar dalam negeri atau Gorontalo, tapi itu akan diekspor. Nah, ini memberi pesan kuat, begitu besar peluangnya. Nah, cuman harus diingatkan kepada masyarakat, ini bisnis, bukan bansos.
3: Ya, ya betul, betul.
6: Ini
3: betul,
6: bisnis. Saya ulang-ulang disampaikan sama kawan-kawan. Dan antara itu, Ridwan sampaikan sama rakyat, ini bisnis. Apa artinya? Kita itu harus menyiapkan betul masyarakat, cara memeliharanya itu sudah lebih modern. Kandangnya mesti juga sudah lebih modern. Ini tantangannya ada di bawah juga sebenarnya. Nah, hal-hal ini nanti kita di lapangan akan mendiskusikan dengan Pak Kadis lebih teknis mungkin, seperti apa menyiapkan masyarakat. Lagi-lagi saya harus sampaikan, ini peluang tidak boleh lewat. Ini harus terwujud. Dengan demikian Gorontalo akan lebih maju. Ya, tadi juga Pak Kadis sudah sampaikan betapa ketergantungan kita terhadap bibit saja itu. Bibit ayam itu 1 juta lebih itu. Aduh, saya kira itu duit keluar semua itu dari Gorontalo.
3: Ya,
6: duit keluar semua. Nah, dengan ada kehadiran ya hilirisasi ayam terpadu ini peluang besar. Nah, lagi-lagi anak-anak muda harapan saya harus ikut terjun. Bahkan saya sudah minta sama anak-anak muda yang ada di lingkungan saya, kalian ikut ambil bagian di dalam menjadi peternak-peternak ayam yang modern. Saya kira ini hal yang baik untuk Gorontalo ke depan. Demikian Pak Taufik.
5: Baik, kita undang pendengar, silakan. Kita coba sederhanakan juga penyampaian kepada masyarakat kita agar paham dan juga bisa berpartisipasi. Tadi tantangan-tantangan utama sudah kita bahas, mulai dari bagaimana memastikan kepastian lahan. Dari segi pembiayaan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ridwan, ya pendengar ya, bahwa dari segi pembiayaan, masyarakat tidak perlu khawatir. Ada perusahaan yang pembangunan fasilitas, dan ini memang diharapkan tidak PHP tadi. Nah, ini menjadi persoalan kita bersama, yaitu kesiapan peternak. Tadi Pak Ridwan sudah menyampaikan, ini adalah core bisnis. Jadi, harus masyarakat juga sudah bisa memastikan diri untuk bisa masuk ke dunia bisnis ini, begitu. Silakan tanggapan Anda. Kita buka line telepon bagi pendengar yang ingin bergabung. Silakan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Ya, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Terputus ya. Kita bisa dicoba lagi. Silakan bagi pendengar yang ingin bergabung di 0821-964-8664 bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pertanyaan dan juga saran-saran. Oke, ada telepon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
7: Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa Pak? Di mana Pak? Silakan.
7: Tamu ini di Bintoto.
5: Ya, di sekeraskan suaranya Pak.
7: Ya, menarik apa yang di.
5: Bapak siapa tadi Pak?
7: Ikan. Iya, boleh.
5: Ya, Pak siapa Pak tadi Pak? Dengan Pak siapa Pak?
7: Tamu ini di Bintoto.
5: Pak Utami.
7: Pak Muis di Bintoto.
5: Oh, oke, Pak Muis, silakan Pak Muis di Bintoto, silakan.
7: Menarik ini Pak yang diperbincangkan ini masalah ayam yang dipelihara ini Pak. Sekarang ini kan sudah beberapa macam ayam, namanya ada ayam kampung, ada ayam piriting, ada ayam Bangkok, ada ayam podaging, dan ayam juga apa petelur itu. Kira-kira ayam mana yang bisa kita pelihara dalam hal ini Pak? Yang pertama, yang kedua apa Pak? Dalam hal pemberian vaksin ini harus kita siapkan juga. Karena ayam ini kan tidak selamanya sehat. Suatu saat ayam ini kena penyakit yang biasa kan begitu. Banyak yang mati Pak.
5: Oke, secara teknis.
7: Kemudian di tahun-tahun kemarin juga itu kan banyak juga ayam-ayam yang dipakar karena membawa virus yang mengkhawatirkan. Sampai banyak ayam yang dibakar waktu itu. Kira-kira vaksin apa yang kita bisa berikan kalau hal-hal yang dibakar ini Pak.
5: Pak Muis,
7: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, halo ya. Pak Muis. Pak Muis, tadi memang disebut, ya, Pak Muis tadi disebutkan juga bahwa ini sebenarnya menyangkut bagaimana kesiapan dari para peternak itu sendiri karena ini berhubungan dengan bisnis. Harusnya masyarakat kita juga sudah bisa mempersiapkan diri. Pak Muis tertarik untuk bisa mengambil atau berperan ini dalam program hilirisasi ayam ini, Pak?
7: Iya, saya kan cuma ASN juga, cuma ingin memberikan satu apa namanya. Saya hanya ingin bawa belajar bagaimana cara untuk bisa memelihara ayam itu, Pak. Saya pertanyakan itu.
5: Oh, oke. Ada ini ya. Tapi sudah mulai ada kandang di rumah? Ada mulai mau?
7: Sementara.
5: Ada ya?
7: Sementara.
5: Oh, biar, iya. Kandang telur? Atau ayam ini? Ayam kampung? Atau ayam ras?
7: Itu yang ada tanya itu, mana yang bagus? Ayam kampung atau ayam ras? Atau sekarang ini yang kita.
5: Oke, nanti kita lihat potensinya bagaimana ya, Pak Muiz. Nanti kita lihat bagaimana potensinya yang sesuai dengan program ini. Oke, terima kasih Pak Muiz sudah bergabung di pagi hari ini. Kita buka lagi, silakan bagi penelpon yang ingin menyampaikan pertanyaan dan juga saran-saran, silakan di 0821-9664-8664 bagi masyarakat yang memberikan pertanyaan atau ada juga yang ingin tahu apa sih sebenarnya program ini, bagaimana cara bergabung Anda yang ketika kita sudah punya modal begitu ya, bagaimana cara bergabung masuk dalam program hilirisasi ini ya begitu, nanti silakan disampaikan, nanti akan kami berikan kesempatan kepada narasumber untuk menjawab secara teknis langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat ketika ingin bergabung menjadi pebisnis. Kalau mau tanya ke saya, Pak Ramdan dan juga Pak Ridwan, saya tertarik sebenarnya, sangat-sangat suka ini. Oke.
6: Okay. Oh, saya juga ya. Tertarik ini mau ikut. Hanya ini gede sekali.
5: Betul sekali. Tapi
6: dan Gorontalo harus sambut dengan semua kekuatan. Betul. Anak-anak muda saya mau dorong ini.
5: Iya betul. Harus.
6: Ini dahsyat loh ini. Program ini.
5: Betul. Oke, ada Ibu Hadijah. Silakan Ibu Hadijah, bagaimana tanggapan Ibu Hadijah terkait dengan hilirisasi ayam ini? Silakan Ibu. Ya, silakan. Halo.
8: Punya ayam kampung, Pak.
5: Ya, ayam kampung. Oke, lanjut.
8: Ah, banyak sekali ayam kampung saya.
5: Oh ya?
8: Terus? Tidak tahu mau bikin bagaimana rupa divaksin apa-apa di DP obat yang mau ini.
5: Oh, jadi ceritanya Ibu Hadijah ini, Ibu Hadijah ini punya peternakan begitu, dan sekarang ayam kampung begitu.
8: Iya, iya.
5: Di wilayah mana Ibu Hadijah?
8: Di Buladu, Kelurahan Buladu.
5: Oke.
8: Di rumah Mahyani.
5: Boleh berapa ekor sekarang, Bu? 500-an, 1000-an ekor ada, Bu? Sekarang ini?
8: Pokoknya tidak tahu, Pak, banyak sekali, Pak.
5: Oh, oke, Bu Mahyani. Pak. Jadi apa yang Ibu tanyakan? Ibu mau kolaborasi dengan program hilirisasi ini atau bagaimana, Bu?
8: Iya, boleh, Pak. Saya kan kurang pengetahuan yang begitu, Pak.
5: Oke.
8: Tidak tahu ayam-ayam ini mau saya mau kemanakan, okay. Mau jualnya bagaimana.
5: Oh, oke, okay. Jadi bisnisnya ke situ, ya. Ibu menanyakan bagaimana sih pemasaran yang baik begitu, apakah bisa masuk dalam program hilirisasi ini, begitu ya, Ibu, ya. Oke. Okay. Halo, Ibu Adija. Oke, terputus. Terima kasih, tapi sudah sebagian ya, besar kita sudah menangkap apa yang disampaikan oleh penelpon. Silakan di belakang Ibu Hadijah kita buka lagi line telepon bagi pendengar sebelum kita jawab ini. Tadi ketika ditawarkan terkait dengan program ini, ya walaupun itu harus, kalau istilah kita ini jual gunung sebelah, harus kita tangkap program ini begitu. Atau mungkin ada aset-aset begitu yang perlu bisa dijadikan cuan untuk program ini, ya boleh begitu. Silakan main telepon. Oke, sudah ada penelpon yang ingin bergabung lagi bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat dan juga saran-saran, yang ingin menyampaikan tanggapannya kepada narasumber kita terkait dengan program hilirisasi ini. Oke, ada Pak Sudirman. Silakan Pak Sudirman.
9: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sudirman.
9: Iya, pada Bapak-bapak narasumber yang semangat sekali ya. Supaya ada manis untuk ketertarikan ini.
5: Silakan Pak.
9: Iya. Ya, lanjut, Pak. Saya ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hilirisasi ini?
5: Okay.
9: Satu. Yang kedua, tadi bahwa seakan-akan yang menjadi penopang daripada usaha ini adalah Danantara. Di sisi lain bahwa kita tahu bersama Danantara ini adalah himpunan daripada semua investor transisi.
5: Apa Pak? Gimana Pak?
9: Danantara itu kan yang keuangan yang ada di situ itu investor semua. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana keseimbangan dari pemberian kredit bank? Bank negara di luar dan antara ini artinya apa? Jangan sampai kami sebagai masyarakat ini terjebak dalam peminjaman di dan antara pengenaan bunga itu lebih di atas dari bank-bank yang lainnya. Ini yang perlu kami ketahui, Pak.
5: Oke, baik.
9: Barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudirman. Oke, ini secara secara teknis kita beri kesempatan ke Pak Ramdan ya tanggapannya. Tadi juga ada Ibu Hadijah ya, atau mungkin mewakili para pebisnis-pebisnis ternak unggas ini. Silakan Pak Ramdan tanggapannya Pak.
3: Iya, makasih Pak Taufik ya, ada beberapa pertanyaan tadi dari Pak Mulis, Ibu Hadijah dan Pak Sudirman ini. Jadi untuk pertama Pak Mulis sampaikan bahwa ayam apa yang bagus dipelihara? Saya pikir semua ayam bisa Pak, baik dari ayam kampung, ayam broiler atau ayam putih atau ayam apa yang pedaging maupun ayam petelur. Semuanya punya potensi usaha dan mungkin spesifik punya spesifik masing-masing ya. Jadi saya pikir tinggal kita mau pilih investasi yang mana. Kalau untuk ayam pedaging kan selama ini sudah jalan, apalagi dengan adanya MBG itu juga permintaan makin banyak. Kalau ayam kampung juga punya pasar tersendiri walaupun juga untuk petelur. Petelur juga kan sekarang kebutuhan telur kita cukup besar juga dengan adanya MBG ya. Jadi ngun Pak Mulis mau pikir mau ayam mana yang bagus, saya pikir tinggal lihat aja mungkin mau pasarnya kemana. Saya pikir semua untuk bisa apa. Terus bagaimana pemeliharaannya mungkin ada spesifik kalau memang Bapak nanti ingin berusaha nanti mungkin ada staf saya akan berkunjung ke Bapak nanti lewat Pak Taufik, nanti nomor saya bisa di itu dikontak aja ke saya Pak, di mana alamatnya Bapak, nanti mungkin ada petugas yang akan ke sana, akan berkunjung gitu ke sana. Yang begitu. Yang kedua mengenai Ibu Hadijah tadi sama juga ya, sama dengan Pak Mulis, bagaimana pemeliharaannya, ayam saya kemana. Memang kalau ayam kampung itu kan ada pasarnya tersendiri juga. Jadi ayam kampung di kami juga ada KUB Pak, ada apa namanya ayam kampung usaha, ayam kampung yang kami sudah apa namanya hasilkan di OC-nya, lewat di dinas, dan mungkin pasarnya nanti itu ada pasarnya tersendiri. Ada juga pasar-pasar yang sudah memintakan langsung kepada peternaknya. Dan saya lihat dengan produksi kami cukup besar itu ayam KUB, itu juga menandakan bahwa pasar ayam itu besar. Nanti juga sampaikan ke Ibu Hadijah Bu, kalau memang untuk melihat untuk apa namanya pemeliharaan, nanti ada petugas VOC, petugas dari saya akan berkunjung ke tempat Ibu. Nanti Pak Taufik yang lewat ini bisa nomor saya, jika mereka lihat nanti kita akan berikan atau kita tugaskan, saya tugaskan petugas ke tempatnya Ibu Hadijah. Yang berikut untuk Pak Sudirman ini, Pak Sudirman ini luar biasa dari Batu Dai ini. Mungkin saya sudah lupa Pak Sudirman, tapi saya masih ingat beliau dan petani yang bagus yang ada di Batu Dai sana sebagai inspirator daripada petani yang ada di Batu Dai itu Pak Taufik. Terkait hilirisasi, Pak, hilirisasi ini bagaimana kan isu hilirisasi di mana-mana sudah disampaikan Pak Menteri, Pak Presiden terkait bagaimana kita membuat sesuatu mengolah bentuk dan suatu mengolah bentuk ya dengan ada nilai tambah nanti. Nah, karena itu di kita Gorontalo sekarang mendapatkan alokasi hilirisasi ayam terintegrasi. Bagaimana mengintegrasikan dari mulai dari pabrik pakannya, daripada apa breeding farmnya, bagaimana proses pengolahannya dan bagaimana proses penyimpanannya. Ini satu terintegrasi semuanya, satu kompleksitas. Cuma memang kalau yang kita pembangunannya bertahap, baru mungkin pabrik dengan breeding farmnya dulu baru satu untuk broiler dan ada juga di Gorontalo untuk apa namanya untuk RPHU-nya dengan cold storage-nya. Terkait tadi dan antara tadi mungkin dan antara yang membiayai. Jadi dana antara itu akan membiayai lewat investornya lewat PT Berdikari dan perusahaannya PT ID Food yang akan berinvestasi. Jadi kita tidak masuk ke sana. Yang kita cuma seperti Pak Wakil Ketua tadi Pak Ridwan sampaikan, dananya dari mereka, kita nggak usah berpikir tentang dana dari mana. Kita siapkan lahan saja, mereka akan berinvestasi, mereka akan membangun pabriknya dan mereka akan memasarkannya gitu. Jadi kita daerah hanya siapkan peternaknya saja yang mau bekerja sama dan mau memelihara ayam ini sehingga nantinya bahwa kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu Pak Taufik dan saya gitu.
5: Ya, Pak Ridwan, tanggapannya Pak Ridwan. Dan ini juga sekaligus juga kalau mau ditanya Pak, sebenarnya ayam kampung itu memang luar biasa Pak dari segi apa namanya terutama dari segi pemasaran begitu harganya lebih menjanjikan begitu ya Pak Ridwan. Oke, silakan tanggapannya Pak Ridwan.
6: Ya, nah sekali lagi ya. Soal investasi itu memang soal masyarakat peternak di Gorontalo itu bagian tersendiri lagi itu kawan-kawan dari Himbara akan tangani. Tapi dari segi danantara itu ya dia akan berikan modal kepada tadi sudah disebut-sebut itu PT Berdikari itu akan bangun 2 unit pabrik pakan ya dengan kapasitas produksi itu 10.000 ton per bulan. Ini raksasa benar ini. Nah, ini yang dibiayai oleh Danantara itu. Terus dia bangun itu dua unit apa itu parent stock. Itu yang apa? Yang buat apa?
3: Produksi ayam.
6: Pembibitan.
3: Ya, pembibitan ya. Ayam.
6: Itu raksasa betul itu. Terus tiga unit apa namanya itu kandang pulet itu juga penting sebagai pembesaran apa namanya ya. Ayam petelur itu juga satu ekosistem dan itu perusahaan-perusahaan besar dan jangan lupa mereka juga akan membangun 5 RPH unggas. Nah ini kan investasi gede itu. Nah itu urusan nasional, urusan kita adalah masyarakat peternak. Nah, dia akan berhubungan dengan bank-bank. Saya ingin ingatkan, ini apa namanya sangat modern, sangat modern. Nah, saya ulang-ulang, tantangan kita adalah menyiapkan petani apa namanya peternak-peternak ayam di Gorontalo yang sudah memasuki dunia industri, tidak lagi tradisional yang hanya 100 ekor, 200 ekor. Ini bisa setiap peternak kita itu bisa 10.000 sampai 20.000. Kenapa? Kalau dia mengelola 10.000, dia baru terasa naik kelas sebagai peternak. Nah, intinya hilirisasi itu akan berdampak kepada masyarakat seperti itu. Akan tumbuh peternak-peternak ayam dengan skala 10.000 sampai 20.000 ekor ayam yang dipelihara. Inilah yang menjadi tantangan besar untuk kita. Saya kira kami dewan ini harus sebenarnya secara anggaran ya untuk mendidik, mempersiapkan kalangan katakan pengusaha-pengusaha di bidang peternakan harus disiapkan dan dengan begitu kalau mereka siap secara pemahaman secara tanggung jawab, secara pengetahuan, tinggal difasilitasi bagaimana menyiapkan kandangnya. Semua disiapkan kok sama apa namanya pemerintah terkait dengan yang besar-besar yang saya sebut tadi. Jadi kita akan ambil bagian di dalam jumlah yang besar itu. Kita yang ambil apa? Ayam yang banyak itu, yang ribuan itu, ratusan ribu bahkan. Bukan main di 10.000 lagi, ratusan ribu, itu bagian dari masyarakat yang akan memelihara ayam itu. Nah, kemudian itu kemudian kita jual, sudah ada yang membeli lagi, kita tidak usah mikir-mikir. Nah, yang begini-begini yang disebut dengan hilirisasi ayam terpadu itu. Nah, sekali lagi, ada tantangan besar sebenarnya adalah menyiapkan kawan-kawan peternak ini bisa masuk kepada industri sebenarnya. Tidak hal-hal yang tradisional ini. Saya sudah lihat, waduh, ini petani-petani itu sudah main di skala 10.000, 20.000. Tidak main di apa namanya 1.000, 2.000 atau ini. Disitulah tantangan nanti. Nanti oke, kita akan diskusi lebih teknis dengan pemerintah, saya kira dengan Pak Kadis, bagaimana kita siapkan ini peternak-peternak ayam dengan kehadiran program hilirisasi ayam terpadu atau okay. Ayam terintegrasi ini. Demikian, Pak.
5: Oke. Okay. Kita garis bawahi bersama ya Pak Ramdan bahwa sekarang PR kita itu juga selain menyiapkan tadi lokasi dan sebagainya adalah bagaimana dari kesiapan para peternak itu sendiri. Ya minimal kita Pak bisa dapat walau hanya sehari itu ya 2 jam pelajaran lah begitu kepada masyarakat ya masyarakat mendapatkan ya. Bimbingan.
6: Pak Taufik bisa ikut itu.
5: Ya saya juga bisa ikut.
6: Ini Pak. Bisnis.
5: Betul bisnis. Tanggapannya Pak Ramdan mungkin ya supaya lebih masyarakat lebih meluas lagi ya terutama mereka yang fresh yang baru-baru saja lulus begitu ya
6: betul.
5: Yang belum punya pekerjaan begitu memulai
6: betul,
5: dengan apa
6: betul.
5: Silakan Pak Ramdan tanggapannya Pak Ramdan
3: okay. Jadi memang ya seperti banyak Pak Wakil tadi Pak Wakil Ketua bahwa peran pemerintah dan DPR bersama-sama bagaimana membina masyarakat tadi jadi tadi kan sudah pemerintah dan untuk pusat sudah menyiapkan investasi gitu ya. Jadi tugas kita di daerah seperti apa? Yang pertanyaan dorongan dari Pak Wakil tadi, Pak Wakil Ketua tadi menyampaikan bahwa kita harus masyarakat lebih siap gitu. Dalam rangka mau menghadapi ini, berarti kan tuh dari awal sudah mempersiapkan. Nah pemerintah dalam hal ini kami pemerintah provinsi sudah persiapan. Ya, selama ini kan juga peternak-peternak kagan juga ada peternak-peternak ayam broiler, peternak ayam apa kan namanya, ayam putih atau ayam pedaging kan sudah ada. Dan tinggal bagaimana memperbesar peternak ini yang nantinya mungkin model sistem kerjanya kan nanti akan teman-teman dari berdikari akan bagaimana sistem pemasarannya. Tapi artinya bahwa ayam-ayam ini yang kita berdayakan orientasi bukan juga orientasi pasar demo, apa pasar lokal ya, dan juga akan jadi akan pasar-pasar luar yang akan nantinya bisa diekspor seperti penyampaiannya Pak Direktur tadi. Oleh karena itu kesiapan kita daerah peternak ya, apa kesiapan kita, jadi kita akan melakukan sosialisasi dukungan dari DPR bagaimana kita mengalokasikan kegiatan bersama-sama lewat resesnya, lewatnya apa ketua apa wakil ketua dalam rangka untuk mensupport mensosialisasikan kepada masyarakat. Tinggal kita bagaimana masyarakat siap, pemerintah siap untuk melakukan sosialisasi, pendampingan untuk kegiatan ini. Mungkin itu Pak Taufik.
5: Oke, artinya kalau sekarang ini, ya Pak Ridwan, jangan lagi ya. Anak-anak muda kita, jangan lagi anak-anak muda kita jijik begitu ya, kalau ada bau-bau mahal, jangan lagi begitu, karena ini bisnis ini, betul.
6: Bisnis, bos. Waduh, cuan, kalau betul. Ada cuan ini.
5: Betul.
6: Aduh, okay. Anak-anak muda harus ambil bagian. Sayang ini kalau mereka ini. Oke lah, baik kami dengan Dewan, dengan Pemprov, saya kira kita akan perhatikan ya lagi-lagi tugas saya bagaimana anggaran buat Pak Kadis ini bisa melakukan apa namanya pendampingan, itu perlu anggaran ya, itu.
5: Betul.
6: Oke, nanti saya akan bicarakan ini pembahasan anggaran 2027, mudah-mudahan Pak Kadis ingatkan ke saya juga ingatkan untuk bagaimana mengalokasi pendampingan persiapan menghadapi apa namanya pembangunan hilirisasi ayam terpadu ini, ayam terintegrasi ini saya kira.
3: Siap, Pak. Terima kasih banyak Pak Wakil.
5: Ya, wow, luar biasa ketika Pak Ramdan mengingatkan ke Ridwan, mudah-mudahan Pak Ramdan juga ingat ke saya ya. Dalam hal publikasi maksudnya. Dalam hal publikasi maksudnya, Pak.
3: Baik,
5: kita sudah di penghujung acara kita ini. Kita berikan kesempatan kepada seluruh narasumber untuk bisa berpartisipasi. Tadi Pak Tevi sudah mohon izin, tadi Pak Tevi ada kegiatan juga yang lain, sehingga Pak Camat tidak bisa lagi bersama-sama dengan kita pagi hari ini. Kita berikan kesempatan Pak Ridwan Mono Arfa, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, untuk bisa closing statement terkait dengan program hilirisasi ayam terintegrasi untuk bagaimana progresnya. Silakan Pak Ridwan.
6: Pertama, saya mau tegaskan ulang-ulang, hilirisasi ayam terintegrasi ini bukan bantuan sosial. Ini bisnis. Ya, bisnis. Maka ukuran-ukurannya rasional dan menjadi tanggung jawab kami anggota Dewan dan Pemprov untuk melaksanakan pendampingan kepada masyarakat agar tumbuh pengusaha-pengusaha peternak ayam di Gorontalo dengan mengelola kandang ayam 10.000 sampai 20.000. Ini tantangan besar dan sekali ini terwujud saya kira Gorontalo naik kelas, pertumbuhan ekonomi kita akan semakin inklusif. Kenapa? Ada partisipasi dari masyarakat terlibat di dalam arus ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di Gorontalo. Saya kira ini program pusat terkait dengan hilirisasi ayam terintegrasi ini kita wajib sambut dengan baik dan kerja keras. Saya kira demikian. Dan jangan lupa koordinasi Pemprov dan Pemda juga sangat dibutuhkan di dalam mewujudkan hilirisasi ayam terintegrasi ini.
5: Baik, terima kasih Pak Ridwan. Silakan Pak Ramdan Pade, Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo untuk bisa closing statement. Silakan Bapak.
3: Yang pertama sampaikan bahwa bagaimana progres, sekarang berprogres. Gitu ya. Sekarang bagaimana progresnya, sekarang visi besar sudah mau datang minggu depan hari. Senin, Selasa, mereka akan menganalisa dan itu merupakan tindak lanjut dari proses perencanaan sampai pada pembangunan. Yang berikut bahwa kita diberi target kalau bisa pembangunan sudah mulai di bulan Januari. Kenapa? Karena memang ada masalah terkait lahan yang ada. Oleh karena itu sampaikan kepada masyarakat, pendengar RRI setia bahwa insya Allah kalau tidak ada halangan dan mau dipercepat ini, kegiatannya mungkin segera akan berproses. Jadi bukan PHP, tapi insya Allah ini akan wujud, ada wujudnya nanti insya Allah sudah berprogres gitu. Mungkin itu Pak Taufik ya.
5: Baik. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan kepada para penelpon yang sudah berpartisipasi. Kami ucapkan terima kasih juga. Tadi ya, kita doakan di sisa 3 bulan terakhir ini untuk progres pembangunannya dan mudah-mudahan di awal Januari 2027 nanti insya Allah ini sudah bisa kita mulai lihat ya bagaimana operasinya, bagaimana pelaksanaannya di lapangan, termasuk juga masyarakat akan ada lagi perbincangan-perbincangan kecil di kelompok-kelompok para peternak, termasuk para petani yang memang ini menjadi penyumbang utama dalam hal pakan itu sendiri. Kita akhiri dialog, saya Taufik Usman atas nama kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita pisah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Makasih. Ya,

Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi,

0: soto goreng anu sok bajalan.
1: Iya. Indah dah lu.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1 hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Kembali bersama saya Bakri Petabuga dalam dimensi dinamika musik dan informasi dengan beberapa persembahan lagu

dari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit hingga datang pertolongan.

101 Radio Republik Indonesia hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, untuk menemani Anda siang ini, satu informasi yang tentu kami sudah siapkan dikutip dari portal resmi kami rri.co.id bahwa penyerahan hasil pekerjaan tenaga penata arsip atau TPA tahun 2026 di Lembaga Kearsipan Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan dan penataan arsip secara tertib, sistematis, dan juga berkelanjutan. Dan untuk arsip inaktif ya, bidang kearsipan tahun 2021 dan 2022, pekerjaan telah dilaksanakan juga hingga tahap penataan ke dalam box arsip. Maka dengan penataan tersebut, arsip menjadi lebih tertata dan teridentifikasi sehingga memudahkan juga proses penyimpanan maupun penemuan kembali. Nanti mendengar informasi tersebut, Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id. Masih dengan beberapa persembahan lagu daerah untuk

Nacional.

Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat siang dan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1. Menit ke-27 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah peringar. Tentu masih dengan beberapa persembahan lagu daerah untuk menemani Anda siang ini. Dan tahukah Anda pendengar bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sempat menyetujui Rania Riris Ismail untuk menduduki jabatan sebagai Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Gorontalo atau Bank Slutgo. Di mana persetujuan tersebut ini diberikan setelah Rania dinyatakan memenuhi persyaratan dalam penilaian kemampuan dan kepatutan atau fit and proper test. Ya, fit and proper test yang dilakukan OJK. Jadi hasil itu tertuang dalam keputusan anggota Dewan Komisioner OJK nomor sekian-sekian tentang hasil penilaian kemampuan dan juga kepatutan, di mana keputusan tersebut ini ditetapkan di Jakarta pada 23 September 2026. Dalam keputusan itu juga OJK menyatakan Rania memenuhi persyaratan untuk menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Slutgo. Nanti berikan informasi

besar tahun ini, saatnya Anda ambil bagian dalam Gorontalo Half Marathon 2026 Run with the Journey. Nikmati pengalaman berlari sekaligus menjelajahi pesona Gorontalo. Ayo bergabung bersama 7.500 peserta lainnya dari Gorontalo dan berbagai daerah di Indonesia dalam 3 kategori, 5K, 10K, dan Half Marathon. Catat tanggalnya, Minggu 6 Desember 2020.

terus kami hadirkan pendengar beberapa persembahan lagu Nusantara untuk menemani aktivitas Anda. Tetaplah bersama Pro 1.

0: Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

5 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan jangan lewatkan setelah ini pada pukul 11. Kami juga akan ajak Anda bersama untuk mendengarkan beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam berita Bahasa Gorontalo bersama Hasdin Daniel sesaat lagi.

Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 11 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Demikian, baru saja kita dengarkan beberapa persembahan lagu Nusantara untuk menemani aktivitas Anda pendengar di siang hari ini ya. Tapi kalau ngomongin sebuah lagu daerah, tentu begitu mewakili apa yang sedang kita rasakan ya. Rindu rumah, rindu orang-orang tercinta, dan rindu suasana yang mungkin jauh dari tempat kita berada sekarang ya. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda bersama untuk mendengarkan beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam berita bahasa Gorontalo bersama Hasdin Daniel.

0: Radio Republik Indonesia tu hulondalo. Butia polima banda-banda lo habali lo hulondalo. Habali uhi walia me tolipundo butia tehas din Daniel Watia ta mo potunggulolo iya. Mengodulawa mengutato. Ilo tanggula mai lo BMKG. Didi demola modehu toto muta alo hula lo November. Nabo dipo malo wolo dehu lo didi. Ode lo donggo ngolo di minggu mola. Pamalenda ilo hihile ode mongotani. Uma mo posia putih lila hepo. To u dipo odungga lo didi. Ika pala lo BPBD togohut Usman Lagarusu lo otanggulai. Pamalena mahipongohia po ota ode mongotani odito odunga lo didi umahua mopo mopo mulo. Dabo to u mopo mulo buti musi debo popo bilo hulo uolo wakutu u pomulo walo. Pohile lio u mopo tu udu uolo wakutu u mopo mulo. Boli to wakutu mialo to cuaca uhemuani. Ma uito lo donggolo uma satia lo mao uma mo posia puti di lahepo. Aliu odito ma modehu mai didi ma mo potu udu lo wakutu lo umo pomulo.
1: Huyula. Huyula bermakna gotong royong, yakni kerjasama sosial secara sukarela tanpa pamrih. Seorang pemimpin di Gorontalo bukan sekedar pemimpin formal atau struktural pemerintahan belaka, tetapi mesti mampu dalam ikatan-ikatan non-formal kemasyarakatan. Seorang pemimpin harus mampu menurunkan status sosialnya agar setara dengan masyarakat. Pemimpin yang ikut huyula atau bergotong royong bukanlah mengurangi atau menghilangkan kewibawaannya, malah lebih dikagumi, dihormati, dicintai, dihargai oleh rakyatnya.
0: Olu olo ito donggo lamia tia toha bali ubah bahasa lo kulondalo. To umai mopomulo musi bilo-bilohe uolo cuaca uhemohani. Ti diopo u donggo wade-wade to polo dulahe odie. I guru besar to UNG Profesor Iqbal Bahua lo otanggulai u popotu udula beti musi bibi lo hewolo cuaca dudu tulo huta wau au wolo taluhu alihu wolo upomulo mao debo mo otoduo hasini mengatur waku tulo umo pomulo palaluda. Sabu owolwolo taluhe buti boha harapu owolwolo didi. Tidiopo odeta molude lo binde. Boli musi molulawota hulau upomulolo. Motu ude wolo dudu tulo huta. Boli upalalu olo buti lawata lo upomulolo. Wau uolo umo ohu ila upilomulo. Boli debo otu hata lo dunahu, alihu debo owalia lo hasibi.
2: Tahuda lo momo panggola. Uda manga me modehu, tahaya-haya me modekeng.
3: Yang besar datang menindih, yang tinggi datang menyikut. Artinya tindakan sewenang-wenang.
0: Odu olo ito donggo lamia tia toha bali ubah bahasa lo hulondalo. Satuan pelayanan pemenuhan gizi mialo SPPG tod bulamayo selatan ma pona-pona. Owolu olo SPPG beti mai mulayade MBG ode siko-siko lawalo. Umalo hihewo hipo himawa MBG. I kapala sikola lo SDN 11 Dulamayo Selatan Alpian Paloa lo otanggulai. Ana sikola ma lo hiheo hi mawa MBG buti. Tato siko sikola walo ma lo posadia uito boli utia. To uhi pohimawa MBG to Dulamayo Selatan. Potala owolwolo SPPG buti mai mo olinggahe tayadu MBG ode siko-siko lawalo. sani lo rumah sakit. Umang lo tahu numo labuti, ode lo di lamo rodawa. Iti bupati rumpagau pala saya, deut direktur rumah sakit Clara Gobel tabohu beti, mambo to umo pona olo kalaja, to umai momaya la iati. Owoluolo RSUD Clara Gobel beti, mai momaya la iati, wau di lamo pohihedu tatonu tarawati alo. Ngopo hiya maleto, mai mopo opiohe, mialo mopo ganapu, wolo upa laluo lio to rumah saki. Pohile lio odetamo a amije jerilo po malenda, wawla iati, umai mohu ila to umopo laia rumah saki Clara Gobel beti.
2: Lumanu lo mopo panggola. Bo odelo puo, lelihu.
4: Seperti sampah yang hanyut. Artinya berantakan.
0: Odolo itu donggola miati atau habali ubah bahasa lo ulon dalo dabo maapucu tanu mahabali pulitio. Udonggo pandapandanga polo dulahe odie debo ma ilo rasa lo mengotani toko talo ulon dalo. Amula bohu tato pangiba ma lo bubutao. Napa duli to pertanian, Jamaluddin Hamid lo otanggulai, to polo dulahi beti, di polo ta lo mangimba, sabu pangimba ma lo hehengu. Mongo tani ma lo kelaja to ton nulala upo ta pulalo, nabo tila pulio bo eenggade, dila odelo umo mangimba. Umo tolo pangimba de bo po ta pulalio, ude bohulinda hasil umoto duo. To umai mopo woluo upala luolo to umuhi nguhui. Ipotala didibuti debo mamodehu alihu pangiba ma otolo helo taluhu. Wa umongotani maru kunu mola to kalaja umotolo pangiba.
2: Lumanu lomo panggola.
4: Bo odelo isiriki. Odito mola odiamai. Malo diduo taripu lio.
5: Seperti setrika kesana kemari tanpa mengenal waktu, artinya keluyuran.
0: Mengudul awang mengota to, tanubo o di mola uma. Pilo posambe uma ilamia tiato hianga betia. Insya Allah poli de mududunga ya to hianga peenda mai. Patato, maapu ode mongong tato. Utilala to bahasa bolo poileala potunua potuhata. Wa utilala tolo iya, ende bolo potunua mei amiatia. Wa tiate hasdin Daniel, bolo mei odu ola po'o-po'o data. Dabo anto, to udipo mohintu, amiatia tata pumopo elamai, lolaita isi-isiali, wau dilamo palongo to uhi tua-tua ua, ti diopo udongko lanto-lanto ngapolo dulahe odie. Indebo oditopo, watia mohintupo, wassalamualaikum

berinteraksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

Komisi 7 DPR RI ini berharap anggota Dewan Pengawas atau Dewas LPP Radio Republik Indonesia atau RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan. Selain itu juga dapat mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Di mana Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay juga mengatakan bahwa setiap fraksi ini tentu memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan, di mana pertimbangan tersebut ini dapat bersifat objektif, rasional maupun subjektif. Ia juga berharap Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, karena selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnasi dan belum berkembang secara optimal. Karena menurutnya juga RRI memiliki sejumlah keunggulan yang tentu dapat menjadi modal untuk bersaing dengan lembaga penyiaran dan juga media swasta. Ia juga menyebut salah satu keunggulan utama RRI ini adalah nilai historisnya sebagai lembaga penyiaran tertua di Indonesia. Selain nilai historis, RRI juga dinilai memiliki keunggulan dari sisi infrastruktur penyiaran, peralatan dan juga jaringan RRI tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Ini juga memungkinkan siarannya menjangkau masyarakat di daerah. Karena menurutnya, jaringan luas tersebut ini merupakan potensi besar yang perlu dikembangkan RRI agar mampu semakin kuat menghadapi persaingan media. Nanti mendengar informasi tersebut, Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami, rri.co.id.

siapa engkau? Aku malaikat utusan Allah, jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hasyim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah, itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hasyim kembali bertanya, wahai malaikat, adakah nama aku di situ? Wahai Abu bin Hasyim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah. Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat,

Indonesia dimanapun Anda berada. Pukul 11 lebih 34 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati makan siang. Mungkin kali aja ada di antara Anda yang saat ini tengah prepare untuk makan siang atau lagi pada sibuk mengerjakan sesuatu sebelum waktu istirahat tiba, pendengar ya. Dan untuk Anda muslimin dan muslimah yang saat ini tentu dalam persiapan sholat zuhur, perlu kami ingatkan dan sampaikan untuk Anda bahwa kumandang azan zuhur hari ini pada pukul 11 lebih 39 menit waktu Indonesia Tengah, dan nanti akan ada beberapa wilayah insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Sekali lagi, kumandang azan zuhur pada pukul 11 lebih 39, sementara saat ini di studio waktu menunjukkan pukul 11 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah.

langsung Mbak jalan dulu.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhandinata 2020.

Kenji Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya di

siang ini cuaca terasa cukup panas, bukan cukup panas, memang suasananya panas sekali. Matahari masih terasa terik juga, jadi jangan lupa juga untuk menjaga kondisi tubuh. Kalau sudah waktunya makan siang ya, jangan ditunda gitu ya. Jadi saatnya kita masuk ke Maxi, yaitu makan siang bersama teman sejati, di mana makan siang bukan hanya soal mengisi perut, tetapi juga mengembalikan energi setelah beraktivitas sejak pagi ya. Dan kalau hari ini aktivitas cukup padat, pilih makanan yang bisa membuat tubuh tetap bertenaga. Ada sumber karbohidrat seperti nasi atau jagung, protein dari ikan, telur, ayam atau tahu dan tempe, ditambah sayur dan juga buah. Dan karena cuaca panas, jangan lupa juga minum air putih yang cukup ya. Tidak harus menunggu haus untuk minum, tubuh tetap membutuhkan cairan apalagi ketika udara sedang panas. Jadi sambil menikmati makan siang, untuk Anda

siang sudah siap pasti ya. Adapun menunya hari ini yang penting perhatikan, apapun menunya hari ini, yang penting perhatikan keseimbangannya. Coba lihat isi piring kita, pendengar, jangan hanya nasi dan juga lauk saja. Tambahkan sayuran, lalu lengkapi dengan buah-buahan. Misalnya nasi dengan ikan bakar, sayur bening, dan buah pepaya. Ya, sederhana tetapi sudah cukup beragam juga ya. Dan kalau ingin makan makanan yang digoreng, boleh aja, tetapi jangan berlebihan. Begitu juga dengan makanan dan juga minuman yang terlalu manis. Terlebih di cuaca panas seperti siang ini, minuman dingin tentu memang terasa menyegarkan, tetapi air putih tetap menjadi pilihan utama untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Dan satu lagi pendengar, makanlah dengan tenang ya, jangan terburu-buru. Istirahat makan siang adalah kesempatan juga untuk berhenti sejenak dari pekerjaan, melepaskan ketegangan, kemudian kembali beraktivitas dengan tubuh dan pikiran yang

kerja. Jadi, memanfaatkan waktu istirahat siang untuk benar-benar beristirahat. Kalau memungkinkan, duduk santai sejenak, minum air putih, tarik nafas dalam-dalam, dan biarkan tubuh mendapatkan waktu untuk memulihkan tenaga ya. Karena ya cuaca yang panas juga membuat tubuh lebih cepat rasa lelah. Jadi usahakan berada di tempat yang teduh dan juga nyaman. Tidak perlu lama, istirahat sejenak saja sudah bisa membantu kita kembali lebih siap menjalani aktivitas sampai sore nanti ya. Dan ingat pendengar, makan siang yang sehat bukan berarti harus mahal. Yang penting cukup, beragam, bergizi, dan tidak berlebihan. Jadi tetap jaga kesehatan, cukup minum, dan jangan lupa makan tepat waktu ya. Dan itulah maksi pendengar makan siang bersama teman sejati di RRI Pro 1 Gorontalo. Baik, untuk itu pendengar, selamat menikmati makan siang dan selamat beristirahat. Tetap bersama kami karena setelah ini masih akan ada info dan juga beberapa persembahan lagu tersebut.

atau dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu makan siang dan istirahat kita sudah sampai di penghujung waktu pukul 12.51 menit waktu Indonesia Tengah. Kalau ngomongin soal cuaca siang ini memang panas banget ya. Jadi tetap jaga kondisi tubuh, jangan lupa minum air yang air putih yang cukup, pilih makanan yang bergizi dan memanfaatkan waktu istirahat sebaik mungkin. Jadi setelah makan, semoga tenaga kembali dan aktivitas kita bisa dilanjutkan dengan lebih semangat. Dan pendengar persatu, sebentar lagi, sesaat lagi ya, pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah, akan hadir Hulonda Lolipuu. Nanti akan ada Pak Kuni atau Hasdin Daniel, yang nanti akan menemani Anda, ada informasi juga, dan ya pokoknya seputar cerita seputar Gorontalo lah gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Pro 1 Gorontalo di 101,8 MHz. Sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda. Makan siang bersama teman sejati kita akhiri. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap dengarkan kami di 101,8 MHz RRI Pro 1 Gorontalo. Sampai jumpa dan selamat menikmati Hulonda Lolipuu sebentar nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

ISI ini paling sering berkaitan dengan infeksi saluran kemih, iritasi kandung kemih, atau kurang minum. Penyebab anyang-anyangan yang paling umum adalah bakteri yang masuk ke saluran kemih. Bakteri ini memicu peradangan sehingga kandung kemih menjadi lebih sensitif dan terus mengirim sinyal ingin buang air kecil meskipun isinya sedikit. Selain infeksi, anyang-anyangan juga bisa dipicu oleh dehidrasi, kebiasaan menahan kencing, konsumsi minuman berkafein atau bersoda, serta perubahan hormon terutama pada perempuan. Lalu, bagaimana dengan mengikat jempol kaki dengan karet? Secara medis, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa mengikat jempol bisa menyembuhkan atau mengatasi anyang-anyangan. Tidak ada jalur saraf atau pembuluh darah khusus di jempol kaki yang secara langsung terhubung ke kandung kemih. Namun, ada kemungkinan efek psikologis atau distraksi. Saat jempol diikat, perhatian tubuh teralihkan ke rasa tidak nyaman di kaki, sehingga sensasi ingin buang air kecil terasa sedikit berkurang. Ini mirip dengan efek sugesti atau placebo. Terasa membantu, tapi tidak mengatasi penyebab utamanya.

0: lilia ma'o takua modaha batanganto bolo ma'o huhutu tonulahuhutu usiriki. Nialo mopo dulu deka Allah subhanahu wa ta'ala lo uhi tua tua uwa. Wau modaha batanganto bolo ma'o embita lo umunapiki de wito-ito mohihede tokauli wau pili. Salawati wa salamu bobotal wonto ma'o de nabi indo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggala bata ma'o ode onggo ngala alio mongo sahabati lio walo tonulata lo dudu ahihiling alio duando tima-tima manga syariat lio. Mengodol-mengodol dato syukuru itu donggolo oto dua umuru syukuru hiango donggolo oto dua insyaallah itu amianti ada boy sehati ya hikuatia hi orijiki atau dah hebatia tunggu lo melahiria wa utipi aminia amin ya rabbal alamin. Mengodol-mengodol dato ya wajo botia ju donggo lanto-lanto ngodulah dulahu donggo tingga-tingga, dulahu bo lililingga, dulahu bo pala inga, dulahu bo pala ingalo, dulahu bo toimbu pulu, pohilelio membidu, pohilelio deo lantu isi-isi ali, sawu membidu o deo mopobo, membidu o dunggalo banyaki. Wow, susah lo talu hegresi. Ya, ndo begitu jo. Jadi pohilelio deo lantu musima isi-isi ali lo mao. Oh, ma bolo uti-beti u pembuka uti. Yo, wadah bawa lompo bu. Pantali ju walolo beito. Mongotani to umopo beresimao dongko mga onggosi. Ito beito. Ijan mama mga butat mga liyo. Aliyah mape kala jato tulu, jato doya uti. Nah, itu kan. Mape kala jato tulu, jato doya. Japul walalo onggosi. Yo, nah itu beito ju. Walo maap walo olo uti. Ya, indo kena numa do manu ma mampu bumola ngamila mengila boto memang mengila boto pila dia apa memang rata gaga ni odungga melo didi kan belum lu deh nabo botia didi hitele pelea tebun do mahiramea tumbi he mahida pata donggolo ta ela lagu beito. Ini botia walau BMKG, BMKG walio demamola to muta'a to hulalo November. Hulalo November umalo to muta'a. Itu begitu. Wanu dialu demamola to muta'a lo hulalo Desember. Itu pantangan lio pak. Jo. Bapa ide lio lantau ma. Musik itu ma mamposa dialo ma'o sabuan wido deh didi. Karena uwal dia ju botia modeh un November boti di pemalo mo aami udah walo didi karena beto didi hipele pele ya to bundo mahirame ya tumbi he mahida pata nunggul tanto lagu di didi ilu da amai to bundo mahile pata pombolu mahida pata kingko kingko si atete la ilungo mai nunggo nula nula lolo nula nula lo bongo nula nula lolo nula nula lo bongo bongo dilangato ngolo tae la lagu ti jaman kala itu buti lagu nan jaman kala itu walo uti jo awolo awolo ti jo odola po datal odeli yang punya nama Nopita Alilah yang ngejo malo lameta salamulo wati olo male yaminai odito olo odeli pak guru pak rismatan jo odolo malameta salamulo wati olo male yamin mai jo nabo begitu ode olan tubotia jo musi ya musi jo isi sial malo malo lait wito begitu mabolo mabolo hepolah ma boleh hepolah we ma itu me apa di tu jo ma boleh hepolah ina lo mo anu ma pembuka ma itu we itu jo boleh ma apa lo no no ya itu be itu I uma membidu itu kalau penyakit ya apalagi tak uke ingo jo uti popo ela ju popo ela bo mopo ela bo spasi mopo ela
1: syukur. Itu aja. Jo, wala maafu wala. Jo, nah itu beto. Adi tolo tamo lami salamu. Boti maju, dalo olipa perdila baco. Ju mati lo hatau ti. Ya, wala lo habari. Karena ada yang tamo lula deh, wala lo. Itu beto, wala lo. Wala lo itu sedih. Wala maafu wala. Supaya ada perbandingan, anu tio modedeo ada dua huruf tato wau tato gitu tato karat tato basah tilo wau tilo tilo ibu tilo kapur lombu wau lombu lombu besok lombu rebung pala atanila heputu sayori leto aib leto lenso tuo wau tuo tu o sembunyi, tu o kan muntah. Iihe parutan, iihe parutlah. Iihe wau iihe. Iihe itu double i itu. Iihe. I koma ihe. Ini beda. Ini beda. Harusnya ada glotal. Aja mampu baca iihe. Karena double itu penulisan oh belum maaf belum poli ini i dua i koma glotal tanda baca nobedo i dua i pata o koma ihe i ihe wanu jadu tuan to koma teto glotal itu jadu tuan to ui to itu apa baca tau ihe awalnya maaf walau boleh ini indo ya untia unik dan menarik betia bahasan do indo meido i ihe wow i ihe parutan i ihe parutlah lili deh biasa tamot topua lili deh wow lili deh lili deh wido tempat judi lili deh doronglah. Ya, he ode, wow he ode biasa tamu topua. Sabung ayam he ode ikatlah. Beda dengan buhutolo, buhuta mota, buhutolo, ya lah, buhuta, beda. Ya, dulu aja mengikat. Tapi di mana letak perbedaannya? Wanu dedet di asap itu, he ode molato bungolo oileti itu. Dia buhuta mato bungolo oile. He odulo. Ya, pola maaf wolo. Lanjut. Tepawa wau tepawa. Indomedo. Tepawa wau tepawa. Tiba-tiba. Tepawa saling sepak. Tepawa sepaklah. Indomedo. Perbandingan. Karena beti pada umumnya. Tamolame habari beti. Wololo habari. Begitu. Begitu olo. Mondo. Londo. Ndo bolo maaf wolo ti bolo mabo dila olo umai moti ti guru dila olo umai moti ti masahuru da botonu uilo hilo guru tuoto umai posukuru insyaallah wati ada bomo tabo beto buku ortografi beto dari prop prop Suleman Bouti mudah-mudahan gua dengar jo ndo beto tentang ortografi beto cara tulis bahasa Gorontalo jo ndo beto utia jo bahe ilo tupita mailoati ya he ilo tupita mailoati ya donggo polo maapolo ti karena ati ma almarhum wanu ma moro kamu watia ta langganan moro kamu prop Mansur Pateda almarhum ati sementara he moro kamu itu watia bawa buku menulis indo beido idonggo he ilo lapita mai uti ya jo dan masih banyak lagi itu betul udah deolah betul kata-kata udah deolo nah belum maaf wolo itu betul perdila baca usahanya londo bukan mondo karena anda sudah mengirim berarti sudah melakukan itu betul jadi londo menanggu bukan mondo londo sudah melakukan mondo baru akan melakukan betul ti papir dila baca betul mondo isimu ode menanggu tipa baru menuju ke isimu tiba baru menuju ke isimu. Itu baru akan. Kalau itu baru akan melakukan. Kalau lontos sudah melakukan, bolo maaf bolo. Dila Allah umai matiti guru, dila Allah umai matiti masa huru, dak bawa tonu ilahi lo guru tua tu umai bersyukuru. Gitu aja. Jo, ini yang punya nama Alma. Assalamualaikum Pak Kuni, wololoh habari. Nah ini, wololoh habari kau, ya. Inilah, itu makanya betul tila tilang gulai elatia endi, mesti wololoh. Bukan wololoh. Wololoh itu sedih. Wolo dua O di situ. Dua O. Delok tila tilang gulai elatia endi, tilo, wau tilo. Tilo mama, tilo kapur. Jadi tilo wan bos satu O, bermali artiannya kapur. Uti olo kurangnya o di wolo artiannya sedih. Bolo maaf wolo di. Ya, untuk tilang gulai latia beti aja supaya ada perbedaan. Ya, tonu udah de olo, wau tonu dila, wau tonu berenti olo tonu dila. Ya, bolo maaf wolo poli ini. Eh alhamdulillah kau eh tata alma kau eh habari alhamdulillah sehat alhamdulillah. Lanjut lagi yang punya nama Nopal Dude. Barasa da'a buti patulut belah pokun. Baja barasa itu. Jo, barasa da'a. Itu memang, memang ma rasa-rasa toilolotai. Ma rasa to sum-sum. Tunggu lo sum-sum ma mo hehehe. Nah, nabuk wito. Bolo maaf, bolo ti. Wala maaf wala. Unjo. Nah window memang bahasa ada aja. Ya. Sampai dia yang kirim bunga mawar. Opa Idrus. Idrus apa itu ya? Unjo. Wala dua lapo data. Untuk bunga mawar itu ada lagu lo Medinos. Lungko elak lantau itu. Lagu lo polok dulah itu apa? Itu bunga mawar lo Medinos itu. Lagu lo polok dulah itu. Bunga mawar yang ku tanam dulu di tamanku tak lagi mengembang seperti dulu lagi. Itu pelotlah itu. Bunga mawar kini hanya pohonnya yang kering. Bocah pelotlah itu. Anmat pelot di dipol itu poli beda sama poli lagu. Biarkanlah hujan turun. Itu lagu kuku didiwi itu. Sore itu langit menjadi gelap, mendung pun kian menebal, terdengar tetesan air hujan. Bocah kuku didi uti ye. Ya itu ala kuku didi uti ya. Tetes hujan di bulan April. Lagu Lemus Mulyadi. Bocah kuku didi uti. Hujan di malam minggu. Lagu kuku didi uti apa? Lanjut. Bolo maaf. Lanjut. Yang punya nama Raider. Salam dari Mohiolo Kecamatan Asparaga Bakuni. Jo. Itu Mohiolo saya itu sudah berapa kali bahkan sampai ke walaupun desa apa itu yang di ujung itu, di ujung Mohiolo itu odutula tempat hanyut-hanyutan. tempat hanyut-hanyutan olo. Jo. Indo beito, mil patalatia, ya. Indo beito, kan ada teman saya di sana. Di Pak Udin Hunawa. Tapi dia mah cuma kala-kala jatuh ilmu tu. Yo, walau apa walau. Lanjut, yang punya nama Dewi Arif. Salam dari Bualemo. Bualemo yang mana kau? Tata Dewi. Di kampung mana kau? Lah Bualemo ini bahasa kau. Mau patu dulahu tewe pakuni tewe berarti tu latia ya. Wanu teya berarti sama ibu. Kalau tewe berarti menuju ke saya di lokasi saya. Mau patu dulah. Watia sampai watia jauh mau keluar to studio. Mau heboh belum mama ni mau itu mau ibu dewi atau dulu mak. Watia jauh mau keluar to studio. Belum mama ni mau itu mati. Ii, lah. Sampai ini yang punya nama MDPN beti. Salam dari Palu Pak Kuni. Homma dari Palu. Tata lua wala hati abola laminga bibi lo hebo dia mau ontong. Yang punya sekarang belum saya baca, baru saya dengar itu. Begitu yang banyak menyatakan menggunakan T, karena itu begitu ilongolat dari kata goronta T. Begitu nanti itu alir T, karena walau entah begitu dia huruf itu orang tu, dah bawa alabi itu, berarti bawaan Arab tu. Nah itu, nah sekarang dia menggunakan T, jo tidak tanpa hal lagi, jo. Tapi yang mau dunggaya N dan T bacaannya dah pentadio, mali pentadio, pontolo jadi pontolo, huntu jadi huntu, hunto, hunto. Betita tertihilo hunto, po toto amaju hunto, dia hunto, ya belum maaf walo, karena saya dengar itu oleh hunto hunto, hunto. Nya melihat jalu modu oju, mawalotin yang punya nama Roy Harmain, Hamrain. Kalau dila tidak, dila lidah, jo, ya dila cium. Ada tiga itu mak, ada tiga. Ila bedo bolo ponokanannya, ponokanannya uti ada tiga. Dila tidak, dila lidah, dila cium. Indo bedo. Tapi kata dila tidak, sewaktu-waktu dia jadi ya. Indo bedo. Padahal tidak. Itu kan dila itu tidak. Sewaktu-waktu dia jadi ya. Sewaktu-waktu. Tinggal pemahaman pak. Tinggal pemahaman. Dalam contoh kata abo dila itu, ya tentu saja. Padahal kata dila. Bingung kan? Itu baik itu walau maaf walau ya. Lanjut yang punya nama Rizky Maile, walau ti semin kuni muhile dua utilan dulio mailo BMKG jamulahi bahkan boy memundur mai amin jo. Ya, insya Allah itu cuma mau pota dulu doa. Odeta kawasa tio eya tamu lamahe molamahe tutu eya lo umu amila lamah luku. Dulu lo itu mau pota dulu doa. Pota la moto duo rahmati umatu huta dio mei didi. Pei amin ya mota uti nana Jo, jo abolo maabolo. Siapa lagi? Boloti Idrus Lihawa Uolo lagu Mojokerto Didi versi Mandarin itu judul Lio Kulu-Kulu. Gak kadaan, saya belum dapat dengar. Ya, saya belum dapat dengar itu. Boloh maaf boloh. Lanjut yang punya nama Alan Husain Jatanu Donggo Mohiheo Dulaheti. Beti dutulah ma hipohengua jatanu itu kebanyakan orang begitu banyak komentar Allah bolo maaf Allah tidak Allah umai mau titi guru tidak Allah umai mau titi masahuru dak boton ilah ilah guru tua to umai pesukuru jatanu itu semuanya lengkapnya kata itu ja otawa wanu itu ja otawa wanu makanya po ototo alama ja otawa wanu ja atan kan. Indo bedo jatan wal, ja otawa wanu walo, indo lengkapnya. Tapi itu tidak masuk dalam tata bahasa. Itu dalam kata tata bahasa itu ada pengubahan kata. He dunga he mata ta ahli li apiresis. Contoh, walo ti contoh lio limo lolota mali limo lota. Mo pula duluo lolota, mo pula du lolota, indo beto, towolo, tolo, indo, ne indo, itu, kan buti jatan, perasaan anggu jame maso, perasaan jame maso, indo abalo ngapolo, dilalo mei moti tigur, dilalo mei moti timasahuru, dabotono ilo guru tuo to mei posukuru, gitu aja. Ya, boleh maaf boleh, betul. Jadi dilengkapi ja otawa wanu, jau jatanu. Ya, boleh maaf. punya nama Raiders. Desa Bihe. Ah, mau witolo Desa Bihe. Walau tipa kuni yang lewat ke sana mah yolo. Ya, bola de manat ya mah yolo. Ya. Bahkan mati ada donggolo nama de Olimohulo, donggo malo. Lo milih beto Bandungan. Bandungan raksasa. Bahkan lo ngai lo tetap tawes. Jo. Lo amat tawes. Ndo beto banari Desa Bihe. Jo. Nda ido. Oh, de bolo rasa apa? Karena de bo di waktu itu. Oh, de boleh bulan tengpe itu. Dia malah olo. Ya. Yang punya nama Tura. Salam dari Taiwan, Pak Kun. Hah? Dari Taiwan? Taiwan? Ih, Jo. Ya, salam sayang Taiwan, ay. Ya. Ya, bolo. Ya. Yang punya nama Om Obed. Halo, Pak Kuni. Salam dari kebun kopi. Kebun kopi yang mana? Kebun kopi yang dilewat ke Sulawesi sana, seselatan, Sulawesi Tengah, atau tetap Allah wulu kebun kopi lo tahu nanti, ya, belum mampu lo, beda. Lanjut yang punya nama Marni Halid. Assalamualaikum, kondijo, waalaikumsalam, dari kabilah Toto Selatan, ya, Toto Selatan, ya itu, politik. Itu karena lalu mau tanggulah totok beido merasa mau bunyi lo tahu pak itu beido karena itu bahasa bawaan jo dulu kan masih Sulawesi Utara mau tidak mau kan mengidolakan membanggakan bahasa ibu kota kan kita lihat kuat dulu kita masih di Manado masih pagi-pagi leh sebuah bagi bubur sada no sehingga olan tu lawali bubur sada ilo lipat lo tahu bubur di dalam binte itu kan oh kita kok kalau Manado nasi kuning le dua piring le kita sebagai ilo lipat lo tahu alim buluto itu kan malah le nasi kuning mau ani itu lo jo boleh ini ya yang punya nama NSI jo Assalamualaikum Bapak Kiki. Ya, Waalaikumsalam. Siapa itu? Tentu itu nanai. Ya. Olo. Yang punya nama Idrus Lihawa. Pak Kuni, walau olo lagu Mohile Didi, tapi versi Mandarin. Dari judul Kulu-Kulu. Ya, itu betul. Gagadadung. Hello Kuni, saya juga belum tahu. Tapi ada yang produksi menggunakan AI. AI itu kan. Iya, okay. Kita kreatifnya itu. Cuman penyebutan AI itu tidak fasih. Yang saya khawatir anak cucu kita ikutan yang tidak fasih itu. Itu begitu kan? Itu yang tidak ya ikutan yang tidak fasih. Beti AI betiju. Mabol. Saya pernah dah lihat itu. Itu ada yang tidak fasih. Bolo. Utamanya pada danta itu. Hulonta itu satu keduanya dia kata yang huruf vokalnya dua pantangnya lo itu adalah NTB itu lombu umpama lombu wow lombu ya yang dimaksud itu lombu besok wanu lombu robung bawalah talilo heboh tulio sayori gitu kan nah di situ tidak fasih. Nah, anak cucu kita lah kan ikutan itu kan. Apabila tidak fasih. Tata lawa penyebutannya. Kenapa selalu hulon talo beti dumedeo uweo pak dumedeo. Kan ini dari istilah bahasa hulon talo beto bahasa vokal. Artinya bahasa vokal di sini tak huruf vokal. Kebanyakan A. A, I, U, O, E. Yang paling banyak itu A dan O. Itu yang paling banyak. Itu bahasa lo hulon talo sehingga dikatakan lo hulon talo itu huruf vokal ma dobol dua a itu pak ma to duo wo betul do dua dobol o dulu o ma dua a ma to duo wo betul dua o malu itu ma to duo lo ma spasi to duo lo sauru na wotonu ilahi loguru tuoto umai posukuru. Gitu aja. Nya. Kalau maaf, nanti lembeto. Mari tanggul atap dah upoli wati apa itu. Kalau maaf. Ma, jadi wati ada pacabok polo Jo. Lehuli enditu li Pak Rispatan. Lanjut lagi Pak Adam. Pak Adam Hiti. Jo. Odu Allah mal nabi tasalamulawati ya. Insya Allah sesehatilah itu tikun insya Allah. Amin. Jo, bolo odu Allah apa odata. Lanjut lagi yang punya nama Salim Nusi. Assalamualaikum Pak Kondi. Waalaikumsalam. Delo pikirangnya pemai. Uti. Dulahu. Delo pikirangnya pemai. Minta baik itu. Boti. Bo. Boti dulahu. Bukan uti. Ya, bolo maaf walo. Bolo maaf. Boti dulahu. Ma. Ma. Odi. Ma. Dobol A. Ma. Spasi odi atau odie. Malo od ma odie patu. Itu ma odie patulio, lio patulio itu nyambung. Patulio nyambung. Itu. Panasnya kan? Lio dia itu kan itu nyanya. ngamila ma ilotore. Wau tulu donggo tete oto o ayu anak wito. Makanya ma popo mula melo wati apa itu enti ye. Wajo. Jo. Agolo ti. Indo ba itu. Makanya jo. Itu pahilalo u isi yali. Di poma opo mobu. Jo. Mau lupa tu jo. Ya. Indo abolo maaf walo. Yang punya nama Haris Patan. Jo, Pak Guru. Kuni, wanu memanyanyi bunga mawar. Poom buta mai. Bomo ponasaran. Ih, nah. Jo. Ya, mampu litol mawar. Kutu, Pak Guru. Nanti, Pak Amadu, buti suara buti mahungkong kolo. Ma bolo, maaf bolo. Nah, lanjut. Nanti dengar Tuhan Jaka Putar itu. Ya. Ya, nando lanjut. Penasaran nih ya. Lanjut. Yang punya nama Musdalifah itu. Huko. Ya. Assalamualaikum kuni jo alaikumussalam. De omo lua beti. De omo lua beti didi monongki. Ada. De omo lua beti tikuni. Oh. Omolo beti tikuni monong kita teras telaga tubot cof itu ya cukup sih oh den pada itu betul lah dia pemain ilo elalatia ibu mustali pakau bo aku gimana gitu ya elalatia saya itu dah berbalik dia dah berhenti anak ali binggele lewati ya binggele itu permaisuri pak. Ya, nak ulu binggil lalu hati ya. Nah, ada balik apa ini? Dasi bau ulu bila boleh. Nah, berjalan terus jo. Jo, walau maaf walau. Ya, dila ulu umur dan dia. Tinggal, ya. Dia boleh nak apa. Malam ti, malo he ulu talo, dia boleh dia. Nah. Oh, itu kok, oi. Yo, bolo maaf bolo. Den iyo. Bolo maaf bolo. Lanjut, yang punya nama Yuyun Mailo Lakoro. Assalamualaikum Pak Kuni. Jo, waalaikumsalam. Ohila modungo he lagu pilu. Pilu lo mangobanggola pehibur mala to uti to masambe. Patulio buai jo. Itu pilu. Itu pilu. Wow pilu. Itu. Yang itu boleh. Harus double I. Pilu. Wanu pilu itu bahasa Indonesia apa? Pilu rasa hatiku. Itu boleh anu pilu. Pilu. Anu hulandalo. Pilu. Memang pilu. Ya, itu pilu orang mah orang tahu saya boleh. Jabo member dung happy lumuti. Dia kalau bawa pilu nyanyi itu mbak. Untuk pilu itu dongeng. Tapi pilu lo mongo panggolabe itu wanto-wanto he po ahu, wanto-wanto he dini, wanto-wanto he waingo suruh itu mbak itu. Wanto-wanto he waingo, wanto-wanto he nasehati, itu pilu lo mongo panggola. Itu mbak itu. Kan pengantar tidur atau dila sementara duduk bersama tobango hulalo pemilu aja lo mau panggola gitu. Tapi topilu beito tidak boleh begini, tidak boleh begini, harus begini, itu topilu karena ada larangan, ada himbauan, ada ajakan, ada nasihat topilu beito gitu beito wah belum tentu nama kalangan ini lemai, tapi itu ada unsur beito nasihat, larangan, ajakan gitu beito. Itu tu pilu, ya. Itu pilu lo mang panggola, ya itu kan dongeng. Kenapa dikatakan pilu? Karena bolo bo ulohuhung kuliamai, bo ulohuhung kuliamai. Ea ilodung metoli bapumu uti ilung kulili bapumu uti pilu uti. Ya kenyataan ni, legenda lah. Itu betul. Bo uhung kuli lo huhung kuliamai, gitu lo. Ngelong ada mau bumbu tu gitu loh itu, Allah maaf bolo, itu poli. Ni anda apa menyanyi latihan jo? Buma poyo poyo dia tak, jo tan di pulau ngilu kopi botol to tampil di ibu musdali pak kau dilalau bakse di ini, jo bolo odola pak data dari ibu Yuyun mailo lakoro, jo ibu lo salamu odeli. Teteh, ya, mama tenggulama teteh ya, teteh irah moilo, untuk Bandung Maitiali teteh, ya, mudah-mudahan ada berdengar. Lanjut, yang punya nama Suhail Halid Karim. Assalamualaikum kuni, waalaikumsalam, salam polodulah, ulita pemai dua lo mancingi didi, ya lamiatia. Dongko itu eya ta mola mahemo limo mota tutu itu eya eya lo umo amilala mahluku itu eya ta kawasa to umo amilala amiatia mamu potalu lo dua ode olanto eya itu ta kawasa to umo ami potala matu hutale mei rahmati umamoto duo didi beitu itulah palili hapalia mota wanja bangangolo jo hapalia olanto anjabang beitu itu jo. Itu betul apa Lilio? Lanjut, yang punya nama Epi Sapi. Kau? Jo. Assalamualaikum nuni. Jo. Waalaikumsalam. Lo dudung gaya poli. Jo. Dung gaya. Enti topo apa? Lo dudung gaya poli. Pokoknya dumo dupa topo apa? Jam satu poli to pro satu. Ya. Itu betul. Pro apa? Lo RRI. Tapi pro satu. Pro apa? RRI pro apa? Wanutia RRI pro satu. Jo, jo anti betul kal kal bebe anti tu mak pelipada imu. Ya, pokoknya mak mailoh ya gelaran ti mengoleh beti. Ti mana ti anja tak besar besar. Ti anja yayan tak besar besar. Tomato pro apa? Mailoh ya gelaran ngamila ti mengoleh. Lanjut, yang punya nama Sanudin Habib Jo. Pakai sek. Assalamualaikum kuni jo alaikumussalam polodulah masatia watia bomo ehem polsi bomo ela polodulah eto pemilu tahun 82 wih tunggu to ubito bolo woloti bo lando lantolo wow balasai jo jo jo bolo balasai lo woloti udila lo heheheng lo hehengu. Ya, emodung he kampanye wau hihi buhu lo lagu pemilihan umum telah memanggil kita seluruh rakyat menyambut gembira hak demokrasi Pancasila. Mailul patah. Ya, pemilihan umum telah memanggil kita begitu seluruh rakyat menyambut gembira hak demokrasi Pancasila. No. Mailul patah pa bahasa nunin eh mailul patah. Jo. Dongo elame po wati ma bleble wakutu. Dongo mali o elame itu betu po ma bleble wakutu. wah betina aku montar ngobarunta ah nenowa u ampulak beh miloh wajah mak pengangon ompo baca eh beh miloh di pompo baca dia betitieli yang nam yang punya nama Astagaranto makuni seada hujan di kota belum nun ya mantan putih uya kalau di biau petanga gorut boh hujan air air mata kun ibu hujan air mata idong lepas tidak ada air di sana ati Allah oh ini lengkap alamatnya indo di biau petanga gorut itu beto lengkap ya itu beto enggak lama ibu tia nana peliputan bu tia pilkada pilgub pemilu baru lewat itu kasia dengan kikia aduh memang kuat di polo di kota nono donggol lantolantongo dulahu lanjut yang punya nama bohujan air mata ati doang ati yang punya nama Haris Pantan jauh pak guru Uti bolo Uti wo tonu ulah tipo tonu Uti Uti dohata bo malali atau mabolali nyo ah Uti olo Uti gagal Uti bo malali sudah menjadi bo ma ma semuanya ma bo loali beti-beti apa itu dikatakan aperesis nanti mau cari poli dulu Uti ya tugas Uti PR PR olawati ya jo olah antum amin lah jabo olawati ya jabo lo poli alati ya maan hemo bihitah wa Uti naku mau buta wotin aku walau ti ma walau ti bo apa liop ma bo malali atau ma bolali bo malali berarti bo malwali nya and then lanjut pa olo lanjut yang punya nama Yuyun Mui Lolakoro Banari Pakuni ma walau ti mali belum apa mati rumah yango matonu he pacar latihan aku ya dan ada he masuk butik wolo komentar nana dah tu mayango to tidak jatan maton ya matonu ibu Yuyun itu naku ibu Yuyun mailola korbanari kuni di tiap mung anu mo tumayango mali pilu ya mali pilu ya pilu wow pilu ya bolo ma bolo has itu ada musik ada ya musik ditarik modelo tepawa itu beto saling sepak tepawa sepak lah beto lombu wow lombu besok lombu rebung itu hebat tulis sayur itu walatalilo lanjut yang punya nama Hasanuddin Habib jo pak guru ya dia mau soba lo kacang mau hidup kuni mata dua lo jaman ini mau pola lo itu mau tapuk dosa jaman ini pola lo atau tidak mak mesti mau pola itu jaman ini pola lo itu atau tidak mak itu Allah maaf Allah dia lanjut mau dua putunan yang punya nama Ebi Sapi Masya Allah tikuni biar setua alhamdulillah tidak pakai kacamata dia bisa pakai Allah kau ibu Ebi bisa waktu-waktu kalau jauh biar tidak pakai kacamata tapi kalau sedekat apalagi balia HP atau tidak bodoh tolong mahi wuluai kalau jauh masih mampu itu masih mampu ini jarak hampir 1 meter ya jarak saya dengan komputer kalau mali po baca loati ya yo itu ya abolo mabolo
2: polo lo hube.
1: Yo, ma wa kutu lioko ei buepi ei. Molo uti, yang saya de TikTok, yang punya nama Teh Antukai, assalamualaikum kuni, watinya mondo owata bolo du aimai, ngo indamala mode hudidi sabu ma, ma bolo te to teya kebakaran. Wito lecu, mido, bukan mondo, londo, ya. Nda bedo kebakaran teto teya, uti tieli ju. Nda bedo bedo, ujo, tipu mapo mo boy, jo. Walau mabol jo, walau odu ola bau data. Lanjut, yang punya nama MDPN ini, kenapa orang-orang tua mau bakirin pesan penggunaan huruf O diganti dengan huruf E? Contoh, mejadi, mepigi, itu mau tahu mulang gula O. Itu beto. Ya sebenarnya O bulat, Pak. Kenapa? Bahwa itu ciri khas kita. Wanu mau jadi, bukan mejadi. Ya, itu memang mau jadi. Mau pigi, bukan mepigi. Tetap mau pigi, oh bulat. Jama'a pohe. Jama'a pohe mulang-gulang. Itu kan ciri khas kita. Ya, itu. Oh, latihan penonjolan. Kalau di luar daerah memang penonjolan latihan. Oh, memang oh. Memang pohi bulat-bulat ada beti. Oh, memang pohi koping-koping. Oh, tiba. Yang punya nama Ramin Abdullah. Salamu Lonto. Nah, itu Monto. Lonto. Ya, Dula Mayo Barat, Joe. Yang punya nama Refja. Fakuni, mana yang benar penulisan? Gorontalo Lio atau Hulondalo? Ya. Ya, kalau yang punya ya, harusnya Hulondalo. Kalau kita berbahasa Gorontalo itu kan Hulondalo Lio. Hulondalo Lio jauh Gorontalo Lio. Hulondalo Lio. Ya, kontrol waktu. Yang punya nama Idrus Nihawa. Pak Kuni masa tiap tie dan data tak keke ingo madidu motota mau bahasa lo kulondalo wau didu mengerti ya. Karena itu didu hepo bahasa wau lo kulondalo tak delom bele. Itu didu hepo bahasa lo kulondalo tak tahu keke ingo. Ya, itu begitu. Itu satu. Kedua, karena adanya perkawinan antara suku sehingga bahasa Gorontalo tidak terungkap lagi dalam rumah. Itu beda. Tapi yang dongko keingu mah bahasa jo, buat dia kalau mah buolo, dia lo bantal lo hati ya dongko TK. Nggak amila tata sekolah betul tama ni lo tata sekolah lo nguati atikus, dia tutua uta lo nguati a udu, sehingga guru-guru pada ketawa. Dasar wala ikuni wali ngoliu nggak, gitu. Bukan karena tuan tidak menyebut itu sehingga tidak terterima oleh mengoliu. Jadi dia boh hewat etimak ngope lo bahasa lo belum tahu. Satu contoh, tutup kasana nunu huhebu. Empat sindol ni. Apa itu huhebu papa? Pintu. I alat papa. Pintu itu papa. Pintu. Kesempatan kita menjelaskan bahwa aslinya bahasa Gorontalo pintu itu huhebu, bukan pintu. Ya, ndo bedo. Gitu loh. Yang lanjut, yang punya nama Rukli Husain. Salam dari Bolmut, Boroko. Boroko. Yo. Yang punya nama Jamar. Assalamualaikum. Bangun salam dari Ambon. Ambon manis mau main dulu nih. Main dulu buat dia lagu. Mau menyanyi lah Ambon manis. Wow.

0: 11 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Manusia makin banyak bertambah, tanah tidak akan bertambah-tambah. Maka harus diatur hari ini. Kalau tidak, jadi buang waktu besar.
2: Daerah ini kan yang rawan banjir. Juga ini kita sudah minta kepada seluruh pemerintah kecamatan akan selalu memberikan informasi.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf.

0: Provinsi Penataan Akses Gugus Tugas Reforma Agraria GTRA. Program ini telah menyasar sejumlah lahan ex-HGU di Kabupaten Gorontalo, termasuk yang ada di desa Taulaa, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo. Bupati Gorontalo Sofyan Puhi kemarin mengatakan, memberikan kepastian hukum terhadap lahan ex-HGU sangat penting untuk mencegah potensi konflik berbagai pihak. Ia menekankan pertumbuhan penduduk terus meningkat perlu dibarengi dengan penataan lahan yang jelas agar persoalan agraria tidak menjadi bom waktu di kemudian hari.
1: Beberapa HGU kita mulai selesaikan termasuk ini, dan ini harus perencanaannya kita harus buat, jangan berlarut, karena Tuhan ini menciptakan dua hal. Pertama diciptakan dunia ini, kemudian diciptakan makhluknya. Makhluknya bertambah-bertambah terus, tapi ini tanah hanya diciptakan satu kali. Ini sehingga manusia makin banyak bertambah, tanah tidak akan bertambah-tambah. Maka harus diatur hari ini. Kalau tidak, jadi bom waktu besar. Olehnya kita bersepakat untuk menyelesaikan ini. Walaupun pekerjaan besar, tapi kita harus selesaikan dalam rangka memberikan kepastian terhadap itu.
0: Sofyan juga menyebut penataan lahan ex-HGU penting untuk mendukung pelaksanaan program nasional di daerah yang membutuhkan ketersediaan lahan. Salah satu program dimaksud yakni pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP. Ia berharap penataan lahan ex-HGU yang dilakukan dapat mendukung pemanfaatan lahan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah. Pendengar, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo Utara mengajak kepada UMKM yang ada di daerah agar mendaftarkan pekerjaannya pada BPJS Ketenagakerjaan melalui Jam Sostek. Hal ini penting dilakukan mengingat program jaminan sosial tenaga kerja sangat membantu pekerja dalam memberikan perlindungan tenaga kerja. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Gorontalo Utara, Roy Van Solang, menyadari bahwa tingkat kepatuhan UMKM yang berada di daerah ini dinilai masih rendah. Pihaknya pun telah melakukan kunjungan di beberapa UMKM dan didapati bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum mendaftarkan pekerjaannya. Diakui capaian Jam Sostek di lingkungan UMKM masih di bawah, namun pihaknya tetap optimis secara bertahap para pekerja akan semakin banyak yang mendaftar.
2: Memang yang paling banyak tingkat kepatuhannya ini masih rendah, yaitu UMKM. Memang kami sudah melakukan kunjungan ke ini, tapi capaiannya memang masih rendah. Tapi kami tidak pesimis di situ. Terus kami akan lakukan berbagai upaya agar mereka ini bisa berpartisipasi ikut dalam program tenaga kerjaan ini. Karena itu teman-teman ini di bidang HI berupaya melakukan inovasi agar mereka capaian yang masih cukup besar ini bidang UMKM kami akan terus genjot dengan berbagai cara, termasuk lewat sosialisasi melalui media sosial dan juga kunjungan-kunjungan melalui pertemuan. Insya Allah ini tahap demi tahap seiring dengan berjalannya waktu partisipasi mereka ini akan meningkat.
0: Roy Van Solang berharap UMKM di Kabupaten Gorontalo Utara agar dapat melakukan berbagai inovasi dalam menyikapi kurangnya partisipasi UMKM mendaftarkan pekerjaannya ke depan. Pendengar, program hilirisasi ayam terintegrasi juga akan hadir di Kabupaten Boalemo. Kecamatan Dulupi sudah disiapkan untuk hilirisasi unggas dengan luasan 12 hektar.
3: Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo disiapkan sebagai salah satu kawasan pelaksanaan program hilirisasi ayam terintegrasi di Provinsi Gorontalo. Pemerintah Kabupaten Boalemo telah menyiapkan lahan seluas 12 hektar untuk mendukung pelaksanaan program yang mengintegrasikan pengembangan unggas dari sisi hulu hingga hilir tersebut. Pemilihan Kecamatan Dulupi dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan serta lokasi yang dinilai strategis karena berada tidak jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Boalemo. Kondisi tersebut dinilai memberikan keuntungan dalam pengembangan pasar hasil produksi unggas mengingat kebutuhan terhadap komoditas ayam cukup besar di wilayah perkotaan dan sekitarnya. Bupati Boalemo Rompagau dikonfirmasi RRI hari ini mengatakan pemerintah daerah menyambut baik program hilirisasi ayam terintegrasi yang akan dilaksanakan di daerahnya. Menurutnya, kesiapan lahan menjadi salah satu langkah awal yang dilakukan pemerintah daerah untuk mendukung program tersebut agar segera direalisasikan di Kecamatan Dulupi.
4: Kita baru melakukan MOU dengan PT Perdikari di bawah Agrinas. Alhamdulillah Boalemo ini diberikan kepercayaan untuk ditempatkan pembangunan hilirisasi unggas termasuk pakan ternaknya. Yang kita untuk mereka bisa memelihara ayam.
3: Rumpagau menjelaskan, pengembangan hilirisasi ayam tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi unggas, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam rantai usaha tersebut diharapkan membuka peluang pendapatan baru, mulai dari kegiatan produksi hingga pengolahan dan pemasaran hasil ternak. Menurutnya, pelibatan masyarakat menjadi bagian penting karena program hilirisasi ayam terintegrasi diharapkan ikut mendukung upaya pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten Bualemo. Taufik Usman melaporkan.
0: Pengembangan budidaya ikan nila di Gorontalo terus mendapat dukungan dari berbagai hasil riset akademik yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pembudidayaan. Akademisi Universitas Negeri Gorontalo UNG, Dr. Mulis mengatakan, riset mengenai ikan nila telah banyak dilakukan melalui dari aspek kualitas air, pakan, pertumbuhan, kesehatan ikan, hingga penerapan teknologi budidaya. Menurutnya hasil penelitian tersebut menjadi modal penting untuk mendorong pengembangan budidaya ikan nila agar tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tapi juga memperhatikan efisiensi dan keberlanjutan. Mulis menilai inovasi berbasis hasil penelitian ini perlu terus diperkenalkan kepada pembudidaya agar teknologi yang dikembangkan perguruan tinggi dapat memberikan manfaat secara langsung di lapangan.
4: Kebetulan riset tentang budidaya ini sebenarnya ini sudah banyak yang melakukan riset gitu. Peluang-peluang besar ini sebenarnya memberikan kontribusi yang sangat besar gitu untuk pengembangan ekonomi di sektor perikanan di Provinsi Gorontalo. Lagi-lagi problematika kita kan sekarang ini kan adalah bagaimana peningkatan sektor perikanan ini hanya sebatas pada konsumsi lokal, tapi ke depan mungkin ini menjadi masukan yang sangat besar karena untuk mendukung ketahanan pangan ini kan sebenarnya banyak alternatif-alternatif yang bisa dilakukan dalam hal ini saja kita berbicara tentang ikan nila hidup saja itu gitu. Tetapi ada produk-produk hasil perikanan yang bisa untuk menciptakan lapangan kerja untuk para masyarakat dan para pembudidaya. Tapi untuk sementara kita masih keterbatasan pada sektor konsumsi lokal dalam hal ini untuk rumah makan dan sebagainya itu yang kami lihat yang terjadi di lapangan gitu.
0: Selain teknologi budidaya, kualitas lingkungan perairan juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Penelitian mengenai budidaya ikan nila di Danau Limboto sebelumnya menunjukkan adanya keterkaitan antara kualitas perairan dengan produktivitas budidaya ikan nila. Ia mengatakan pengembangan budidaya nila juga perlu diarahkan pada efisiensi penggunaan pakan, pengelolaan kualitas air, serta pencegahan penyakit yang dapat menghambat pertumbuhan ikan. Mulis berharap sinergi antara akademisi, pemerintah, dan pembudidaya terus diperkuat, sehingga hasil riset tidak berhenti di lingkungan perguruan tinggi, tapi dapat diterapkan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Pendengar, menghadapi prediksi musim hujan dan pertengahan November, pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mulai meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah rawan banjir. Berikut laporan Raihan Datau.
6: Musim hujan di wilayah Gorontalo diprediksi mulai berlangsung pada pertengahan November mendatang berdasarkan informasi BMKG Gorontalo. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mulai memperkuat kesiapsiagaan masyarakat sejak awal. Antisipasi terutama dilakukan di sejumlah wilayah yang memiliki potensi rawan banjir. Pemerintah kecamatan diminta aktif memberikan informasi kepada masyarakat terkait kondisi cuaca dan potensi bencana. Masyarakat juga diimbau meningkatkan kewaspadaan serta mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terjadinya banjir. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Gorontalo Utara, Usman Lagarusu, mengatakan kesiapan masyarakat perlu dilakukan sejak awal menghadapi musim hujan.
7: Untuk wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, yang perlu mendapat perhatian itu yang pertama, Kecamatan Tomilito, kemudian Kecamatan Anggrek, Kecamatan Monano, kemudian Kecamatan Biau, Linggula. Ini yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah karena daerah ini kan yang rawan banjir. Sehingga ini kita sudah minta kepada seluruh pemerintah kecamatan agar selalu memberikan informasi kepada masyarakat dalam rangka musim hujan ini kita berhati-hati jangan sampai akan terjadi banjir. Nah, kita sudah antisipasi dari awal bagaimana kesiapan dari masyarakat terkait kalau ada bencana banjir.
6: Pemerintah daerah meminta masyarakat
0: diambil agar proses penanaman dapat berjalan optimal. Berikut laporan Hendra Rauf.
8: Para petani di Gorontalo mulai mempersiapkan musim tanam seiring dengan prediksi akan memasuki musim hujan. Petani jagung di desa Diluwato, Paguyaman, Hamsa Ninje, menyebut bahwa penetapan jadwal tanam tahun ini sepenuhnya mengacu pada prediksi musim hujan dari BMKG. Ia menambahkan kebutuhan pupuk, benih, serta pengolahan tanah baru akan dilakukan saat curah hujan sudah mulai turun secara stabil.
9: Keadaan iklim yang disampaikan oleh BMKG, kami juga sudah ada grup-grup tersendiri di kalangan kami petani, sehingga update dari informasi ini kami bisa langsung mengaksesnya, dan di dalam tindak lanjut ataupun budidaya yang kami akan persiapkan ini, memang untuk buka lahan baru kan tidak mungkin. Kami sudah punya lahan-lahan lama dan sementara ada yang sudah selesai panen menunggu hujan untuk tanam kembali.
8: Sementara itu Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato bersama para penyuluh terus memberikan pendampingan kepada para petani dalam menghadapi musim tanam akhir tahun 2026. Persiapan matang dinilai penting agar petani bisa langsung melakukan penanaman begitu musim hujan tiba. PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato Ahmad Juuna mengutarakan para penyuluh melakukan pendampingan di lapangan khususnya memberikan mekanisme penanaman ketika musim hujan tiba.
10: Saat ini kami jajaran Dinas Pertanian bersama seluruh penyuluh mendampingi para petani untuk mempersiapkan musim hujan turun. Karena diperkirakan di pertengahan bulan Oktober atau November hujan, maka penanaman akan dilakukan. Tapi saat ini tetap di beberapa tempat untuk sawah tetap ada penanaman dan yang lain-lain masih menunggu musim hujan. Demikian juga untuk tanaman jagung.
8: Ahmad Juna menambahkan penyerapan pupuk bersubsidi selama musim kemarau baru mencapai sekitar 25%. Pihaknya meyakini pemanfaatan pupuk bersubsidi akan meningkat pesat saat musim hujan tiba seiring meningkatnya kebutuhan para petani.
0: Upaya meningkatkan produksi pertanian di Kota Gorontalo masih menghadapi sejumlah kendala. Petani tidak hanya dituntut meningkatkan hasil produksi, tapi juga membutuhkan dukungan agar hasil panen dapat terserap pasar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Gorontalo Lukman Laisa mengatakan, akses terhadap pasar menjadi salah satu hal yang perlu diperkuat untuk menjaga keberlanjutan usaha petani. Di sisi lain, ketersediaan lahan pertanian di wilayah perkotaan terus mengalami tekanan. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam mempertahankan luas lahan produktif sekaligus meningkatkan hasil pertanian. Pemerintah Kota Gorontalo terus menyiapkan langkah untuk mendukung petani menghadapi berbagai kendala tersebut.
11: Bagaimana meningkatkan produksi terutama untuk para petani melalui akses ke pasar. Terkadang ini yang menjadi PR besar kami yang akan kami laksanakan. Ditambah lagi dengan makin berkurangnya lahan produksi pertanian. Belum ditambah lagi dengan cuaca yang ekstrim yang kita hadapi. Kedepannya memang kami masih akan terus mengupayakan terutama air yang untuk irigasi buat lahan pertanian. Ada beberapa titik di kelurahan yang memang masih banyak lahan pertaniannya yang kita usulkan ke kementerian untuk ditingkatkan saluran irigasinya.
0: Penguatan irigasi di sejumlah kawasan pertanian diharapkan dapat membantu petani menjaga keberlangsungan produksi. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadapi dampak cuaca ekstrim dan keterbatasan lahan pertanian. Dengan dukungan akses pasar dan sarana produksi yang lebih baik, peningkatan produksi pertanian di Kota Gorontalo diharapkan dapat terus dilakukan. Pendengar, Dinas PUPR PKP Provinsi Gorontalo akan menindaklanjuti pemanfaatan ruang milik jalan pada ruas jalan provinsi di Kabupaten Bualemo yang digunakan untuk penanaman tebu. Penertiban dilakukan untuk menjaga fungsi jalan dan keselamatan pengguna.
3: Pemanfaatan ruang milik jalan atau rumija pada sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Bualemo menjadi perhatian Dinas PUPR PKP Provinsi Gorontalo karena dinilai dapat mengganggu fasilitas jalan dan keselamatan pengguna. Salah satu pemanfaatan yang menjadi sorotan adalah penggunaan rumija untuk penanaman tebu oleh PT Pabrik Gula pada ruas jalan provinsi di Kabupaten Bualemo. Dinas PUPR memastikan persoalan tersebut akan ditindaklanjuti, termasuk dengan menyampaikan surat kepada perusahaan terkait penertiban pemanfaatan bagian jalan. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR PKP Provinsi Gorontalo, Muhammad Iqbal Hasan, Hasan mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang salah satunya pemanfaatan ruang milik jalan atau Rumija.
12: Secara spesifik keluhan dari masyarakat mengenai sempadan jalan yang saat ini sudah ditanami tebu oleh PT Pabrik Gula. Itu akan kita komunikasikan lagi dengan PT Pabrik Gula karena sempadan milik jalan itu kan harusnya aman dari atau tidak ada pemanfaatan selain yang diizinkan. Dan memang tidak akan kita izinkan kalau pemanfaatan di bahu jalan karena untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Itu satu. Kemudian ada juga beberapa ruas yang disampaikan untuk memperbaiki kualitasnya sehubungan dengan fasilitas-fasilitas yang ada di sana seperti pelabuhan, kemudian ada sekolah, kemudian ada UPTD-UPTD Pemprov yang berkantor atau berlokasi di Bualem.
3: Ia menjelaskan setiap pemanfaatan bagian jalan harus melalui pembahasan atau ekspos untuk memastikan tujuan serta peruntukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menambahkan, pengguna bagian jalan untuk aktivitas yang tidak sesuai peruntukan berpotensi mempengaruhi fungsi jalan serta meningkatkan risiko bagi masyarakat yang melintas. Taufik Usman melaporkan.
0: Pendengar sekalian, Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

habis masa berlakunya. Langkah tersebut lakukan melalui

0: lagu dan request LDR 100% Indonesia. Di sini Anda bisa ikutan request lagi lagu-lagu yang hanya ada di list playlist kita siang ini ya. Ada lagunya Rahmani Asrini dengan Pilihlah Aku, terus juga lagunya Roni Parulian dengan Sepenuh Hati. Ada Sabrina Leanor Pendampingmu, terus juga lagunya Syahrini dengan Kau Yang Utama. Ada lagunya Delon Karena Cinta, dan juga ada Noah Mimpi Yang Sempurna. Didengerin baik-baik lagunya, jangan ada yang nanya lagi nanti ya. Sekali lagi ya, ada lagunya Rahmani Asrini Pilihlah Aku, Roni Parulian Sepenuh Hati, ada Sabrina Pendampingmu, terus juga ada Syahrini Kau Yang Utama, juga lagunya Delon Karena Cinta, dan ada Noah. Silakan di line telepon. Halo LDR.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari siapa ini? Oh maaf nih, di Buladu. Syahrini, oke.
2: Oke, terima kasih Mak Eza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjut lagi setelah Oh maaf nih. Halo LDR. Terputus, sayang sekali ya. Dicoba kembali untuk yang tadi sudah bergabung. Halo LDR.
3: Halo Kak Eja.
0: Halo juga
3: Ibu Nelly.
0: Ibu Nelly, silakan Ibu Nelly.
3: Roni Parulian.
0: Roni Parulian.
3: Iya.
0: Oke.
3: Oke Kak Eja, selamat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Syahrini dan juga Roni, berarti ya Roni Parulian. Jadi kita udah ada dua lagu nih. Ya, dua lagu yang bisa Anda vote langsung di telepon lagi 082196648664. Halo LDR.
3: 100% Indonesia, Tano Weda.
0: Yo, Tano.
3: Roni Parulian.
0: Dodi.
3: Oh, Roni.
0: Teroni. Teroni Poli. Iya.
3: Teroni Poli, oke. Terima kasih Eja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roni Parulian juga sudah dipilih sama di Tanau di Batuda ya. Oke, sore ini yang masih dengan aktivitasnya di hari Kamis, sudah jam 2 lebih 32 menit ya. Udah sore banget nih. Cuaca juga kayaknya nggak terlalu panas ya, karena saking ada kabut-kabutnya tuh di luar ya, jadi kelihatan mendung nih. Halo LDR.
3: 100% Indonesia. Halo Kak Eza.
0: Halo juga.
3: Dari Ibu Rostin di Sidomulyo.
0: Ibu Rostin di Sidomulyo, silakan Ibu Rostin.
3: Lagunya Syahrini.
0: Syahrini, oke.
3: Oke Kak Eza, makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam. Satu penelpon lagi ya sebelum kita mainkan lagu. Halo, LDR. Astaga. Terputus ya, dicoba kembali. Di WA juga boleh yang pengen telpon lagu ya. Kita punya Syahrini dan juga Roni. Halo, LDR. LDR.
4: Halo.
0: Halo, dari?
4: Dari Capu Jambara.
0: Oke. Lagu yang mana nih?
4: Lagu yang tadi, lagu yang tadi.
0: Yang tadi, yang kemarin tidak mau?
4: Yang tadi itu.
0: Oh, yang tadi itu, Jo. Oke. Okay.
4: Oke. Okay. Kasih.
0: Terima kasih. Oke, okay, lagu yang tadi. Tidak tahu lagu yang mana yang tadi ini Ati. Halo, LDR.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Indonesia.
0: Iya. Wati di Kayu Bulan, mau lagu yang tadi Ti Wati?
5: Roni.
0: Lagu Lika Roni. Oke, okay, siap. Terima kasih. Oke, okay, Wati di Kayu Bulan. Kita langsung mainkan saja untuk Roni Parulian, setelah itu akan ada lagunya Syahrini.

warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali. Tergantung dari budaya dan

0: mendengar lagu dari Syahrini ini dengan Kau Yang Utama ya. Sudah jam 2:43, kami ingatkan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang bersiap melaksanakan sholat asar. Azana asar hari ini tepat pukul 14:48. Kita masih kembali lagi untuk programnya lagu dari Rahmania dengan Pilihlah Aku. Ada Sabrina Leonor, Pendampingmu, ada Delon, Karena Cinta, terus juga lagunya Noah dengan Mimpi Yang Sempurna. Halo LDR. Oke. Ya, line telepon silakan untuk yang mau ikutan request lagi. Halo LDR.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Gorut.
0: Ya.
1: Tengku Mansur.
0: Todolo Tengku Mansur.
1: Nah, itu lagu pertama tadi.
0: Pilihlah aku.
1: Ya.
0: Pilihlah aku.
1: Ya, seperti itu. Agak samar-samar di sini, Pak.
0: Oh, samar-samar di Gorut, eh?
1: Jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Tengku Mansur ya. Sudah memilih lagunya Rahmani Asrini. Pilihlah aku. Kita lanjut. Halo LDR.
2: 100% Indonesia.
0: Jo.
2: Pak Wardi di Tilamus.
0: Pak Wardi silakan bisa merequest lagi.
2: Noah,
0: lagunya Noah. Ada iya. Noah.
2: Oke. Terima kasih Kak Eza, insyaallah sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aku dan Noah, Mimpi Yang Sempurna. Yang mau ikutan dari dua lagu tadi, sekali lagi ada Noah dan Rahmani Asrini. Halo LDR.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Ibu Lis.
3: Iya, Kak Eza tidak ada siaran ini.
0: Masih ya, belum ada di sana ya?
3: Tidak ada, cuman tadi ada, ini sekarang tidak ada.
0: Oh, so jaga hilang-hilang lang.
3: Hilang-hilang, jadi tidak dapat tahu judul lagu itu apa-apa.
0: Ada Noah, Mimpi Yang Sempurna atau Rahmani Asrini, Pilihlah Aku.
3: Yang Noah saja, Kak.
0: Noah saja ya. Oke.
3: Terima kasih Kak Eza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Ada Ibu Hasni sudah bergabung di WA ya, yang katanya pilih lagu Pilihlah Aku. Oke, baik. Ya, penelpon kembali kita terima. Halo LDR.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia.
0: Yo.
4: Dari Limboto.
0: Di Ibu Reni di Limboto, silakan Ibu Reni.
4: Pilihlah aku.
0: Pilih saja dang.
4: Oke, pilih saja. Tidak ada ini.
0: Astaga. Oke, makasih Ibu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita cukupkan untuk penelpon ini ya di sesi kedua. Kita akan lanjut setelah kita akan jelang dulu untuk

kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat Abu Dawud.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo mendengar. Setelah tadi ada lagu dari Adrian Halif featuring Juicy Lucy dengan Sialan. Masih ditemenin untuk program LDR 100% Indonesia. Silakan yang pengen ikutan request, kita masih buka di 082196648664. Ya pendengar, kita masih tersisa lagu dari Sabrina Leonor dengan Pendampingmu. Terus juga ada lagunya Delon Karena Cinta ya. Terus juga ada T5 dengan Kau. Ada Nadine Amizah dengan Rayuan Perempuan Gila. Oke, di line telepon silakan. Halo LDR.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini?
1: Indonesia.
0: Iya, Inka ya?
1: Iya.
0: Oke, Inka mau lagu yang mana?
1: Sabrina,
0: Pendampingmu. Oke, iya. Baiklah.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi setelah Inka. Halo, LDR.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dari ibu siapa ini?
2: Dari Cokro.
0: Ibu Asna?
2: Ya.
0: Lolo habar ibu Asna?
2: Alhamdulillah.
0: Silakan lagu yang mana?
2: Sabrina.
0: Masih ada Delon, ada Nadine, ada T5. Kau mau yang mana? Masih bisa merequest?
2: Nadine,
0: oke, okay, baiklah.
2: Terima kasih. Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah ada dua lagu nih yang bisa di vote. Nanti kita akan ada tambahan lagu lagi ya. Lagunya Sabrina Leonor, Pendampingmu. Terus juga ada Nadine Amizah dengan Rayuan Perempuan Gila. Halo LDR. Halo LDR, sudah masuk dari siapa ini? Halo.
3: Oke.
0: Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan OJK menyetujui Rania Riris Ismail untuk menduduki jabatan sebagai Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara atau Bank Sulutgo. Persetujuan ini diberikan setelah Rania dinyatakan memenuhi persyaratan dalam penilaian kemampuan dan juga kepatutan atau fit and proper test yang dilakukan oleh OJK ya. Dan hal ini tertuang dalam keputusan anggota Dewan Komisioner OJK yang tentunya dalam keputusan ini OJK menyatakan Rania ini memenuhi persyaratan untuk menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Sulutgo. Proses penilaian ini juga dilakukan berdasarkan permohonan Bank Sulutgo yang mengacu pada keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa pada Maret 2026. Kita terima penelpon, silakan. Halo LDR.
4: LDR 100% Indonesia.
0: Iya, dari Pak Niko di Gorut, mau lagunya Sabrina atau Nadine?
4: Sabrina,
0: oke. Okay. Ya, terima kasih.
3: Halo, LDR.
5: 100% Indonesia.
3: Iya, dari siapa nih?
5: Dari Ibu Ratna Naki di Selamut Rabu Alemo.
3: Ibu Ratna Naki, mau lagu yang mana Ibu Ratna?
5: Lagunya Nadine.
3: Nadine, oke, okay. Boleh?
5: Iya.
3: Boleh.
5: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lagunya Sabrina Leanor pendengar dengan pendampingmu. Kita masih ada waktu 30 menit lagi nih di program LDR 100% Indonesia. Next kita masih punya lagunya Delon, Karena Cinta. Terus juga ada T5, Kau, dan juga ada Topati featuring Fabio Acer, Cinta Kita. Ada Tulus, Teh Hijau, dan juga lagunya Dewa 19 dengan Kirana. Sekali lagi ada Delon, T5, ada Fabio Acer, Tulus, dan juga Dewa 19 ya. Untuk yang sudah bergabung di line telepon, kita sapa kembali. Halo, LDR. Dari siapa ini?
1: Dari Lina di Kabila.
0: Lina di Kabila, silakan.
1: Delon.
0: Lagunya Delon, oke.
1: Okay.
0: Terima kasih. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Lina yang ada di Kabila. Halo, LDR. LDR.
2: Halo, 100% Indonesia. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Ibu Ia di Bualemo.
0: Ibu Ia di Bualemo. Silakan Ibu Ia.
2: Mau request lagunya Tulus.
0: Lagunya Tulus, Teh Hijau, oke.
2: Okay. Iya. Oke, okay, sehat selalu bareng keluarga tercinta, Kak. Amin ya rabbal alamin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagu sudah di request nih, tinggal dipilih saja. Ada Karena Cinta dari Delon, terus juga Teh Hijau dari Tulus.

Anda bisa terus update informasi pendengar sore ini di rri.co.id ya. Ya, kemarin kita hadirkan informasi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo Muslimin B. Putra bersama dengan tim melakukan supervisi penilaian maladministrasi pelayanan publik di kantor Polres Pohuwato hari Kamis hari ini ya. Langkah ini diambil guna menjaga kontrol kualitas penilaian data yang telah dikumpulkan tim penilai pada bulan sebelumnya. Kedatangan tim Ombudsman Gorontalo diterima langsung oleh Wakapolres Pohuwato beserta Kepala SPKT dan jajaran anggota lainnya. Muslimin menjelaskan bahwa fokus supervisi kali ini tertuju pada layanan sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT dan surat keterangan catatan kepolisian SKCK yang masih perlu ditingkatkan di beberapa parameter. Di sisi lain, pelayanan pada satuan lalu lintas atau satlantas dinilai berkualitas baik. Penilaian ini diukur melalui 4 dimensi utama, input, proses, output, dan juga pengaduan, serta memperhitungkan tingkat kepercayaan masyarakat hingga kepatuhan terhadap sarana perbaikan. Yang mau kita request, milih ya, atau vote lagu Delon atau Tulus, bisa kita masih tungguin line telepon nih, 0821 9664864.

Ya wes, kalau gitu kita langsung saja untuk mainkan lagunya untuk yang sudah merequest lagunya Delon, Karena Cinta. Setelah ini akan ada lagunya Tulus dengan Teh Hijau.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Lagu dari Tulus dengan Teh Hijau, mendengar kita masuk di sesi terakhir untuk program LDR 100% Indonesia. Untuk lagu bisa di request masih ada Dewa 19 dengan Kirana. Lagunya Fabio Acer, Cinta Kita, dan juga T5 dengan Kau.

Ya, pendengar, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo Anang S. Otolua memastikan setiap temuan dalam monitoring dan evaluasi atau MONEV diterjemahkan menjadi intervensi yang terukur dalam 2 bulan terakhir. Pesan ini disampaikan Anang pada pembinaan wilayah di 6 kabupaten kota di Provinsi Gorontalo dalam rapat tindak lanjut monitoring dan evaluasi atau MONEV terpadu berdampak tahun 2026 yang digelar secara daring hari Rabu kemarin ya. Rapat ini pendengar berlangsung bertepatan dengan pelaksanaan work from home atau WFA bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo, sekaligus menunjukkan bahwa koordinasi lintas wilayah tetap dapat berjalan tanpa pertemuan tatap muka.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Dan kita cukupkan untuk program LDR 100% Indonesia. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di 082196648664, juga di WhatsApp dan mendengarkan juga di sore ini ya. Kita akan ikuti nanti untuk program Beranda Asta Cita Nasional jam 4 yang disiarkan berjaringan di RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami di Pro 1. Selanjutnya kita akan bergabung dengan siaran berjaringan dari RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti program Beranda Asta Cita.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini kami akan hadirkan Beranda Secita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, akan kami hadirkan setelah yang berikut ini.

0: kebijakan. Persembahan Radio Republik Indonesia. Program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa. Menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar Beranda Astacita Nasional, kami hadirkan ya yang berjaringan untuk hari ini. Diawali dari RRI Surabaya dengan tema menatap masa depan merawat bela negara berikut ini.
2: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Astacita siaran berjaringan nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
3: Pendengar Beranda Astacita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara. Dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
4: Selamat sore.
3: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya. Saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak? Dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini. Apa itu Pak?
4: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya kalau kita dikerutuk sama musuh. Kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, dek, ini kan gimana jatuhnya. Lah kita ini kadang-kadang deduk-deduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Ini pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya. Bapak, Pak, jangan situ, Pak. Itu pelurunya lewat situ. Biasa lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan Pak, jangan situ. Pas naik di bukit, diberitahu, Pak, jangan situ, Pak. Itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana gitu. Saya lewat ke situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang mengkuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
3: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
4: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas malang-malang pun kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga kita memiliki negara ini, ya harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki Yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI harga mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup ideologi kita, terus Bhinneka Tunggal Ika itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya tanpa ini ya Pak, Pancasila Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
3: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
4: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat ini terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku, milikmu ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau sisa jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu, dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama, dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat, hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So, track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban, dan percaya dengan kekuatan ini, reknya ini, rela berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bela negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu biarkan kita sendiri ya, lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
3: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran, namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
4: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimasukkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar, IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ, mulai dari bidang ekonomi, ideologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Kesetiakawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada dapat domarnya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Saya itu juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memenuhi produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan di situ ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Ya. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri. Dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Itu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya. Kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat. Ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Karena itu.
3: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
4: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak majulah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur enggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat sangat lapannya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang nih, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini kini tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong, dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
3: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya, keberadaan Indonesia?
4: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja ini, apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penulisan perwakilan ini, sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat. Mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi perjuangan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur lagi. Persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain. Ya, ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, maksudnya pemerintah terhadap yang lainnya agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda soal ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai hingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
3: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.

Bela negara adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Brenda hasta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional, dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang.
3: Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
4: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
5: Yeah.
4: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya.
5: Yeah.
4: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur. Mm-hmm.

0: Setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
1: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita,
0: ya.
1: Di Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
0: Ya.
1: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Mm-hmm. Artinya, bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, mm-hmm. itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembela negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembela negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi, sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, dan juga terakhir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
0: Iya. Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
2: Di disruptif digital saat ini, mm-hmm. dan siapa saja bisa membuat sebuah konten, berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang, ya. Mm-hmm. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap konten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake atau palsu, begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong, ya, akun-akun yang anomali.
0: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
1: Negara sebagaimana yang diperhatikan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah, tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kesbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kesbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kesbang itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Yeah. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
0: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
2: Bahwa saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Yeah. Nah, itu diedukasi ke sekolah, kita cari juga. Hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
0: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
1: Tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau pemburu jin zaman dulu kan, 45. Tapi sekarang enggak. Bedanya ke jempol.
0: Iya.
1: Aturan sudah ada, tinggal law enforcement-nya aja. Waktu itu kan banyak juga, artinya pemerintah juga mohon izin nih, pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan enggak bersifat kaku. Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
0: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat. Sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya. Beranda Asta Cita.
3: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

pemirsa, apa kabar Anda? Nah, kalau berbicara tentang dunia buku atau pustaka, buku merupakan jendela dunia. Nah, saat ini saya sedang berada di Pinjam Pustaka, salah satu tempat yang penuh dengan ilmu di sini. Di mana Pinjam Pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat Beranda Astacita, seperti apa kegiatan adik-adik remaja ini dengan debat ataupun juga public speaking, di mana salah satu ini cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga bela negara. Yuk kita lihat.

0: kuliah. Kesia, Kesia.
1: Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai dewasa. Tidak hanya dewasa, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya.
2: Selain matematika dan bahasa Inggris, ada kelas komputer juga. Juga sekarang kelas debat dan public speaking.
3: Tidak apa-apa Ibu, bagaimana? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita. Betul sekali. Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu. Iya. Dan ini memang usia-usia yang memang belajar mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya. Betul sekali.
2: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan. Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat, di lomba debat nasional juga, dan saya juga tahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kak Loli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya pinjam pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama, tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga dicampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan, pinjam pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Ada.
1: Pesertanya luar biasa sekarang, anak minatnya luar biasa ya.
0: Contohnya.
1: Oke. Kalau lihat tadi, iya, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat masih baru begitu. Seberapa pentingnya sih?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik. Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu Ibu.
1: Ada tambahan kelas lagi di pinjam pustaka ini ya, kakak.
0: Mungkin bertanya begini, kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
2: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan, dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita coba kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu.
1: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah sekarang udah bikin khawatir bisa.
0: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh, Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
1: Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si ABC ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kalulita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silakan.
3: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
1: Oke, dari Mas Dayu silakan.
0: Mungkin Lola dulu ya.
1: Lola dulu.
0: Pesannya apa buat ya. Atau buat kita semua?
2: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua, selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu, terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
0: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak. Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua. Kadang-kadang kita merasa bahwa ah ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
1: Oke,

0: Miranda Astacita.
1: Dari RRI Sorong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang, saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin ngadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat, membantu warga untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita, untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman. Sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu, karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan udah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, tiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
2: Elfahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
0: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI, berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu memaknai ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, pertahankan kedaulatan rakyat, tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
2: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
0: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trilema perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar di dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap pandangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang nggak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
2: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.
5: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sekian program Randa Asta Cita dari RRI Pro 1 Jakarta, dan kita akan jalan penyampaian lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
6: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf. Pendengar Lintas Magota, kita awali dari RRI Manado. Mahasiswa KKT Angkatan 149 Universitas Samratulangi Manado mengembangkan inovasi pemanfaatan limbah pangan ampas tahu yang diolah menjadi produk bernilai ekonomi bernama Kamasoy.
2: Di Kelurahan Kamasi 1 Kota Tomohon, Sulawesi Utara, potensi produksi tahu terbilang cukup besar. Namun pemanfaatan limbah ampas tahu masih sangat terbatas dan umumnya hanya dijadikan pakan ternak. Melihat kondisi tersebut, tim mahasiswa kuliah kerja terpadu UNSRAT berinisiatif menghadirkan inovasi olahan pangan bernilai tinggi, yaitu kerupuk Kamasoy.
3: Yang menginspirasi kami untuk memilih ampas tahu sebagai bahan utama dari produk kami Kamasoy adalah kondisi dan potensi yang kami temukan di daerah ini, yaitu Kelurahan Kamasi 1. Di mana itu kami mencoba mengembangkan Kamasoy sebagai inovasi untuk memanfaatkan kamas tahu sekaligus juga mengurangi pemanfaatan yang masih terbatas. Di samping itu juga menciptakan produk lokal yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi yang lebih bagi masyarakat Kelurahan Kamasi 1.
2: Inovasi kerupuk Kamasoy ini diolah agar memenuhi standar gizi dan keamanan pangan sehingga menghasilkan camilan yang renyah, aman dikonsumsi, serta memiliki daya jual di pasaran. Langkah kreatif ini mendapat sambutan hangat dan apresiasi tinggi dari pemerintah Kelurahan Kamasi 1.
4: Mengenai dukungan dari pemerintah kelurahan tentunya memudahkan adik-adik mahasiswa untuk melakukan inovasi dengan memfasilitasi untuk bekerja sama dengan warga masyarakat mendapatkan hal-hal yang baru lewat produk ini, dan tentunya diberikan keluasan agar dapat menciptakan produk-produk, bukan cuma kerupuk tapi produk yang lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Melalui sinergi antara akademisi dan pemerintah lokal ini, diharapkan olahan kerupuk Kamasoy dapat terus berkembang, membuka peluang usaha baru, serta membawa dampak yang positif bagi kesejahteraan warga Kelurahan Kamasi 1. Paulus melaporkan.
1: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Kenaikan harga di sejumlah komoditi pangan di Gorontalo tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan kondisi musim, tetapi juga dinamika perdagangan dan perilaku pasar.
5: Persoalan pangan di Gorontalo dinilai tidak hanya berkaitan dengan tingginya harga sejumlah komoditas, tetapi juga menyangkut bagaimana membangun sistem pangan daerah yang efisien, adil, dan mampu menghadapi berbagai guncangan. Akademisi Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo, Muhtar Ahmad, mengatakan ketahanan sistem pangan menjadi penting di tengah ketidakpastian kondisi musim yang berpotensi memberikan tekanan terhadap sektor pertanian, peternakan, maupun kelautan. Menurutnya, perubahan kondisi musim dapat mempengaruhi produksi dan pasokan pangan yang pada akhirnya berdampak terhadap

0: lah harga di tingkat masyarakat maupun pelaku usaha. Ia menyebut struktur ekonomi Gorontalo masih ditopang oleh sektor pertanian dan kehutanan, namun di sisi lain terdapat tekanan inflasi yang berdampak terhadap kenaikan harga di sejumlah komoditas pangan.
1: Beberapa hal yang mungkin yang di triwulan kedua ini ada tekanan inflasi sih sebenarnya di Gorontalo, ya, dan itu memberi dampak terhadap beberapa nilai harga seperti cabai rawit, bawang merah, tomat. Jadi memang benar yang disampaikan tadi bahwa di satu sisi pertumbuhan ekonomi kita baik, tapi di satu sisi kok cabai kita naik, bawang merah naik. Nah ini memang yang harus kita siasati bersama. Kita harus perlu melihat bahwa inflasi secara agregat sebenarnya terkendali. Daya beli masyarakat kita masih bisa dikatakan aman sih sebenarnya. Tapi yang dihadapi oleh masyarakat Gorontalo sih sebenarnya posisinya tumbuh, tetapi menurut kami masih dalam kategori cukup.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Gorontalo, Lukman Laisa, mengungkapkan dinamika perdagangan dan perilaku pelaku pasar turut mempengaruhi kenaikan harga di sejumlah komoditas pangan di pasaran. Selain faktor pasar, meningkatnya permintaan pangan juga menjadi perhatian pemerintah daerah seiring pelaksanaan program makan bergizi gratis dan bertambahnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
2: Memang ada perilaku pasar juga di dagang yang mungkin melakukan kenaikan harga dan juga penipuan, yang kalau kami melihat hasil laporan tim kami yang selalu turun atau yang disebut penyelator, kebutuhan kota bahkan ketersediaan itu lebih tinggi daripada kebutuhan yang ada. Memang perilaku ini yang susah untuk kita deteksi dan kita pantau tiap hari. Yang berikut juga kebutuhan dengan adanya dapur SPPG, MBG ini. Permintaan sangat tinggi untuk memenuhi dapur-dapur mereka. Ini juga salah satu dampak.
0: Lukman menjelaskan kebutuhan pangan untuk memenuhi dapur-dapur SPPG turut meningkatkan permintaan terhadap sejumlah komoditas pangan di daerah. Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terkait terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan dan perkembangan harga pangan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi serta gejolak harga dapat diantisipasi. Rusdi Aneta melaporkan.
3: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
4: Kita beralih ke berita dari RRI Tahuna. Produksi hasil perkebunan berupa pala dan kopra di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami penurunan akibat dampak El Nino yang memicu kekeringan berkepanjangan. Kondisi ini turut mempengaruhi hasil panen petani dan pasokan komoditas di pasaran.
5: Hasil bumi berupa pala dan kopra di Pasar Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami penurunan akibat kemarau panjang dan dampak El Nino. Pembeli hasil bumi Oriel Bilalang mengatakan pasokan pala dari masyarakat kini jauh berkurang dari biasanya sekitar 50 kg per hari. Pembelian saat ini menurun karena hasil panen masyarakat semakin sedikit.
6: El Nino ini pengaruhi buah pala, buah kelapa, ya semua turun jauh. Ya tergantung cuaca. Ya, cuaca kalau cuaca ulang, tapi tahun depan pertengahan tahun bagus.
5: Oriel memperkirakan produksi pala pada Desember mendatang masih berpotensi menurun karena bagian pohon mulai rusak akibat kekeringan sehingga produksi buah ikut terdampak. Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Pertanian Daerah Sangihe, Prangkina Tingkasik mengatakan kekeringan hampir berdampak di seluruh wilayah terutama terhadap tanaman pala baik yang sudah berproduksi maupun yang baru ditanam.
7: Dan lebih khusus tadi terkait dengan perkebunan ini memang juga sangat terpengaruh dari produksi yang ada karena memang fakta bersama sesuai dengan laporan dari teman-teman di perkebunan, memang hampir seluruh wilayah memang berdampak pada buah pala itu sendiri karena memang mengecil.
5: Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah mendorong penyediaan sumber air melalui pembangunan jaringan irigasi termasuk pipanisasi dan pengembangan irigasi air tanah di sejumlah wilayah untuk membantu menjaga produksi pertanian dan perkebunan. Alfa Mauri melaporkan.
4: Selanjutnya berita terakhir dari RRI Talaut, sebanyak 16 prajurit TNI di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Talaut resmi menyandang pangkat baru. Kenaikan pangkat ini bukan sekedar bentuk penghargaan atas dedikasi, melainkan menjadi dorongan untuk meningkatkan profesionalisme pertahanan di garda terdepan NKRI.
8: Sebanyak 16 prajurit Kodim 1312 Talaut resmi naik pangkat dalam upacara Korps Raport yang digelar di Aula Wiranusah Melongane Rabu 7 Oktober 2026. Upacara yang dipimpin langsung oleh Dandim 1312 Talaut, Letkol Arhanud Yano Yudhistira, menandai kenaikan pangkat bagi 12 anggota Bintara dan 4 anggota Tamtama untuk periode Oktober 2026. Dalam amanatnya, Letkol Arhanud Yanuar Yudhistira menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukanlah hadiah cuma-cuma, melainkan bentuk apresiasi atas dedikasi, loyalitas, dan disiplin tinggi para prajurit selama bertugas. Dandim mengingatkan tingginya pangkat yang diemban berbanding lurus dengan besarnya tanggung jawab, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan dan mengayomi masyarakat di daerah perbatasan.

0: Hal tersebut harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kepada persatuan di mana kita melaksanakan tugas. Mari kita bersyukur terhadap pangkat yang kita dapat, yang kita terima, dan tetap bermimpi dan memiliki cita-cita untuk dapat berkarir di TNI nanti lebih jauh lagi.
1: Rangkaian acara berlangsung khidmat dan lancar ini ditutup dengan ramah-tamah serta makan bersama seluruh jajaran personel Kodim 1312 Talaut untuk mempererat soliditas prajurit. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar demikian lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Azhar Yusuf atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17.13 menit waktu Indonesia Tengah. Masih terus bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Kita masih akan temani Anda dengan sajian musik dan informasi. Anda bisa terus akses di portal resmi kami, rri.co.id.
1: Kang Deddy.
2: Weh, Pak Jaya.
1: Panennya udah beres.
3: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
1: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
3: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
3: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
3: Betul.
1: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
3: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iyalah, lebih semangat lagi.
4: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
5: Hidup itu bukan coba-coba. Sekali coba narkoba, risikonya bisa panjang banget. Narkoba bukan bikin keren, bukan bikin kuat, malah bisa menghancurkan masa depan. Jangan sampai EPP hidupmu berubah jadi penyesalan. Jangan karena penasaran, masa depan jadi taruhan. Narkoba bikin hidup berantakan. Jangan tunggu kehilangan masa depan untuk bilang seandainya. Bersih, sehat, tanpa narkoba, itu pasti. Keren itu berani bilang tidak pada narkoba. War on Drugs for Humanity. Huha. Mari bersama kita dukung gerakan Ananda Bersinar untuk mewujudkan Gorontalo bersinar, bersih, sehat, tanpa narkoba. Iklan layanan ini dipersembahkan langsung oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo.
6: Gorontalo sudah siap berlari di event lari terbesar tahun ini. Saatnya Anda ambil bagian dalam Gorontalo Half Marathon 2026. Run with the journey. Nikmati pengalaman berlari sekaligus menjelajahi pesona Gorontalo. Ayo bergabung bersama 7.500 peserta lainnya dari Gorontalo dan berbagai daerah di Indonesia dalam 3 kategori, 5K, 10K, dan Half Marathon. Catat tanggalnya, Minggu 6 Desember 2026. Daftarkan diri kamu mulai dari sekarang di www.gorontalohalfmarathon.id atau kunjungi Instagram gorontalo_half_marathon. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu untuk menjadi bagian dari perjalanan seru bersama ribuan peserta lainnya. So, jangan sampai ketinggalan Gorontalo Half Marathon 2026 Run with the Journey yang dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Olahraga Provinsi Gorontalo.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon perhatian Anda untuk penyampaian radiogram berasal dari Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo. Ditujukan kepada Sintia Bawenti binti Samsudin dari C, tempat dan tanggal lahir Tumbak 24 Mei 1994. Agama Islam, pekerjaan belum atau tidak bekerja. Dahulu beralamat di Jalan Palma, Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Namun saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Isi radiogram agar termohon datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Bertempat di pengadilan agama Gorontalo Ahmad, kami ulangi, di pengadilan agama Gorontalo dengan alamat Ahmad Najamuddin, Kota Gorontalo untuk didengar keterangannya sehubungan dengan perkara perdata yang diajukan oleh Iqro R. Datau bin Yusuf Rahman Datau sebagai pemohon. Tertanda jurusita Pengadilan Agama Abdul Qadir Tuliabu.
7: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini.

Pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Saat ini pukul 17.32. Kami sampaikan kembali untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah, untuk azan maghrib hari ini tepat pukul 17.42 waktu Indonesia Tengah.

Perhatikan azan maghrib hari ini. Sebelumnya mendengar, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 21 sampai dengan 24 dilantunkan Qori Hajjah Sarini Abdullah.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: Pendengar selanjutnya risalah maghrib disampaikan oleh Firman Syah Datau SAG dengan judul Bahaya Khamar dan Narkotika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan limaulaya fal khairatu amirah wa fi aroniniha usdun wa ashbal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan izin dan kuasanya lah kita pada sore hari ini sama-sama mendengarkan uraian risalah maghrib dengan judul Bahaya Khamar dan Narkotika. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang sangat menjaga manusia. Bahkan dalam tujuan syariat pun salah satu hal yang harus dijaga adalah akal. Mengapa akal harus dijaga? Karena dengan akal manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, antara yang halal dan mana yang haram, serta mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan sebagai anggota masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-90, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Ayat ini tidak mengatakan jangan meminumnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata fastanibuhu yang berarti jauhilah. Artinya, seorang muslim tidak hanya dituntut untuk tidak mengonsumsi khamar, tetapi juga menjauhi segala sesuatu yang dapat mengantarkan dirinya kepada penyalahgunaan khamar dan zat yang memabukkan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khamar pada prinsipnya adalah segala sesuatu yang memabukkan dan menutupi atau merusak kesadaran. Dalam konteks kehidupan modern, narkotika memiliki bahaya yang sangat serius. Penyalahgunaan narkotika dapat merusak kesehatan, mengganggu fisik, mengganggu fungsi otak dan menimbulkan ketergantungan. Bahkan menghancurkan masa depan, merusak hubungan keluarga dan dapat mendorong seseorang melakukan berbagai tindakan yang merugikan dirinya dan orang lain. Karena itu, narkotika bukan sekadar persoalan hukum. Ia adalah persoalan agama, kesehatan, keluarga, pendidikan, dan masa depan generasi bangsa. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram." Setiap yang memabukan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Hadis ini memberikan prinsip yang sangat jelas. Sesuatu yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal harus dijauhi. Pendengar yang berbahagia, berani mengatakan tidak kepada narkoba adalah bentuk keberanian dalam menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga masa depan. Kita ingin generasi muda Gorontalo menjadi generasi yang sehat, generasi yang cerdas, beriman, berakhlak dan bebas dari narkoba. Ketika kita menghadapi masalah, carilah solusi melalui doa, musyawarah, meminta nasihat, pendidikan, dan pertolongan dari orang-orang yang dapat dipercaya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, keluarga kita, anak-anak kita dan generasi muda kita dari khamar, narkotika serta segala bentuk perbuatan yang dapat merusak akal dan masa depan. Mari kita jadikan keluarga dan lingkungan kita sebagai tempat pertama untuk membangun generasi yang kuat. Amin ya rabbal alamin. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3.

Anda masih bersama kami di Prosatu Gorontalo mendengar di saat ini pukul 18 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda bisa terus update informasi terkini ya di rri.co.id dan juga Anda bisa dengarkan kami di streaming RRI Digital.

Ya, pendengar, lagu dari Yura Yunita dengan Merakit, ya. Ya, pendengar, kita kembali hadirkan informasi. Wakil Bupati Gorontalo Utara Nurjana Hasan Yusuf menghadiri sekaligus membuka kegiatan sosialisasi disiplin aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang berlangsung di Aula Gerbang Emas Kantor Bupati Gorontalo Utara. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Nurjana Hasan Yusuf menegaskan bahwa disiplin ASN bukan semata-mata berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan kepegawaian, tapi harus menjadi bagian dari budaya kerja dan kehidupan aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan. Menurutnya, disiplin merupakan bentuk ketaatan terhadap peraturan, tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, serta komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: pagi dan malam Anda berada masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Tepat pukul 19.50 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: dan papirus, sebuah inovasi revolusioner dalam sejarah pengetahuan manusia. Papirus dibuat dari batang tanaman Cyperus papyrus yang tumbuh di sepanjang Sungai Nil. Batang ini dipotong tipis, disusun silang, dikeringkan hingga membentuk lembaran ringan namun kuat. Berbeda dari lempeng batu atau tanah liat, papirus mudah dibawa, disimpan, dan ditulis dengan tinta, menjadikannya media ideal untuk dokumen, surat, dan catatan media hingga kitab keagamaan. Dengan adanya papirus, administrasi negara, ilmu pengetahuan, dan sastra bisa berkembang pesat. Inovasi ini menyebar ke Yunani dan Romawi, menjadi fondasi budaya tulis dunia selama ribuan tahun. Tanpa papirus, sejarah mungkin tidak akan pernah terdokumentasi dengan jelas.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Norensha bersama Anda kembali untuk hari ini, tepatnya hari Kamis 8 Oktober 2020.

6. Malam hari ini pastinya kami akan menyajikan ragam program. Seperti biasa juga ada mimbar agama selepas ini. Lalu ada program spesial di setiap malam Jumat, yaitu tadarus bersama atau pengajian Al-Quran bersama. Kita akan dengarkan langsung malam hari ini. Nanti akan dipandu oleh kita akan dengarkan bersama Feni Mohi. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Prosat RRI Gorontalo, karena informasi

sama Andre Hehanu sama Tak Mau. Lagu yang keluar di 2015 lalu, sembari menemani suasana makan malam Anda mendengar. Ini ada kabar gembira bahwa yen Jepang, ini di Asia ya, yen Jepang menguat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dan yang dikabarkan yen ini menguat sekitar 4% sepanjang bulan September 2026 pendengar. Dan yen atau mata uang yen mencapai level terkuat dalam sekitar 7 bulan itu terhadap dolar Amerika Serikat. Dan penguatan yen didukung ekspektasi kenaikan suku bunga, terutama suku bunga Bank of Japan. Lalu pergerakan yen ini dapat berdampak pada investasi global juga, termasuk strategi yen carry trade.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Ini om mengganggu ada pe.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Pendengar dimanapun Anda berada, delegasi Indonesia saat ini kenalkan kurikulum yang berbasis cinta di Kamboja. Apa itu ya? Nah, memang delegasi Indonesia ini sudah memperkenalkan konsep kurikulum berbasis cinta. Ini diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau Kemenag RI. Kurikulum berbasis cinta ini disebut menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan perdamaian kawasan melalui edukasi keagamaan sejak dini. Jadi melalui kurikulum yang berbasis cinta, Indonesia dinilai berhasil menawarkan pendekatan konkret. Jadi ada tenaga ahli Menteri Agama Nasruddin Umar, Benyamin M. Yapit juga menyebut kalau gagasan ini diusung Menag saat relevan dengan komitmen negara-negara ASEAN. Utamanya dalam mencegah konflik sosial akibat kekeliruan pemahaman keagamaan. Jadi dari konferensi ini hampir semua pembicara itu sepakat bahwa untuk menciptakan kedamaian masyarakat dan negara, pemahaman agama yang benar harus ditanamkan sejak dini melalui lingkungan keluarga, sekolah, maupun madrasah. Jadi konsep ini dinilai luar biasa. Dan berharap gagasan tersebut tidak hanya diterapkan di lingkungan Kementerian Agama atau madrasah, tetapi juga bisa menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah umum. Lebih lanjut, untuk pentingnya menyelaraskan pendidikan agama dan nilai kebangsaan, oleh Benyamin menekankan bahwa pemahaman keagamaan harus memperkuat penghormatan terhadap simbol-simbol negara dan rasa cinta tanah air.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pada saat ini jam 19.31 menit waktu Indonesia Tengah, Muslimin dan Muslimah, malam ini kami akan hadirkan mimbar Islam yang nantinya akan bersama Susanti Neno Esos dalam judul Investasi Waktu Sebelum Penyesalan Akhirat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah mimbar Islam yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat umur, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki ke rumahnya untuk menunaikan sholat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah mimbar Islam yang dimuliakan Allah. Setiap azan berkumandang, sejatinya kita sedang diingatkan oleh alam bahwa satu hari dalam hidup kita telah usai dan jatah umur kita di dunia baru saja berkurang. Banyak orang menganggap bahwa modal terbesar manusia di dunia adalah uang, aset, atau jabatan. Padahal, modal paling hakiki yang kita miliki adalah waktu. Harta yang hilang bisa dicari kembali, namun waktu yang berlalu satu detik saja tidak akan pernah bisa diputar ulang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kerugian manusia yang menyia-nyiakan waktu dalam surah Al-Asr. Wal Asr. Innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa semua manusia rugi? Karena sebagian besar dari kita sering lalai menginvestasikan waktunya untuk hal yang bernilai kekal. Kita rajin menghitung untung rugi finansial harian kita, tetapi jarang menghitung berapa banyak waktu yang telah kita investasikan untuk bekal setelah kematian. Jeritan penyesalan penghuni akhirat. Jamaah sekalian, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan betapa mencekamnya penyesalan orang-orang di akhirat nanti. Mereka yang menyia-nyiakan waktunya di dunia akan berteriak dan memohon kesempatan kedua. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Munafikun ayat 10. Wa anfikum mimma rajaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayakula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa'asaddaqo wa akum minas solihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rob, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh? Perhatikan jamaah sekalian, mereka tidak diminta ditunda untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tidak minta ditunda untuk menikmati hartanya, tetapi mereka minta waktu ditunda hanya untuk bersedekah dan beramal soleh. Bahkan penyesalan yang lebih dahsyat digambarkan dalam surah Fatir ayat 37. Wahum yastarihuna fiha rabbana ahrijana na'mal solihan goyrol lazin kunna na'mal. Aulam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkaru waja'akumud nadir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan kebaikan yang berbeda dengan apa yang telah kami kerjakan dahulu. Allah menjawab, bukankah kami telah memanjangkan umurmu
dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir, dan bukanlah telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan cara menginvestasikan waktu mulai hari ini, mumpung napas masih berhembus dan jantung masih berdenyut. Bagaimanakah cara kita menginvestasikan waktu agar tidak menjadi orang menyesal? Yang pertama, jadikanlah waktu sholat sebagai pusat penjadwalan. Jangan mengatur waktu sholat di sela-sela kesibukan kerja, tetapi aturlah pekerjaan di sela-sela waktu sholat. Ketika azan berkumandang, segeralah penuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bangun portofolio pahala mengalir. Gunakan sebagai waktu kita untuk menanam amalan yang pahalanya terus berjalan walau kita sudah wafat. Mengerjakan ilmu agama atau keterampilan yang bermanfaat, mendidik anak-anak menjadi generasi soleh, serta berwakaf dan bersedekah jariah. Yang ketiga, manfaatkan mikro momen dalam keseharian. Saat kita menunggu, terjebak kemacetan, atau berada di perjalanan, basahilah lidah kita dengan zikir, istighfar, atau mendengarkan ayat suci Al-Quran. Jangan biarkan waktu berharga menguap begitu saja lewat scrolling media sosial tanpa tujuan. Yang keempat, rutinkan muhasabah sebelum tidur. Sebelum memejamkan mata malam nanti, luangkan waktu 2-3 menit untuk bertanya pada diri sendiri. Apa yang sudah saya tabung untuk akhirat hari ini? Jika malam ini adalah malam terakhir saya, apakah amal saya sudah cukup? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Sehatmu sebelum sakitmu. Kayamu sebelum miskinmu. Waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Dan hidupmu sebelum matimu. Marilah kita jadikan sisa umur yang Allah berikan ini sebagai ladang investasi terbaik. Jangan sampai kita menjadi orang yang baru menyadari berharganya waktu ketika sakaratul maut sudah berada di tenggorokan. Demikian mimbar Islam pada malam ini, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda by Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
1: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih. Dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
3: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
4: Rita,
5: saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
4: Jadi saksi?
5: Ya.
4: Kasus TPPU ibu?
5: Iya. Ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya. Ya
4: misalnya,
5: kan saya cuma mantan bupati, oke? Okay? Terima kasih.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta, yaitu bernama Bohari, dan juga serta mantan staf Bupati Kukar, yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
7: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas

0: saksi untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Bukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Bukar ini.
1: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalannya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara. TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Heru Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader.
4: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai 299,5 triliun rupiah pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders melainkan smart traders.
3: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
4: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
5: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
4: Menurut Tirta, bulan literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Nah, kalau kita lihat rakyat sekarang. Our aspiring middle class is going down. And that should be a big concern.
7: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit. Karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
6: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down. And that should be a big concern for Indonesia, gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down. Dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
7: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Helios, Nail Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
8: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan. Sekarang malah mereka berhutang.
7: Lebih lanjut, ekonom Helios Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, karhutla di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon, dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima dari RRI Ambon.
9: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP RRI Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
10: Ini salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok pada melakukan penerbangan. Nah, ini untung kita sudah terbantu oleh damkar.
9: Wali Kota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puntung rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
11: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat Dan daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
9: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutlah juga mengancam kawasan Stein, Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Lai Timur Selatan dan Jasira lain itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang terpendek jarak pandang. Dari Abon, Maluku, Abdurrahman Leo 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik Kan Nam Baru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
12: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Kan Nam Baru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
13: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
14: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita akan diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambu area. Itu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada pinggir. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam. Yes.
13: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
14: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, positif dan meter, nebulizer dan tensimeter.
12: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki, mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
15: Hello everyone. It's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it the Nam Baru Clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful this where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Nam Baru. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
12: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby O. Sapulete melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
16: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
17: Please let me highlight one major difference between today when we started IISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how government serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
16: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
18: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services. And they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
16: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
2: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agung, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke Asian Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
19: Ya, mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
20: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Said Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Januar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia dan Jepang.
19: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya, kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu. Kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya. Kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
20: Head Coach Tim CB Football NBC Indonesia Yanuar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya, para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya, seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang. Sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C, yakni Jepang dan Inggris.
0: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok, insya Allah kita akan berangkat tanggal 10, ya hari Sabtu sore, nanti insya Allah kita akan berangkat. Dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua, jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu, jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15, jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita, tim pelatih sudah menargetkan, insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
20: Sementara itu, Kapten Tim CB Football Indonesia, Yahya Hernanda, memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CB Football. Selain grup C yang diuni Timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia, dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A, diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia, serta grup B, dihuni Brasil, Spanyol, Chili, dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kembali Anda bersama kami Radio Republik Indonesia, Pro 1 Gorontalo dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30, Kota Gorontalo.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

lagunya dari Westlife kami hadirkan di suasana malam Anda saat ini pendengar. Dan bagi Anda yang terus menikmati waktunya, jangan lupa bahwa ada banyak orang-orang di sekitar aktivitas Anda yang turut membantu sebenarnya tanpa ada basa-basi. Dan ternyata mereka bisa membantu. Ya, karena memang manusia itu hidupnya selalu bergantung pada orang lain. Jadi wajar kalau kita jadi sering melupakan bahwa ternyata ada hal kecil yang mungkin buat kita sepele, ternyata itu juga turut melibatkan orang lain. Dan saat ini juga mungkin ini sangat berpengaruh pada zaman sekarang, ketika kita yang masih terus sudah mulai terbiasa dengan adanya bantuan logistik dari dari orang lain, dan bahkan juga kita bayar pun ya itu tetap saja harus diakui bahwa ini sudah sangat membantu. Walaupun kita bayar sekalipun, seperti pihak-pihak kurir, pengantar barang dan sebagainya. Salah satunya ini yang mungkin saya sebut perusahaan JNE ya. Mereka saat ini juga sudah turut memperkuat layanan logistik mereka, yaitu layanan logistik halal. Dan ini dengan membedakan penanganan barang halal dan non-halal untuk bisa memberikan kepercayaan kepada konsumen. Jadi di sini Presiden Direktur JNE Bapak Muhammad Firyadi, beliau katakan bahwa layanan logistik halal itu memberikan jaminan kepada pengguna jasa dan memberikan memastikan kiriman yang ditangani itu juga dipastikan dalam keadaan baik. Jadi implementasi layanan logistik halal JNE bertujuan untuk meningkatkan rasa aman dan kepercayaan konsumen terhadap kualitas layanan pengiriman.

Emang sederhana itu sangat indah dan kalau kita jalani udah bahagia rasanya. Suasana malam hari ini kami juga berharap Anda di rumah tengah menikmatinya dengan cara yang sederhana namun penuh bahagia. Selanjutnya pendengar, sebelum kita masuk di jam 9 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan untuk Anda sebuah mini drama yang berkisah tentang pesan yang tak pernah terkirim. Persembahan RRI Ranai.

0: makan dari Raka. Kenapa sih? Nar?
1: Iya, masuk aja.
0: Dari tadi aku chat gak dibalas. Ternyata kamu malah sibuk mantengin HP.
1: Aku nungguin Raka.
0: Lagi?
1: Iya.
0: Belum dibalas juga?
1: Belum.
0: Udah berapa lama emang?
1: Dari kemarin.
0: Nar,
1: aku tahu, jangan bilang aku lebay.
0: Aku gak mau bilang kamu lebay sih.
1: Tapi kamu mikir gitu kan?
0: Aku cuma mau bilang, mungkin Raka emang lagi sibuk.
1: Sibuk sampai gak bisa balas satu pesan?
0: Ya mungkin.
1: Dulu dia gak pernah gini loh, Rani.
0: Dulu dan sekarang itu kan beda, bisa berubah gitu.
1: Aku tuh ngerasa dia emang sengaja menjauh.
0: Kenapa kamu mikir gitu?
1: Ya, karena setiap aku chat, cuma dibaca.
0: Emangnya kamu udah tanya langsung ke orangnya?
1: Udah.
0: Terus apa katanya?
1: Gak ada.
0: Maksudnya?
1: Gak dibalas.
0: Terus kamu langsung menyimpulkan dia marah gitu?
1: Loh, kalau bukan marah apa?
0: Nar, ada banyak kemungkinan.
1: Misalnya?
0: Dia sibuk, dia lagi capek, atau lagi ada masalah. Atau emang lagi gak pegang HP aja gitu.
1: Tapi kenapa ke aku?
0: Nah, itu yang belum kamu tahu.
1: Aku takut.
0: Takut apa?
1: Takut kalau ternyata aku emang melakukan suatu kesalahan.
0: Kalau kamu ngerasa bersalah, ya udah tanya.
1: Kalau dia nggak mau jawab gimana?
0: Ya udah tungguin dulu.
1: Sampai kapan?
0: Ya sampai dia siap ngomong.
2: Nara,
0: makan dulu.
1: Nanti, Bu.
0: Dari tadi nanti terus.
1: Iya, Nara belum lapar, Bu.
0: Kamu sedang memikirkan Raka.
1: Kok Ibu tahu sih?
0: Wajah kamu gampang dibaca, Nak.
1: Iya, dia berubah, Bu.
0: Raka?
1: Mm-mm.
0: Berubah bagaimana?
1: Dia mulai menjauh, terus jarang bicara dan juga pesan aku tuh gak pernah dibales.
0: Udah kamu tanyakan nama Raka?
1: Udah.
0: Langsung?
1: Lewat chat.
0: Kalau gitu, belum benar-benar bertanya, Nak.
1: Kenapa?
0: Karena pesan bisa dibaca tanpa kita tahu apa yang sebenarnya dirasakan orang yang membacanya.
1: Tapi kalau dia peduli, harusnya dia jawab gak sih, Bu?
0: Ya belum tentu, sayang.
1: Loh, kenapa?
0: Karena orang punya masalahnya masing-masing.
1: Oh, jadi Ibu ngebela Raka?
0: Ibu tidak membela siapa-siapa, sayang.
1: Nara tuh cuma pengen tahu Nara tuh salah apa.
0: Nah,
1: apa?
0: Jangan mencari kesalahan sebelum tahu masalahnya. Nara, kadang kita terlalu cepat mengisi bagian yang kosong dengan dugaan.
1: Maksud Ibu?
0: Raka diam, kamu menganggap dia marah. Raka tidak membalas, kamu menganggap dia kecewa. Raka menjauh, kamu menganggap dia tidak peduli. Padahal kamu belum tahu apa yang sebenarnya terjadi.
1: Jadi, aku harus ke mana?
0: Temui dia kalau menurut Ibu.
1: Tapi aku takut, Bu.
0: Berani bukan berarti tidak ada rasa takut.
1: Lalu?
0: Berani itu tetap mencoba meskipun ada rasa takutnya.
1: Iya deh, Bu.
0: Dan satu lagi.
1: Apa?
0: Kalau nanti dia cerita, jangan buru-buru memberikan nasihat.
1: Terus?
0: Nah, dengarkan Raka ngomong.

0: Aka.
1: Ya, Nara.
0: Boleh bicara bentar gak?
1: Boleh.
0: Kamu marah ya sama aku?
1: Enggak kok.
0: Terus, kenapa kamu menjauh?
1: Aku gak menjauh, Nara.
0: Tapi kamu gak pernah balas chat aku.
1: Aku tahu.
0: Aku aja ngobrol juga, kamu selalu menghindar.
1: Aku...
0: Kalau aku ada salah tuh bilang.
1: Kamu gak salah, Nara.
0: Terus?
1: Aku lagi punya masalah.
0: Iya, masalahnya apa?
1: Di rumah.
0: Ya, kenapa kamu gak cerita?
1: Aku gak tahu harus mulai dari mana, Nara.
0: Ya, kamu bisa mulai dengan bilang, aku lagi punya masalah.
1: Aku takut, Nara.
0: Takut apa?
1: Aku takut merepotkan kamu, Nara.
0: Raka.
1: Tau gak, Nara? Beberapa minggu terakhir keadaan di rumah aku lagi gak baik-baik saja. Aku harus membantu orang tua aku, Nara. Banyak hal yang harus kupikirkan. Sekolah juga tetap jalan. Kadang aku pulang cuma ingin tidur, tapi pikiranku tetap penuh.
0: Kenapa kamu simpan semuanya sendirian, Raka?
1: Karena aku pikir semua orang juga punya masalah, Nara.
0: Ya, emang.
1: Jadi aku gak mau menambahkan beban siapa-siapa.
0: Tapi kamu lupa sama satu hal.
1: Apa itu, Nara?
0: Teman itu bukan cuma berbagi cerita waktu kita senang.
1: Iya, aku tahu, Nara.
0: Kalau kamu lagi capek, bilang. Kalau kamu butuh waktu, bilang. Kalau kamu belum siap cerita, ya bilang. Jangan menghilang dan membiarkan orang lain menebak-nebak.
1: Maaf, Nara.
0: Ya, aku juga minta maaf.
1: Kok kamu minta maaf karena apa, Nara?
0: Karena aku terlalu cepat berpikir kalau kamu marah sama aku.
1: Ya, wajar sih.
0: Enggak, aku seharusnya nanya langsung ke kamu.
1: Dan aku harusnya menjawab.
0: Jadi, kita masih teman kan?
1: Pertanyaan macam apa itu,
0: jawab,
1: Nara?
0: Jawab dulu.
1: Iya.
0: Serius?
1: Serius.
0: Syukurlah.
1: Tapi ada satu syarat ya, Nara.
0: Apa?
1: Jangan spam lagi ya chat aku.

0: Makasih ya.
1: Iya, sama-sama. Kalau kamu butuh cerita, aku siap dengerin. Cepet banget balasnya. Makanya jangan terlalu cepet nyempulin. Hah?
0: Kadang orang diam bukan karena marah, kadang karena sedang bingung dengan dirinya sendiri.
1: Iya juga sih. Berarti pesan yang kemarin?
0: Aku sebenarnya sudah mau balas, tapi berkali-kali aku ketik, berkali-kali juga aku hapus.
1: Kenapa?
0: Aku gak tahu harus ngomong apa.
1: Kadang memang gitu. Kita ingin cerita, tapi tidak tahu mulai dari mana. Kita ingin minta bantuan, tapi takut dianggap merepotkan. Kita ingin menjelaskan, tapi takut tidak dimengerti. Oke, aku kirim satu pesan terakhir. Kalau suatu hari kamu belum bisa cerita semuanya, gak apa-apa. Cukup bilang kamu sedang tidak baik-baik saja.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 R.

Terima kasih untuk Anda pendengar pada malam hari ini. Anda akan kami ajak bersama Feni Mohi dalam program di malam hari ini, yaitu Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Malam ini persembahan Tadarus malam hari ini bersama Majelis Taklim Nurul Taqwa, majelis dari Desa Puncak, Kecamatan Pulau Bala, Kabupaten Gorontalo. Nantinya juga bersama Ustadz Talib Manhia. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Tadarus Al-Quran di RRI. Hadir setiap Kamis pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Majelis Taklim Gorontalo yang dipandu oleh para ustaz dari LPTQ Provinsi Gorontalo.
1: Allahumma rizqna bi kulli harfin min al-Qur'ani halawa.
0: Tadarus Al-Qur'an di RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih malam hari ini kembali lagi bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan kita bersyukur malam hari ini kita bisa belajar lagi, kita bisa mendengarkan dan bahkan buka Al-Quran lagi. Karena malam hari ini kita ingin sama-sama setiap bacaan Al-Quran kita itu menjadi lebih baik. Dan juga untuk pendengar dan juga sahabat budaya, salah satu yang patut kita syukuri adalah kesempatan di mana kita masih diberikan kesempatan di dunia ini bisa membaca Al-Quran dan juga bisa belajar Al-Quran, bisa memperbaiki setiap bacaan kita. Apalagi kalau malam hari ini itu kita didampingi langsung oleh Ustadz Talib Manhia seperti biasanya ya, pendengar dan juga sahabat budaya. Jadi ketika kita hari ini yang ada di studio salah membaca, itu jangan berkecil hati ya. Karena kita bersyukur ketika salah itu kita langsung diperbaiki. Jadi kita jadi tahu kesalahan di mana ketika kita membaca ya. Ada yang bilang begini, saya takut hadir di sini karena takut salah.

0: yang sekarang sudah bendahara terpilih di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo ya. Jadi malam hari ini personilnya lengkap. Dan seperti biasa sebelum kita mulai dengan bacaan surah An-Nisa, kita akan mulai dari ayat 31 malam hari ini. Tapi kita dengarkan dulu sepatah kata dari Ustadz Taliman Hiya, karena kita malam ini mulai dari surah An-Nisa ya. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahabatihi al-mujtaba wa salamun liman ittaba al-huda wa amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia yang dicurahkan kepada kita pada malam hari ini, sehingga kembali untuk ikut mempelajari ayat-ayat Al-Quran ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disimpankan di dalam ayat-ayat Al-Quran, yang insya Allah kita akan memulai pada makro' Quran Surah ya An-Nisa ya, Quran Surah An-Nisa pada ayat 31 dan seterusnya. Dan alhamdulillah masih dalam tahap ya perbaikan-perbaikan bacaan yang kita perbaiki dari kekeliruan-kekeliruan, agar lidah kita terjaga dari kesalahan membaca Al-Quran. Kenapa harus dijaga dari kesalahan membaca Al-Quran? Karena membaca Al-Quran diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa pahala untuk setiap hurufnya. Maka karena setiap huruf dititipi Allah pahala untuk hamba-hambanya, maka alangkah baiknya kalau memang dibaca dengan baik dan benar, dibaca dengan tepat. Karena dengan begitu berarti kita sedang memperbaiki cara kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita tidak menutupi apa kekurangan-kekurangan yang kita miliki ya. Karena itu setiap kita ada yang sudah lebih dahulu belajar ya. Ada orang yang belajarnya belakangan. Ada orang yang ada tempat belajarnya, ada orang yang ingin belajar tapi tidak ada tempat belajarnya. Maka alhamdulillah melalui sarana ini, melalui tempat ini, insyaallah mari kita sama-sama belajar dan memperbaiki bacaan Al-Qur'an yang insyaallah akan memberikan manfaat untuk kita semua. Misalnya pada malam hari ini, kalau kita ingin mengambil manfaat lagi yang lebih baik, ya lebih besar lagi dari sekedar memperbaiki bacaan, walaupun memperbaiki bacaan itu juga merupakan hal yang penting di dalam kita beramal melalui Al-Quran. Namun ada tujuan utama Al-Quran itu adalah untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Dan insya Allah kita masuk ke dalam barisan atau golongan orang-orang yang bertakwa itu. Dan di antara petunjuk yang ada di dalam Al-Quran ya, petunjuk yang ada di dalam Al-Quran yang sebentar nanti akan kita baca, ayat ke-31, di situ ada pesan yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga pesan ini ya, semoga pesan ini bisa menjadi kesempatan untuk kita beramal. Apa pesan Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ke-31 itu, in tajtanibu kabaira ma tanhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kata Allah, sekiranya kalian meninggalkan dosa-dosa besar, dosa-dosa besar itu, kalau kita ingin tahu apa itu dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini, kita tidak boleh lepas dari dua ayat sebelumnya. Dua ayat sebelumnya itu berbicara tentang memakan harta antar kita kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh Allah. Jadi tidak boleh ada orang yang merebut orang harta orang lain untuk dimilikinya, untuk dimakannya. Tidak boleh seperti itu. Juga tidak boleh membunuh diri. Ya, tidak boleh membunuh diri. Dua ini digolongkan pada dosa-dosa besar. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dosa-dosa besar bukan hanya itu saja, tapi kata Allah dalam ayat yang ke-31 itu, kalau ini kalian tinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalian akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala

0: Nukaffir ankum sayyi'atikum. Yang pertama, Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Wa nudkhilukum mudkhalan karima. Dan akan memasukkan kalian kepada tempat masuk yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita tahu bahwa tempat mulia yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang mukmin, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentulah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi bagian dari hal yang mendampingi pengetahuan kita untuk bisa kita berjaga-jaga meninggalkan dosa-dosa besar ini karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum.
1: Amin. Baik, pendengar dan juga sahabat budaya, untuk malam hari ini yang ingin sama-sama belajar dengan memperbaiki setiap bacaan Al-Quran, kita malam ini akan mulai dari Surah An-Nisa ayat 31. Ini kalau dibaca di, artinya Ustaz ya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia atau surga. Nah, itu artinya ya. Jadi lengkap, sekarang langsung saja kita dengan pembaca pertama, Ibu Kalsum G. Usman, akan membacakan Surah An-Nisa ayat 31. Tafadoli Iqra'i.

Baik, Ustaz, malam hari ini kita ada 20 pembaca ya. Lebih ya. Insyaallah ya. Kalau begitu kita 22 pembaca ya, Ustaz ya. Baik, lanjut lagi malam hari ini pendengar dan juga sahabat budaya, kita dengan pembaca kedua yaitu Ibu Wiwin Dadu. Ibu Wiwin Dadu melanjutkan bacaan surah An-Nisa ayat 32. Tafadhali ikra'i.

0: Iya, ini Ustadz mesti ada lanjutan lagi ya.
1: Iya.
0: Masih kita ke Ibu Salma S. Lakele. Oke, silakan Ibu Salma S. Lakele masih akan melanjutkan Surah An-Nisa ayat 32. Tafadoli.
2: Oh,

0: tadi yang melanjutkan bacaan Ibu Ratna Nani ya. Iya, Ibu Ratna Nani ya. Baik. Ustaz, tadi sudah 3 pembaca dari Ibu Kalsum G. Usman, Ibu Wiwin Dadu sama Ibu Ratna Nani ya. Silakan Ustaz.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Bacaan ini baik-baik ya, bagus-bagus ya, Insya Allah. Tinggal ada beberapa hal yang perlu kita sedikit perkuatnya, kuatkan untuk penyebutannya, agar penyebutan itu lebih jelas kita sedang membaca huruf yang tipis dan mana kita saat sedang membaca huruf yang tebal. Jadi caranya itu agar huruf-huruf ini terdengar tipis, maka saat membacanya hendaklah membuka mulut ya. Hendaklah dengan cara membuka mulut, buka mulutnya. A'udzubillah ya. Supaya bacaan itu jawomomomo yang kemudian terdengar tebal. Jangan begitu ya. Kita rileks sambil membaca itu rileks ya. Jadi ini insya Allah yang berikutnya jangan sampai. Dan ini barangkali juga karena ada satu hal yang membuat mereka seperti itu, mungkin oh deh bo donggo apa dulu nunggu apa ya, masih ada nervous di yang mereka apa mereka perangi kan begitu, sehingga bisa saja ada batahan tahan suara supaya jangan sampai dapat dengar ya, tidak boleh seperti itu sebenarnya. Jadi biasalah di dalam membaca Al-Qur'an. Sehingga huruf-huruf tipis akan terdengar tipis. Kapan akan membaca huruf yang tebal, maka dia akan kita tebalkan melalui cara mengangkat pangkal lidah. Nah, lalu berikutnya, hal itu terjadi di beberapa huruf ya. Kemudian yang berikutnya, untuk huruf ain bedakan dengan huruf alif ya. Alif bedakan dengan huruf ain. Huruf ain sedikit menekan tenggorokan yang bagian tengah. Sama juga dengan saat kita menyebut huruf ha ya. Itu kan ditekan ya, tekan, disempitkan ya, disempitkan gitu. Jadi a'udzu ya. Ya. Itu sifat huruf ya, sifat huruf. Lalu berikutnya pada kata di ta'ud itu terakhir. Minasya. Sya. Agar tidak kedengaran sho, bibir itu jangan dikumpul ya. Jangan dibulatkan. Sho sho to minasya ya. Syai po. A'udzu billahi minasya. Sya. Kalau bibir terbuka dan apa tertarik kiri kanan, maka dia tidak mungkin akan membulat dan kemudian yang terdengar sho, sho itu, syai to. Ah, gitu. Tapi ya, tapi ibu-ibu ya, ini tidak sengaja ya, tidak sengaja tabulat begitu Ustaz. Kenapa ini? Karena torang mau babilang huruf to itu Ustaz masih kasih bulat dulu bibir to. Jadi mau babilang sho, sya sudah babilang shoy kan begitu, karena sabantar babilang to torang Ustaz. Jadi shoy to, ah itu kan to.
0: Iya Ustaz, biasanya muta turus itu begitu itu Ustaz. Tidak sadar.
1: Iya, karena ingin menyesuaikan dengan posisi bibir saat akan membaca huruf berikutnya. Ini butuh latihan. Bedakan mana bibir yang masih kita apa biasa-biasa saja yang kita bisa tarik kiri kanan, dan mana yang kita akan bulatkan seperti dimanyunkan menyebut huruf yang berharokah dhamma. U, bu, tu, itu munyu-munyu ya.
0: Ustaz, tidak pengaruh dengan orang yang so tidak ada gigi begitu kan? Hanya kan agak-agak.
1: Kalau yang beberapa makhrajul huruf yang berkaitan dengan gigi, maka itu ada pengaruhnya. Tapi tidak terlalu nampak, ya, tidak terlalu nampak. Yang akan hilang itu biasanya sifat huruf. Sofir, kalau bolo gusi dengan gusi baku dapa, so tidak bunyi tuh. Tidak bunyi begitu, karena itu mesti bunyi dari antara gigi yang ada gitu. Lalu berikutnya, saya tadi ada mendengar ada orang yang baca kemudian mad itu ukuran tepat, ya, ukurannya pas dua harokah, tiga atau empat harokah, 5 atau 6 harokah. Memang ditentukan, beda dengan gunnah. Kalau gunnah itu perkiraan, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Nah, untuk mad, kalau ada mad yang ada, jadi tandanya begini. Kalau ada mad yang ada tanda alis, ya, tanda wajib mad. Ada tanda wajib mad, usahakan dia lebih dari 3 harokah. Ya, kalau ada tulisan, ada poli tanda macam bendera itu, itu baca lebih dari 3 harokah. Wa ma umiru illa, misalnya, ya. Jadi, karena kita tahu, kita mengenal bahwa ketika ada mad, lalu ada hamzah atau alif, setelah itu pasti DP mad panjang-panjang, bukan hanya sekedar dua harokah. Wah, ini kalau ada mengaji Al-Quran, baru dapat lihat itu macam ada tapasang bendera-bendera begitu, keselama di situ, ya, keselama dulu situ. Bersabar untuk muka selama itu bacaan di tempat-tempat yang ada tanda-tanda tertentu. Lalu berikutnya kata azim, sadaqallahul azim. Nah, kalau ini pun nanti dia harus di, kan ainnya ditekan toh. Ini kalau ditekan ain baru DP bibir ada tabulat, jadi beda kan dengan posisi mulut ini itu menentukan bunyi yang akan keluar dari mulut. Mestinya dia dilebarkan. Sadaqallahul azim, azim gitu. Lalu berikutnya yang pembaca yang kedua. Ya, pembaca yang kedua ada taberenti di tasabda. Tasaban, gitu ya. Walin nisa'i nasibum mimak tasab. Itu kasih terus, kasih nampak kamari DP nun. Tasaben, ya, ben. Gitu. Jadi tidak mau berhenti di ba. Tidak berhenti di ba, tapi kasih ikut DP nun gitu. Tasaben. Lalu berikutnya ada yang pembaca yang ketiga ada kalimat aliman. Aliman, ya. Ya, pada kata aliman jangan lagi kedengaran DP tanwin aliman, karena kita sudah muwaqaf. Jadi dia berubah menjadi mad iwad. Mad iwad. Mad iwad itu posisinya sama dengan mad tabii. Alima. Ma. Jadi muberenti lo mau begitu orang punya suara alima. Jangan pika saya tumpah kamari. Jangan, ya. Gitu. Lalu berikutnya ada apa bilang sodako bomalali shin ol. Sodako. Ya, sodako. Ya, gitu. Baik. Mungkin itu saja dulu, ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih mendalaminya lagi depan.
0: Iya. Kita lanjut lagi ya, karena di malam hari ini 20 pembaca, insya Allah semuanya bisa membaca ya. Kita ke Ibu Salma S. Lakele. Kalau tadi kan yang baca Ibu Ratna Nani, tinggal Fani salah cumu ya, salah sebut nama. Iya, lanjut dengan surah An-Nisa ayat 33. Sudah siap? Iya, ayat 33 ya. Tafadoli Iqra. Taqwa.

Baik, malam ini Ustadz kita lanjut ke pembaca berikut ya, Ibu Sarina Latif. Ibu Sarina Latif melanjutkan bacaan Surah An-Nisa ayat 34. Tafadoli ikro'i.

0: Iya, Ustaz, dua pembaca lagi kita malam hari ini, bacaan dari Ibu Salma S. Lakele sama Ibu Sarina Latif. Itu dua loh, Ustaz. Dua malam hari ini.
1: Baik. Untuk pembaca yang pertama sebelumnya tadi ya, huruf apa kurang tafashi ya, tafashi sya ya, sya. Ibu ya? Asya. Coba dulu. Asya. Begitu. Asya syaito. Lalu berikutnya huruf dzal bukan jim. A'u dzu. Dza. Ya, dza dzi. Lalu berikutnya rahim, him bukan him. Ya. Tapi begini, Ibu tadi ada membaca basmalah dengan ta'awud, a'udzubillahi, itu dapat baca billahi. Apa? Bismillahi juga bismillahi, ya, pakai ha. Jadi jangan pakai ha, pakai ha, ha bawah. Bismillahi hi. A'udzubillahi, ya, gitu ya. Lalu berikutnya ada gunnah. Gunnah pada tasydid, ya, min tasydid. Gunnah juga didengungkan ya, kalau setiap ketemu dengan huruf mim atau huruf nun, kalau dia ada tasydid, ada tanda tasydid, itu kasih dengung dulu dia ya. Kasih dengung dulu baru dibaca harokahnya apa. Lalu berikutnya ya, berikutnya begitu juga yang berikutnya ya. Berikutnya untuk huruf kadang huruf-huruf tipis itu mau jadi tebal karena dekat-dekat dengan huruf tebal ya. Taqabbalallah ya. Itu bisa menjadi tebal karena huruf ta dengan apa, huruf ta itu bisa terbaca tebal ya. Lalu berikutnya syah juga biasa cuma muta apa dulu, muta pulang di muta iko di huruf suad ya, menjadi syah ya. Lalu berikutnya itu juga a'udzu, dapat baca a'udzu bukan ju tapi zu ya, gitu. Lalu berikutnya menebalkan lam jalalah, lam yang ada pada kata Allah ya. Allah. Allah. Pastikan kalau ada tatulis Allah, pastikan DP orang baca lam yang di tengah itu, lam lo labtul jalala itu orang tebalkan kalau diawali oleh harokah fathah atau dhamma. Sehingga kalau kata sodako itu kan qaf, harokahnya fathah. Berarti ko baku dapat dengan Allah, berarti Allah sodakallahu gitu ya. Dan masih ada lagi kalimat-kalimat apa, kata Allah yang diawali oleh harokah fathah yang pastinya kita harus baca dengan cara menebalkan atau dengan ditafkhim. Hadanallah wa iyyak.
0: Iya. Ustadz, tadi itu semestinya masih ada lanjutan ya, ya yang membaca tadi. Tapi kita akan nanti lanjut lagi setelah yang satu ini ya. Kita akan balik lagi dan juga pendengar dan juga sahabat budaya masih tetap bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo malam hari ini bersama Majelis Taklim Nurul Taqwa Desa Puncak, Kecamatan Pulau Bala, Kabupaten Gorontalo. Kita akan balik setelah yang satu ini.
2: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

Baik pendengar di mana saja berada dan juga sahabat budaya, kita masih lanjut lagi bersama Majelis Taklim Nurul Taqwa Desa Puncak, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Masih kita malam hari ini lanjut dengan Surah An-Nisa ayat 34 ya. Ini akan dibacakan, ini ada tiga ya, nanti akan saling menyambung. Ibu Erlin Taib, Ibu Mince, sama Ibu Sri Yulindawati Ibrahim ya. Ini nanti satu kali ya, nanti berturut-turut ya. Oke, lanjut mulai dari Ibu Erlin Taib. Tafadoli Iqra'i.

Iya, lanjut lagi ke Ibu Mince Yunus, sotekang nama uti Ibu Erlin. Baik, silakan Ibu Mince Yunus melanjutkan lagi tafadoli ikroi.

0: Baik, Ustaz. Tiga berturut-turut. Seduduk manis ini, Ustaz. Insyaallah ya. Yang terbaik malam hari ini kita belajar sama-sama insyaallah. Membaca saja berkahnya luar biasa, Ustaz ya. Apalagi yang badengar ya. Kedua lah, Ustaz.
1: Baik. Alhamdulillah untuk tiga orang pembaca tadi, masya Allah. Jadi masih ada juga yang muta seberang di huruf sho itu, ya. Ya, kita mungkin akan lebih baik kalau kita praktekkan bersama-sama, ya. Ya. Coba kita sebut sama-sama. Nasya.
2: Nasya.
1: Nasya.
2: Nasya.
1: Nasya. Asyaitani.
2: Asyaitani.
1: A'udhu billahi minasyaitanir rajim. 1, 2, 3.
2: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.
1: Mari Poli perhatikan di syaito. Sebagus tadi sudah bagus tafasinya, kalau rame-rame sudah pada dengar gagah tafasi ya. Mari kita lihat di syaito supaya tidak mau jadi syayu. Tidak mau jadi syayu, bilang syaito. Mau bilang to ya, jadi ibu-ibu ya, bilang to. Ibu-ibu tidak harus bulatkan bibir to, tapi po, po, po, naikkan pangkal lidah, po, po. Mau bakas naik pangkal lidah itu ibu-ibu, kalau belum bisa, enggak walau-walau mula bakas naik pangkal lidah Ustaz, he minta Allah. Bukan, bakas naik itu caranya sama dengan ibu-ibu mau bilang kof, ko, ko, itu setan naik pangkal lidah itu, ko, ko. Ah, kasenaya begitu itu ko, baru orang mau babilang so, so, babilang po, po. Ah, jadi tidak harus to, tapi po, syai po, syai po. Jadi melewat dia sukun itu, lalu orang semua babilang po, syai po, syai po. Supaya tidak mau jadi syaito, syayu, ya. Coba sama-sama bilang syaito.
2: Syaito.
1: Syaito.
2: Syaito.
1: Bagus. Itu yang berikutnya. Lalu yang berikutnya. Coba bedakan antara yang tipis dan yang tebal. Balawo. Coba.
2: Balawo.
1: Balawo. Coba yang sebelah sini saya mau dengar. 1, 2, 3.
2: Balawo.
1: Bagus. Yang sebelah sini.
2: Balawo.
1: Ya. Tapi kalau sumba batakob, bala sumba jadi bolong lo Ustaz. Tidak apa-apa. Ini proses. Kullu ya'malu ala syakilati. InsyaAllah kita akan melakukan apa yang ingin kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan memaksa, jangan ingin mau cepat, baru busuta salah-salah lo ma'am. Ya. InsyaAllah tidak seperti itu. Lalu berikutnya, saya mau ingatkan orang kalau mau taberenti di nun sukun. Di nun bertasdid, ya, di nun bertasdid atau taberenti di mim bertasdid, hunna, amma, amma atau hunna, mau taberenti di situ, tahan dia dua harokat, tahan dua harokat, misalnya kata alaihin hinna, kan tulisannya hinna toh, kalau mau berenti di tasdid begitu tahan. Alaihin hin, dua harokat. Misalnya orang mau baca amma, baca amma, Tapi orang cuma mau berhenti di itu. Itu mau tahan dua harokat. Dua harokat itu orang bertahan akan untuk mengganti mengganti dua huruf yang orang ada muka saya sukun itu sedua huruf. Gitu. Jadi yang huruf sukun yang pertama, sukun yang kedua. Ya gitu. Lalu berikutnya Ali yang mana ini yang terpakai? Ali yang kabira, kabira, ya, Ali yang kabira. Itu langsung tabaca ikhfa abad, ya, ikhfa abad. Ali yang terang baca langsung Ali yang ka dan ditahan dua harokat minimal. Ali bukan minimal tapi maksimal itu Ali yang kabira. Nah, kira-kira seperti itu ya, insyaallah. Yang lainnya kalau ada rasa-rasa masih anu pengek ya mulai itu. Baik, hadanallahu wa iyyakum ajmain.
0: Iya. Kita masih lanjut lagi. Jadi seru ya Ustaz ya kalau belajar rame-rame begini, apalagi sambil lantai rame-rame begini ya. Oke, terima kasih buat peringat dan juga sahabat budaya yang saat ini lagi monitor. Ada siapa nih yang katanya tadi Ibu Rapi ya. Ibu Rapi Wolinga katanya monitor di rumah. Terus juga Mami Mini ya juga lagi monitor, salam sehat selalu. Ibu Sero juga katanya lagi di rumah juga ya. Semua yang lagi mendengarkan di rumah, salam dari kami yang di studio. Ya, sama-sama baca Al-Quran dan kita sama-sama akan memperbaiki kalau salah ya. Baik Ustadz, kita lanjut lagi di Surah An-Nisa ayat 35. Ini ada dua pembaca Ustadz. Kita mulai dari Ibu Jenab Ismail. Ibu Jenab sudah siap, tafadoli ikro'i.

Ya, kita lanjut lagi, masih surah yang sama dibacakan oleh Ibu Hasni Usman. Ibu Hasni, siap. Tafadoli ikro'i.

0: Iya, masya Allah. Ustadz, kalau dengar orang mengaji seperti ini, serasa sudah bulan Ramadan ya. Baik, silakan Ustadz.
1: Baik, insya Allah. Alhamdulillah untuk pembaca berikutnya pada ayat ke-35 ya, ayat ke-35. Dan kita lihat ini pokoknya kalau masih ada tas seberang di Shopoli, berarti kita masih perlu untuk menguatkan lagi cara kita untuk menyebutkan huruf itu ya. Hayatul qiraah atau cara membaca huruf itu juga penting, yang nanti akan menentukan ini huruf akan terbaca seperti apa, ini huruf ini. Karena huruf Arab itu dia memiliki rumpun. Tinggal eslio jabotueu, eslio heluo patoloma. Kemudian halio ada tiga. Wanu olanto da boha wamba. Ha. Nah, jadi memiliki rumpun. Jadi ode utonu otalualio yang tak biasa dalam ucapan kita. Ya. Sehingga kalau masih ada yang mutasalamu babilang Ar-Rahmanir-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, dia membaca Ar-Rahmanir-Rahim semua, itu artinya H yang terbiasa sama pembaca itu adalah huruf H. Yang lainnya belum terbiasa. Dan kalau memasuk di bacaan Al-Quran, maka mau tidak mau harus belajar mengucapkan dua huruf H yang lainnya. Kenapa? Karena nanti fungsinya untuk dibedakan dari huruf H yang satu tadi itu, gitu. Dan itu yang menjadi sasaran perbaikan bacaan, ya. Sasaran perbaikan bacaan itu begitu juga dengan huruf-huruf yang memiliki sifatnya, memiliki sifat tebal. Kalau kita sangat sangat jarang memanfaatkan huruf-huruf yang kita tebalkan seperti itu, ya. Sehingga kadang orang membacanya, kita yang membaca, kita baca tipis semua, padahal di dalam huruf-huruf apa hijaiyah itu, huruf-huruf yang dipakai untuk bacaan menulis Al-Qur'an itu ada huruf-huruf yang harus ditafkhim istilahnya, dibaca dengan tebal. Nah, lalu berikutnya pada bacaan lafdul jalalah tadi ya, bacaan lafdul jalal. Kalau ada orang yang bilang lafdul jalalah, berarti yang dimaksud itu adalah kata Allah. Itu lafdul jalalah berarti yang dimaksud itu kata Allah, gitu. Lafdul jalalah ini betul dua cara membacanya. Pertama ditebalkan, yang kedua ditipiskan. Ya, karena tebal tipisnya ini diakibatkan atau disebabkan oleh harokah yang masuk sebelum lafaz itu. Nah, kalau ada harokah kasro, maka lafdul jalalah itu dibaca tipis. Prakteknya seperti apa? Prakteknya seperti a'udzu bil lahi, a'udzu billah. Dan dia pilih baca loh kan? Lah billahi. Nah, itu baca tipis, istilahnya tarkik. Baca tarkik atau muraqqaqah, ya. Bacaan muraqqaqah, tarkik atau muraqqaqah. Begitu Allah bismillah, tarkik juga. Jadi kalau ada orang yang membaca tarkik berarti kasih tipis. Nah, gitu. Tapi kalau dibilang tafkhim. Nah, berarti disuruh tebal, disuruh bunyi begitu, menggahulu. Ada muatan begitu, madelo berat dia ada baca. Maka kalau ketemu dengan lafdul jalalah tapi diawali oleh harokah kasro, maka dia ditipiskan. Seperti apa contohnya? Islahan, kemudian yuaffikil lah. Yuaffikil lah gitu. Jadi bukan yuwaffiqillah, jangan. Yuwaffiqillahu bainahuma. Lalu berikutnya masih di lafdul jalalah, dan ini bukan orang yang membaca satu-satu, tapi orang yang membaca rame-rame. Bang, kapan itu? Misalnya saya ada wakaf di yurida islah.

0: Baru ibu-ibu mau Allah. Itu Allah dikoreksi. Jadi koreksi rame-rame tadi itu, jangan bilang Allah, tapi bilang Allah. Ya, bedakan mana ini huruf alif itu huruf tipis. Allah. Ah gitu, ya. Allah. Supaya dia mau dapat dengar tipis, buka mulutnya. Ah. Biar ibu-ibu mau suka bilang A, tapi DP mulut ada bibir ada tertutup. Mau keluar kamar itu debo. Allah. Percaya ibu-ibu, deh praktek dulu. Bilang Allah 1 1 2 1 2 3.
1: Allah.
0: Nah, itu sudah pada DP informasi itu. Jadi Allah, ya. Tapi kalau sedang tidak sadar poli tinggal lagi serius sama-sama pasti mau muncul kemari poli itu. Allah. Nah, inilah cara Pak, sesuatu itu bisa kita perhatikan dan bisa kita baca dengan baik kalau kita perhatikan. Tapi kalau lengah kita, perhatian kita lengah, mati mau muncul mai ulangi poli itu ada Allah. Allahumma Allah, Allah, Allahumma. Kan begitu ya? Mama tunggulah di salawat uti. Mengadi poli itu di poli itu mengadi. Baik, hadanallah.
2: Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih lanjut lagi, masih bersama dengan Majelis Taklim Nurul Taqwa Desa Puncak, Kecamatan Pulbalak, Kabupaten Gorontalo. Ustadz, kita ke ayat berikutnya, Surah An-Nisa ayat 36 ya. Ini ada tiga pembacaan nih Ustadz ya. Kita mulai dari Ibu Nur Hayati, ya, Ibu Hasni ya, ya. Ibu Nur Hayati, ya. Ibu Nur Hayati El Hinte, terus Ibu Sri Abdurrahman sama Ibu Asni Mukmin, ya. Oke, kita langsung saja dengan pembaca dari Ibu Nur Hayati El Hinte, ya. Tafadoli Iqra'i.

Ya, lanjut lagi kita dengan Ibu. Oke, kita lanjut lagi ke Ibu Sri Abdul Rahman. Ibu Sri Abdul Rahman ya. Oke, silakan. Sudah siap? Tafadoli ikro'i.

Ya, kita lanjut ke Ibu Asni Mukmin ya. Kada siap Ibu, tafadoli ikro'i.

0: Iya, Ustadz, silakan Ustadz. Pokoknya itu Ustadz tarik nafasnya, so ada kode berarti itu. Tapi alhamdulillah malam hari ini pendengar yang di rumah juga itu Ustadz, mereka sama-sama duduk untuk ketika di sini salah, di sana juga memperhatikan bahwa oh di sini sih yang salah tadi, ya. Alhamdulillah. Bersyukur ya kalau malam hari ini ada yang langsung langsung diperbaiki ya. Iya, silakan Ustadz.
1: Untuk perbaikan bacaan pada ayat yang ke-36 ya. Ayat yang ke-36. Tetap ya, tetap dipertegas lagi untuk bacaan Lafdul Jalalah ya. Kalau belum bisa mengangkat pangkal lidah, atur kamari dulu di depan lidah. Tapi kalau begitu caranya, nanti akan berpengaruh lagi pada huruf-huruf yang lain. Allah, Allah, ya. Allah, Allah, ya. Allah, gitu. Memang kalau kita membaca dengan pilihan usaha kita sendiri, tanpa mengikuti pola yang diajarkan dalam ilmu tajwid, itu biasanya akan memberikan pengaruh poli pada yang lain. Tapi kalau sesuai pola, maka dia tidak akan saling mempengaruhi satu sama lain, insya Allah. Dan butuh latihan bukan cuma satu kali dua kali. Butuh latihan, butuh pembiasaan. Karena ini kita akan membiasakan. Ya, membiasakan itu artinya anu baheli peenta poolu pilohutu itu belum namanya belum kebiasaan. Yang namanya kebiasaan itu kalau kurang tiap hari begitu, tiap kali dia baca begitu, itu kebiasaan. Nah, kebiasaan yang keliru ini mari diganti dengan kebiasaan yang benar, ya. Jadi koreksi kebiasaan yang keliru untuk kita benarkan, lalu kemudian kebiasaan yang benar itulah kemudian dibiasakan, ya, disering-seringkan menyebutnya, gitu. Jadi menyebut Allah, Allah, Allah, Allah, Allah itu cuma mau atur di lidah, tidak baku campur dengan bibir ini, tidak ada urusan dengan bibir dia. Allah, Allah, Allah, Allah, ya. Memang cuma lidah. Jadi biar istilahnya kalau bibir ini boleh melapas dulu. Biar melapas ke sana dulu itu bibir, tetap boleh sebut bagus itu kata lafdul jalalah itu. Allah, Allah, Allah. Gitu ya. Supaya apa? Supaya ketika ketemu dengan tulisan itu gampang sekali orang baca. Kenapa? Karena sudah biasa. Nah, kecuali dia kalau diawali oleh harokah kasro, maka Allah, Allah, Allah, Allah, Allah itu yang diawali oleh harokah kasro. Bismillah, lah, lah, lah, lah itu harokah kasro yang mendahuluinya. Lalu berikutnya ada huruf-huruf yang lainnya juga perlu dipertegas lagi menyebutnya. Ada huruf yang memang jelas itu hurufnya H, ya. Baru torang mau baca kasana, torang baca saat kita membacanya kadang he olawode. Sekali lagi ini sebenarnya tidak sengaja, cuma kebiasaannya begitu, Ustaz. Bagaimana itu? A'udzu billahi minayyimina. Sutinam dapat bilang hi, ya. A'udzu billahi minna. Kan huruf-huruf semua itu kan? Ijabola tomatio atim. Ini a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lama bukan hirra. Malali hirra. Kenapa? Karena itu Allah sudah biasa, ya. Itu Allah begitu sudah biasa biasanya. Karena Kalau tidak dispil satu-satu DP huruf, maka kita tidak akan. Kenapa sampai seperti itu, Ustaz? Kemungkinan orang itu tahu membaca bismillah tanpa dia lihat DP huruf. Bukan he odungo he terusih, akhirnya bismillahirrahmanirrahim. Lalu dia praktek dengan bismillahirrahmanirrahim. Terus tidak dapat dengar hi. Nah, gitu. Padahal masih ada satu huruf di situ yang potensi pahala kebaikan ada, gitu. Nah, jadi jangan kasih hilang itu huruf dengan tidak membacanya, padahal ada tertulis, ya. Lalu berikutnya ada lagi bukan cuma di antara kita, tapi hampir di mana-mana. Itu sifat-sifat huruf jaga hilang. Jatan meh pemailing lereton. Jaga hilang, jaga is, kalau orang ini membias, membias. Delo-olelo-olati menguap. Hilangnya itu bagaimana maksudnya ti Ustaz bilang jaga hilang ini? Misalnya sifat huruf tebal. Allah. Allah di pertama-pertama menyebut detik pertama dia menyebut lo ada. Tapi DP terakhir so hilang. Allah. Allah. Malalillah. Jadi so hilang DP sifat huruf so hilang. Begitu Allah sifat huruf misalnya pada qaf. Qaf itu kan terang, kalau orang mau baca qa imam misalnya. Qa imam. Qa iman misalnya begitu. Qa iman. Qa itu terus-terus sampai selesai bilang qa itu jangan kesehilang DP sifat huruf tebal itu. Bagaimana hilang bagaimana? Misalnya orang baca qa. Qa mulai dari qa iya, tapi setelah terakhir so jadi a. Qa imam. Qa iman. Jangan hilang-hilangkan begitu DP sifat. Kasih melekat terus itu selagi masih huruf itu yang terang baca sifatnya juga masih a, masih ada. So kalau mau kasih hilang di mau jadi a, mau jadi swa-swa lagi. Swa. Jadi ini pentingnya menjaga sifat-sifat huruf yang ada. Dan ini tidak orang kita tidak dapat hal seperti ini kecuali di majelis begini. Di majelis, dibahas di majelis itu. Baru dibiasakan juga di majelis sampai terbawa di rumah. Ini mudah-mudahan ini mau pulang ke sana ini ada orang yang mulai balatih so dia tidak kasih hilang so begitu Allah ko tidak hilang koala. Qala, jangan begitu ya. Hadanallah wa iya.
0: Iya, sama dengan orang Mbak Improv Ustaz ya. Botas salah Mbak Improv. Baik, terima kasih pendengar dan juga sahabat budaya. Mughot atau Mughotla'a, kita masih bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo bersama Majelis Taklim Nurul Taqwa Desa Puncak, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Kita lanjut lagi, kita ke ayat 37 ya. Ayat 37 Surah An-Nisa dibacakan oleh Ibu Tian G. Usman. Tafadoli Iqra'i.

Iya, Ustaz, malam ini ada muka yang sama malam hari ini ya. Mungkin ada mamanya, ada kakaknya, adiknya. Iya. Karena nanti bunda ini pas di, ya, ada yang baca sama muka, dia keker begini. Ini kakak ya. Iya, kakak. Pantasan yang ada sok keker begini. Yang baca yang kakak, yang ada tegang. Oh, yang ada sekali yang mana? Oh, yang ini yang ada sekali. Oh, yang mana? Ini yang kakak. Okay. Baik, kita lanjut lagi ya. Masya Allah, lengkap personil ini bersaudara berarti ya. Baik, kita lanjut lagi ke ayat 37 surah An-Nisa. Dibacakan ayat 38 ya. Ayat 38. Iya, ayat 38 dibacakan oleh Ibu Rabia G. Usman. Sudah siap? Tafadoli ikra'i.

Baik, kita lanjut lagi dengan Ibu Maimunah, ya, Ibu Rabia tadi ya. Ibu Maimunah D. Uju. Oke. Silakan untuk melanjutkan bacaan ayat 38 Syura An-Nisa. Tafadoli ikra'i.

0: Ya Ustaz, berarti ada tiga ya yang membaca malam hari ini lagi di ayat 38 ya. Dari 37, 38 ya, 38 ada dua. Oke, silakan Ustaz.
1: Baik. Jadi untuk pembaca kali ini ya, dan pembaca sebelum-sebelumnya juga ya, cuma tidak begitu fokus untuk mengingatkan ya. Yang pertama yang ingin saya ingatkan adalah maksimalkan ikhfa dan idgham. Ya, maksimalkan ya. Memaksimalkan ikhfa dan idgham itu dua harakat. Dua harakat itu seperti apa? Dua gerakan tangan. Harakah itu gerakan, gerak. Gitu. Jadi dua harakat berarti dua kali gerakan tangan, gitu. Ada banyak. Nanti kalau kita sering memaksimalkan ikhfa dan idgham, insyaallah bacaan kita itu akan lebih baik lagi ya, akan lebih, istilahnya walaupun tidak sempurna ya, tapi dia akan maksimal ya, dia akan maksimal di dalam penerapan bacaan. Misalnya pada kata pada ayat yang ke 37, pada semua akhir, semua ru'sul ayah ya.

azabam, tahan dulu. Azabam, tahan dua harokat, ya. Itu idgham bi gunnah, ya. Untuk ketemu dengan idgham bi gunnah begitu terus. Ditahan dua harokat, tahan dua harokat, tahan dua harokat. Sebelumnya ada kata annas juga.

Nah, itu dua rakaat. Ya. Begitu juga pada ayat yang ke-38. Ah, ini ada ri'an-nas lagi, ya. Amwalahum ri'a, itu huruf hamzah sama dengan baca huruf alif, ya. Jangan sampai odutongan.

0: ditahan begitu, ya. Ya idgham bi bigunnah, idgham bigunnah situ. Lalu berikutnya pada kata wa may yakuni, ya. Wa may may wa may yakun. Tahan-tahan seperti itu. Biar penerapan hukum ikhfa dan idghamnya memang diterapkan dengan maksimal. Itu yang pertama, ya. Dan ini untuk semua, ya, untuk kita semua. Kadang orang yang sudah jago menerapkan ini juga, kadang kalau dia tidak perhatikan, ada pada tempat-tempat tertentu dia sempat mengabaikannya. Padahal harus mau bikin begini ini, cuma dia sudah lupa. Ya. Ada lagi orang yang berlebihan di situ, ya, berlebihan di gunnahnya, dengungnya, ikhfa'nya atau dengungnya, berlebihan. Tapi masih ada sedikit masih ada sedikit keringanan, agak ringan dia daripada melamakan mad tobi'i. Misalnya mad tobi'i yang cuma dua harokat, pasti ukurannya dua harokat, orang jaga kasih lama sampai 3-4. Itu tidak boleh sama sekali, ya. Tidak boleh sama sekali. Tapi kalau yang namanya gunnah, nah ini lahnun khafi, ya. Lahan khafi, kesalahan-kesalahan yang ringan. Kesalahan yang ringan kalau ada mutatamba sadiki, misalnya sampai 3-4-5. Nah itu 3-4-5 tambahan gunnah sampai 3-4-5 itu biasanya dalam bacaan yang tarannum. Tahpung dia tilawah a'udzu billahi minal ketemu dengan gunnah dorang, oh gagah sekali di sini bakase merdu bacaan, kan gitu. Nah, itu berlebihan sebenarnya. Hukum asalnya dia berlebihan, tapi masih ringan, masih istilahnya masih diberikan kelonggaran untuk itu. Tapi kalau yang namanya mad, ya, lama bacaan, mad tobi'i, mad wajib, mad jais, ini memang ada batasan-batasannya yang harus kita ikuti. Lalu berikutnya, ya, berikutnya qalqala. Qalqala itu hanya ada pada 5 huruf. 3 huruf yang tipis, 2 huruf yang tebal. 2 huruf yang tebal ada pada huruf qaf dan ada pada huruf to. To. Hatta ma tala'il fajr. Hatta ma to. Dipe qalqala lo to tebal, ya. Hatta ma to ma to ma tala'il fajr. Begitu misalnya huruf qaf. Maqa'a maqa maqa, memang qaf, ya, tebal. 3 yang tipis untuk qalqala, saya berpesan jangan takut membakasi qalqala, membakasi pantul, karena memang begitu hukumnya, memang oh itu pasifio gitu. Memang begitu menerapkannya. Jadi kalau ada orang yang tinggal rasa begitu, kita mbak kol-kola am. Bukan, harus di kol-kola itu, hukumnya begitu. Bahwa yang tinggal rasa begitu mbak kol-kola itu misalnya bulu-bulu dungnya atau huruf goin. Misalnya, goiril magadu. Nah itu jangan. Karena memang bukan kol-kola itu. Bulu-bulu dungnya bawa huruf bukan kol-kola. Ya? Atau huruf lain lah. Ya? Huruf lain juga masih bulu-bulu dungnya begitu. Misalnya huruf lam Allah, ada orang yang jaga bakasnya kol-kolak huruf lam. Alhamdulillah, itu mah kol-kolak itu, walaupun ada istilah lainnya tawallud, ya. Alhamdulillah. Baik. Jadi ini penting, ya, dari penerapan hukum itu jangan khawatir di dalam menerapkan hukum kalau memang begitu pasnya, kasih pas itu penerapannya begitu. Hadanallahu wa iyyakum.
1: Iya, kalau ditanya Ustaz itu sebenarnya panjang, Ustaz, ya, menyampaikan lebih panjang lagi. Cuma kayak lagi 5 tuh ini yang mau baca. Jadi keru-keru waktu. Insyaallah nanti dengar-dengar lagi selanjutnya nanti di rumah besok-besok ya. Baik, kita lanjut lagi ke Ibu Asna Pasi. Ibu Asna Pasi, malam hari ini pendengar dan juga sahabat budaya akan membacakan surah An-Nisa ayat 39. Tafadoli Iqra'i. Tau

Ya, Ustaz, kita lanjut lagi ke ayat 40 ya. Ayat 40 surah An-Nisa dibacakan oleh Ibu Rohana Taib. Tafadoli Iqra'i.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Iya, masih dengan ayat 40 ya Ustaz ya. Ini akan dibacakan lanjutannya sama Ibu Elis Pakuku. Sudah siap? Tafadhali, ikra'i.

Iya, Ustaz, untuk mempersingkat waktu biar satu kali bisa kita lanjut ya. Oke, baik, kita lanjut ke ayat 41. Malam hari ini Syura An-Nisa dibacakan sama Ibu Yanti Dopa. Ya, siap? Tafadoli Iqra'i.

Iya, kita tambah satu pembaca Ustaz terakhir, Ibu Marleni Momo ya. Oh, masih ada lagi ya? Oh iya, masih sebelum kita ke Ibu Marleni Momo ya. Berarti ya. Yang mana Ibu Fatma punya? Oh, Ibu Fatma Laheng. Soalnya tidak tertulis. Iya, lanjut Ustaz ke Ibu Fatma Laheng ya, ayat 42 ya. Ayat 42 surah An-Nisa. Tafadoli ikro'i.

Iya, Ustaz masih bisa satu ya terakhir ya. Oke, lanjut Ibu Marleni Momo ya. Tafadoli Iqra'i.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Baik Ustaz, di sisa waktu harus mengoreksi beberapa orang ya. Tinggal 10 menit Ustaz waktu untuk mengoreksi beberapa orang ya. Oke, silakan Ustaz.
2: Di dalam bacaan Al-Quran, alhamdulillah ada pola yang kita ikuti, tuh, ada hukum yang kita pedomani. Ya, sebagaimana bahasa itu ada pedomannya, ya kamus, ya, dan grammarnya kan begitu. Nah, ini juga seperti itu. Nah, ada hal-hal yang diantara huruf-huruf itu yang memang harus kita baca, yang disertai dengan hukum-hukumnya, ya. Maka diantara yang akan mempengaruhi bacaan kita itu adalah cara kita membaca. Tadi beberapa orang sebelum pembaca terakhir ini, ada beberapa orang huruf-huruf itu madelomahi hulu lah nggak ini. Madelomahi hulu lah nggak ini lah. Oh, hulu lah itu karena dipengaruhi oleh bibir yang memang sota bulat bibir gitu. Sehingga biar bomba bilang ta, semua dapat baca to, karena mahulu-hulu lamu-lamu tia toko ya ta. Jadi sebenarnya rileks saat membaca Al-Qur'an itu bagus ya, tenang, rileks, santai baca Al-Qur'an. Kita tidak ada semacam orang harus paksa begini, orang pemudil bibir supaya baca itu, tidak. Tinggal biasa, baca ke sana biasa. Cuma kita akan memperhatikan hukum-hukum bacaan yang akan kita lewati. Itu yang kita terapkan gitu. Sehingga supaya tidak mau terbaca tebal-tebal yang tipis-tipis ya. Huruf-huruf tipis tidak terbaca tebal. Lalu kemudian sama sih saya ingatkan tentang membiasnya sifat huruf yang ada. Masih ingatkan lagi, kola membaca kuala, ya. Atau bukan cuma di situ, ada Allah misalnya di arid lis sukun, mad arid lis sukun, kan harokahnya kasro misalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim. Kalau yang arid lis sukun itu pilihan kita. Jadi boleh mau bekeng dua, jim boleh dua, boleh tiga, empat, lima, boleh sampai enam. Ada sebagian imam kiroa mengatakan boleh sampai enam. Tapi ada tapinya, ya. Kalau diterapkan dua pertama, maka dari pertama sampai terakhir harus dua. Setiap mat arid lis sukun. Kita tinggalkan mat arid lis sukun. Yang saya ingin sampaikan adalah membiasnya sifat huruf atau hukum yang ada pada bacaan terakhir-terakhir begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu sifat jim yang ada pada harokah kasroh ji. Kapan itu mutaroba? Itu jadi tidak fasih itu.
3: Itu biasanya berapa
2: mat wajib muttasil? Beda-beda ya. Di dalam beberapa imam itu beda. Ada yang empat, ada yang sampai lima.
3: Sama
2: dengan mad jaiz. Ada lagi yang membedakannya, ya. Jadi kita mau ikut imam siapa? Imam Asim atau imam Warash, ya. Ada patokannya. Namun ya pada dasarnya seperti itu. Jadi antara 4 atau 5, 4 atau 5. Oh, itu silah. Kalau silah harus 6. Silah harus 6.
3: Baik.
2: Jadi seperti itu. Kembali lagi ke apa yang saya ingin sampaikan tadi. Jangan hilangkan sifat huruf, sifat kasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Jangan bikin begitu Bapak aja. Ya. Ini bukan lagi sedang menyanyi atau apa ya. Ini ada apa? Ada pola yang kita ikuti. Fasih itu kalau him him sampai terakhir begitu. Ya. Jadi bukan cuma di qala wa id qala qala is, bukan cuma di situ, tapi di mat arid li sukun begitu Allah. Tinggal ada yang tak biasa tinggal mau babekeng ekor mau rego-rego. Sementara itu akan menghilangkan fasoha, akan mempengaruhi fasoha, gitu. Itu juga yang ingin saya sampaikan. Lalu kemudian apa? Kolkolak juga, ya, kolkolak. Jadi ini apa dulu pembelajaran ini sebenarnya bohehe lilialama atau hukum bacaan itu, hukum bacaan apa dulu? Hukum bacaan tajwid, helilialama atau ilmu tajwid ini sebenarnya. Dan itu punya jumlah, sebagaimana huruf hijaiyah memiliki jumlah 28 dalam ucapan. Artinya apa? Artinya biar tiap hari itu biar bo satu ucapan huruf yang torang dapa, besoknya polis satu, besoknya polis satu. Satu bulan so gaga DP cara babaca huruf-huruf yang ada. Dan sudah tidak bertambah lagi, karena bo itu DP huruf. Begitu Allah itu, hukum-hukum bacaan itu, mulai dari mad, mulai dari kol-kola, mulai dari huruf bacaan lam, ta'rif, lam, itu cuma cuma kadang kita bingung, ya. Kadang kita bingung untuk menerapkannya sehingga tidak bisa diterapkan dengan baik. Lalu saya ingin menyampaikan kepada kita semua, baik yang ada di studio ini ataupun yang sedang di dalam ikut bersama-sama dari rumah, ya, ikut bersama-sama dari rumah. Jangan merasa terkucilkan saat kita belajar membaca Al-Quran dan masih banyak salah. Jangan, ya. Kenapa? Karena saya ingin menyampaikan bahwa kita belajar membaca ini atau dari apapun itu startnya berbeda-beda. Tinggal ada yang sok duluan bastar, orang masih baba diam. Ih, dia sok duluan, kan begitu. Jadi kita yang lambat start, jangan baku iko dengan orang yang sok duluan. Tidak usah badusu orang yang sok duluan, mau capek torang. Jadi torang Allah mau ambil standar apa yang kita bisa, yang bisa kita raih. Misalnya malam ini cuma dapat baca sebaik huruf zai, tidak ada yang lain, bo itu huruf zai. Atau cuma dapat baca sebaik huruf ha. Karena kadang tadi ada beberapa orang yang menyebut huruf ha, dia baca ha. Polion mam baca ha, dia baca poli ha. Atutulu abagitu. Nah, jadi biar itu saja dulu, itu sebenarnya sudah luar biasa, ya. Sebenarnya sudah luar biasa. Jadi apalagi di dalam belajar Al-Quran ini, pelan-pelan saja tapi butuh kesabaran. Orang harus sabar, ya. Sabar menerapkan hukum-hukum yang ada. Ini penting sekali. Ini mungkin ada yang lainnya bisa di.
1: Iya. Kita sudah di penghujung kebersamaan, ya, nih,
2: betul.
1: Ustaz, ya. Iya. Tapi sebelum kita tutup kebersamaan kita, terima kasih ya dari Majelis Taklim Nurul Taqwa Desa Puncak Kecamatan Pulu Balak Kabupaten Gorontalo. Ustaz, karena itu Ustaz tadi menjelaskan beberapa hal, itu kayaknya semuanya pada menyimak, ya. Sangat menyimak. Apalagi yang di rumah juga ada Pak Harunoho yang dari tadi katanya lagi mendengarkan, ya, serius sekali. Iya. Oh, Pak mantan camat, ya. Oke, terima kasih Pak Harunoho. Itu selalu setia juga bersama Pro 4 dan juga Pro 1, ya. Juga ada Ibu Siti Anali juga, ya, yang malam hari ini itu tadi ya monitor, ya. Oke, terima kasih ya buat yang di rumah, yang pokoknya yang lagi monitor Pro 4 dan juga Pro 1 RRI Gorontalo di Tadarus Al-Quran. Dan Ustadz silakan, mungkin di akhir kebersamaan kita, Kita doakan juga saudara-saudara kita semuanya yang tergabung di Tadarus Al-Quran ya. Mungkin ada yang lagi sakit, ada yang lagi berduka ya. Ustadz juga ya kemarin berduka ya. Mertua ya meninggal atau? Iya mertua meninggal ya. Iya kita juga terus mendoakan. Pak Anies Hamzah juga bapaknya meninggal ya tadi ya. Iya. Terus juga Ustadz Titi yang sudah pelupa lama yang mau bilang. Ya Ustadz doakan juga Tadarus Al-Quran. Itu sudah ada pengurusnya yang sudah dipilih ya. Itu insya Allah di akhir bulan Oktober ini akan dilantik ya. Mohon didoakan juga semuanya. Silakan Ustadz.
2: Baiklah untuk detik-detik terakhir kita di tempat ini berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan beberapa permohonan. Permohonan pertama bagi kita semua yang hadir di tempat ini. Tentu kita memiliki apa dulu kita mengarahkan segala sesuatunya termasuk tenaga dan termasuk waktu. Mamehi hulu ateye. Maka insya Allah apapun yang kita korbankan ke tempat ini belajar bersama di tempat ini semoga diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lebih baik, ya lebih baik, lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian begitu pula dengan Bapak Ibu yang apa yang berpartisipasi belajar bersama-sama dari rumah. Semoga waktu yang dialokasikan untuk belajar selama 2 jam tadi itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi waktu terbaik di antara waktu-waktu yang kita pakai untuk hidup di dunia ini. Lalu berikutnya untuk semua anggota pengurus dan anggota majelis taklim yang sudah tergabung di dalam majelis taklim Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo ya, insyaallah yang sudah terbentuk pengurusnya. Insyaallah semua program yang akan diprogramkan oleh pengurus yang baru terbentuk ini bisa lebih menyentuh dan bisa lebih merekatkan uhuwa antara satu majelis taklim dengan majelis taklim yang lainnya dan membuat satu kekuatan yang sangat besar, gebrakan yang sangat besar yang kalau mereka menginginkan sesuatu pasti jadi dan sukses insyaallah. Lalu berikutnya bagi kita semua yang barangkali ada di antara orang yang sedikit ada ujian tentang kesehatan, mungkin masih terganggu, ada orang yang diuji dengan apa termasuk kehilangan ya, kehilangan saudara-saudara yang ada, maka mudah-mudahan bagi yang kurang sehat disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang sedang berduka semoga Allah luaskan, berikan kesabaran dan ketabahan di dalam menghadapi segala ujian kehidupan ini yang semuanya insyaallah akan kita tinggalkan dan kita akan dihadapkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari keinginan kita ya, keinginan kita, niat-niat kita yang baik ini kita himpun semuanya dan kita titipkan dalam bacaan Quran surah Al-Fatihah ala kulli niyatin salihatin wa ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin.

0: مؤمنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخصتك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Baik, terima kasih buat Ustadz Talib Manhia yang sudah bersama-sama kita malam hari ini. Dan juga terima kasih untuk Majelis Talim Nurul Taqwa Desa Puncak, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo yang sudah mengisi acara Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo malam hari ini. Dan juga untuk pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih banyak. Dan insya Allah nanti kita bertemu lagi di Tadarus Al-Quran di minggu berikutnya ya. Akhirnya Watiyati Engafani juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadarus Al-Quran di RRI Gorontalo bersama LPTQ Provinsi Gorontalo.

0: 101 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi baru saja kita menyimak jalannya tadarus Al-Quran yang tadi telah terselenggara bersama Majelis Taklim Nurul Taqwa. Kami kembali untuk Anda di malam ini pendengar dalam program Jazz Musik. Untuk beberapa waktu ke depan Anda bisa menyimaknya tanpa jeda, dan kami akan akhiri dengan persembahan lagu-lagu yang bisa membuat Anda beristirahat. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi bersama Judika, takkan mungkin bersama.

0: Alkisah, di sebuah negeri hiduplah seorang raja yang kejam dengan beberapa anjing peliharaannya yang buas. Suatu hari, salah seorang pelayannya melakukan kesalahan dan raja sangat marah akan hal itu. Sang raja lalu memerintahkan untuk menghukum mati pelayan itu dengan cara dibuang ke anjing-anjing yang buas peliharaannya. Pelayan itu memohon, "Saya sudah melayani raja dengan setia selama 10 tahun. Oleh karena itu, tolonglah beri saya 30 hari kebebasan bagi saya sebelum melemparkan saya ke anjing-anjing itu, dan saya berjanji untuk tidak melarikan diri." Dan sang raja pun setuju. Keesokan harinya, pelayan itu menemui penjaga anjing-anjing buas itu dengan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin membantunya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari ke depan. Penjaga anjing itu bingung, tetapi menyetujuinya. Maka sejak hari itu, pelayan itu mulai memberikan makan anjing-anjing dan turut membersihkannya, memandikan mereka, dan memberikan segala macam kenyamanan bagi mereka. Ketika 30 hari telah berlalu, raja pun memerintahkan agar pelayannya dilempar ke anjing-anjing itu sebagai hukumannya. Saat si pelayan dilempar ke dalam kandang anjing-anjing itu, sang raja terheran-heran melihat anjing-anjing buasnya tidak segera menerkam si pelayan, tetapi hanya mendekati dengan jinak pada si pelayan. "Apa yang terjadi dengan anjing-anjingku?" tanya sang raja. Pelayan itu menjawab, Saya hanya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari, dan mereka tidak melupakan pelayanan saya. Namun, maafkan saya, sang raja. Saya melayani Anda selama 10 tahun penuh, dan Anda lupa akan semua itu pada kesalahan pertama saya." Itu kata si pelayan. Raja pun menyadari kesalahannya dan segera memerintahkan agar pelayan itu dibebaskan. Kebaikan dan kasih sayang selalu dihargai seperti yang dilakukan oleh anjing-anjing itu kepada si pelayan. Ingatlah akan hal-hal baik yang dilakukan orang lain untuk kita, meskipun mereka pernah melakukan kesalahan, karena kita juga bisa melakukan kesalahan pada orang lain.
1: Dan inspirasi Pro 1.

0: Ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan bahwa dia tidak tahu bagaimana dia akan berhasil. Dia lelah berjuang sepanjang waktu. Tampaknya hanya salah satu dari masalahnya yang dapat ia selesaikan. Kemudian, masalah-masalah lainnya segera menyusul untuk dapat diselesaikan. Ayahnya, juga seorang koki, membawanya ke dapur. Ia lalu mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia memasukkan beberapa kentang di dalam sebuah panci, beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Lalu ia duduk dan membiarkan 3 panci tersebut di atas kompor mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada putrinya. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Bertanya-tanya, apa ya yang dilakukan ayahnya? 20 menit kemudian, ia mematikan kompor tersebut. Ia mengangkat kentang dari panci dan menempatkan ke dalam mangkuk. Ia mengangkat telur dan meletakkannya di dalam mangkuk. Kemudian ia menyendok kopi dan meletakkannya ke dalam cangkir. Lalu menatap putrinya. Nak, apa yang kamu lihat? Kentang, telur, dan kopi. Lihatlah lebih dekat dan sentuh kentang ini. Putrinya melakukan apa yang diminta oleh ayahnya dan mencatat di dalam otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian sang ayah memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah membuang kulitnya, ia mendapatkan sebuah telur rebus. Akhirnya sang ayah memintanya untuk mencicipi kopi. Aroma kopi yang kaya membuatnya tersenyum. Ayah, apa artinya semua ini, ayah? Kemudian sang ayah menjelaskan tentang kentang, telur, dan kopi. Masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang itu kuat dan keras, namun ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, kentang tersebut menjadi lunak dan lemah. Telur yang rapuh dengan kulit luar yang tipis melindungi bagian dalam telur yang cair sampai dimasukkan ke dalam air mendidih, dan akhirnya bagian dalam telur menjadi keras. Namun, biji kopi yang paling unik. Setelah kopi terkena air mendidih, biji kopi mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. Nak, kamu termasuk yang mana? Tanya sang ayah kepada putrinya. Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu akan menjadi kentang, telur, atau kopi? Pesan dalam cerita ini, banyak hal-hal yang terjadi pada kita. Tetapi satu-satunya hal yang menjadi benar-benar penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita.
1: Satu, Gorontalo.

0: Manusia kuat itu bukan soal tentang seberapa kuat kita melawan. Menjadi kuat itu adalah ketika kita bisa memaafkan orang yang bahkan tidak pernah menyesali perbuatan jahatnya kepada kita. Menjadi kuat itu adalah saat dimana kita tetap tersenyum walaupun kita terluka. Menjadi kuat itu adalah ketika kita tidak menyakiti balik orang yang telah menyakiti kita. Maka, semoga kita menjadi manusia-manusia yang kuat, yang tidak pernah menjatuhkan orang lain, walaupun kita dibuat hancur dan kecewa.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.

dimanapun Anda berada, terdengarnya irama ini sebagai pertanda seluruh rangkaian mata acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntas sudah. Dan kami segenap kru yang bertugas di pemancar maupun yang ada di studio mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan pada pukul 5 pagi besok kami akan kembali hadir untuk Anda. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan di manapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siaran hari Jumat 9 Oktober 2026. Selamat mengikuti siaran ini, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pendengar di mana pun Anda berada yang masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kita akan jelang untuk program religi pagi hari ini dengan topik keluarga sakinah dan kepenghuluan. Kami sampaikan terlebih dahulu jadwal sholat hari ini di hari Jumat 9 Oktober 2026. Waktu subuh hari ini pukul 4 lebih 17 menit, kemudian duha

Ya, sholat duha hari ini pukul 5 lebih 56 menit. Azan zuhur hari ini atau Jumat pukul 11 lebih 39 menit. Kemudian asar 14 lebih 49 menit. Maghrib pukul 17 lebih 41 menit. Dan isya 19. Ya, kembali lagi isya hari ini pukul 18 lebih 50 menit. Untuk Anda pendengar program Religi Pagi juga bisa Anda dengarkan di frekuensi 95,1 MHz RRI Pro 4, dan Anda bisa saksikan di live YouTube RRI Gorontalo.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 dan juga sahabat budaya program 4 RRI Gorontalo di mana saja Anda berada. Religi pagi hari ini Jumat 9 Oktober 2026 atau di 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hari ini dengan topik keluarga sakinah dan kepenghuluan kembali kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Kali ini Anda bersama saya, Yayan Jafar. Nantinya kami akan berikan kesempatan untuk Anda, pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bergabung. Anda bisa pergunakan layanan telepon kami 0821-9664-8664. Bisa juga melalui WhatsApp dan YouTube RRI Gorontalo. Pagi hari ini kita sudah terhubung melalui virtual Zoom dengan para ustadz yang bertugas di hari ini. Langsung saja saya sapa yang pertama ada Ustadz Dr. Sabara Karim Ngou. Assalamualaikum Ustadz Sabara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, berikutnya ada
1: suaranya Pak Ayan kecil ya.
0: Baik. Ya teman-teman operator. Kalau sekarang sudah bisa terdengar Ustadz Sabara? Oh,
1: ya. Ini baik. Ini udah bagus.
0: Baik, berikutnya ada Ustadz Dr. Ishak Bakari LCM Fili. Assalamualaikum Ustadz Ishak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, seperti biasanya Ustadz, sebelum mengawali religi pagi di hari ini, muka dibanya terlebih dahulu. Ustadz Ishak, kedua lo.
2: Baik, bismillah. Alhamdulillah, wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas di pagi hari ini dan kita mengawali aktivitas kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat subuh. Semoga salat yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berharap semoga hari ini adalah hari lebih baik dari hari yang kemarin. Selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para pengikut setia beliau hingga yaumul qiyamah. Untuk mempersingkat waktu, kita kembali serahkan ke pembawa acara.
0: Baik, terima kasih Ustadz Ishak. Kami berikan kesempatan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bergabung. Topik tematik kita di hari ini keluarga sakinah dan kepenghuluan. Di ujung telepon sudah ada Tineni Afni di Buladu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, tuh dulu.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini mengenai ini Pak Ustadz, hubungan suami istri dengan adanya ada buffer negatif dengan buffer positif, Pak Ustaz. Nah, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Layanan telepon kembali 0821-9664-8664 atau Anda bisa juga kirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp di nomor yang sama dan juga di kanal YouTube RRI Gorontalo. Untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami, sekali lagi kami ingatkan topik tematik di hari ini keluarga sakinah dan kepenghuluan. Penelpon berikutnya, assalamualaikum religi pagi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wakil untuk Otolopa.
0: Tengku Mansur.
4: Tengku Mansur. Ilawari beti awak dia mal ada tadu lota beti teh di himat songkota. Uti beti tu mimpi hero sekarang dengan adanya beti youtuber, TikTok dan lain-lain ti. Tamu tu di beti mal menghilinga. Wali Pak Bupati Torik le saya demota. Hingga ulu dari wali muali, ulu dari bate, dari pemangku alat beti ulu dari menghilingi. Nasihat iwati aku kebetulan diberi nasihat. Saya katakan beti tululah kui beti tinggal matil podile. Ingat ima beti peribahasa pukul goli berita mandi jangan basah. Kalau sudah cinta pada istri, jangan lagi bermain mata. Kalau Pak Bupati mengebuah lo Pak Mansur, mengebuah Pak Yuhia nasihati. Kaki 1000 di bawah bantal, ambil kemari isi di loyang, biar 1000 dan datang hati ibunda-ibunda tidak tergoyang. Ah, betina mah malah laul atau youtuber tinggal lihat sih.
0: Baik, iya. Tengku Mansur, terima kasih untuk pertanyaannya.
4: Saya mau wakun, cer wajib kunjung pacar.
0: Iya, baik. Ustadz Sabara, pertanyaan pertama tadi dari Nenek Afni di Buladu. Tafadhal Ustadz.
1: Ya, Nenek Afni ya. Saya kurang paham, cuma tadi kan bahwa dia bilang baper positif dan baper negatif. Saya tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan baper. Jadi yang jelas betul ya, orang itu membina rumah tangga ya gitu. Debo lebih itu muteteleng kula beito ya gitu. Jadi betul ya, curhatan-curhatan ya. Itu boleh, tapi yang paling penting adalah betul itu untuk membina rumah tangga harus ada keterbukaan. Jangan coba-coba menyimpan masalah. Ada yang mungkin dia betul itu hilang atau lipai tua atau sebaliknya. Ada perbuatan atau sikap dia hilang atau lipai tua. Bicaralah secara berdua, secara terbuka dan empat mata dengan suami istri. Jangan sampai orang tebeti biasa lio won wolo kekurangan istri atau sebaliknya kekurangan suami, lebih senang kita menceritakan odo tamani. Ya, itu tidak bagus. Mestinya kekurangan keluarga itu harus ditutupi ya. Sehingga itu betul ya, kalau kita baper-baper betul ya, jadi aduh ya wayang wajar-wajar ya gitu. Jadi silakan kita mengeluh kekurangan atau mungkin ada sesuatu yang kita tidak senangi, tapi dibicarakan secara berdua. Jangan ditutup-tutupi dan jangan disimpan di hati. Ya, tetapi itu sebenarnya malibut tingiolo penyakit di dalam kita berumah tangga itu, karena memendam atau menyimpan masalah keluarga. Ataupun ada sesuatu yang mungkin teman kita ceritakan kepada kita terkait dengan persoalan suami atau istri, kemudian kita tidak mengcrosscheck bahwa andel wati model pengamat ya, mengamati dan mulai mencurigai ya. Akhirnya kalau kita sudah curiga pada keluarga, pada istri, misalnya suami curiga pada istri, atau sebaliknya, istri curiga kepada suami, behali monolimo HP, atau monolimo telepon atau WA, kita sudah mulai curiga yang negatif. Ya. Kenapa? Karena kita sudah mulai tidak percaya pada pasangan kita. Biasa lihat ya, beti, malibuti ngaliolo awal kita korotakan di dalam rumah tangga itu kalau ketika kita sudah tidak percaya kepada pasangan kita, lebih percaya pada orang lain. Jadi yang tayo temai punggulnya kita percaya, tapi ketika istri kita atau suami kita yang berbicara kita tidak percaya di kepercayaan. Biasanya disinilah awal korotakan di dalam rumah tangga itu. Sehingga itu baper positif atau negatif itu boleh saja, tapi kita harus ada keterbukaan antara pasangan itu, suami dan istri. Dan hindarilah kita curiga kepada istri atau suami kita tanpa kita meng-cross-check langsung. Jadi pokoknya carilah Nenek Afni situasi yang pas, kemudian kita saling curhat antara pasangan kita, apa yang kita tidak senangi dari sisi perbuatan atau kelakuan atau tutur kata, secara terbuka, secara berdua, sehingga itu malah ikhtiar untuk kita dalam hal kira-kira membina rumah tangga. Saya pikir mungkin begitu pendapat saya. Tafadhal Pak Dr. Ishak kalau ada tambahan.
0: Iya, kedua Ustadz Ishak. Baik, pertanyaan kedua tadi ya, dari Tengku Mansur di Gorod terkait dengan fenomena YouTuber saat ini, Ustadz.
2: Iya, jadi tadi tidak ada pertanyaan, tapi berbentuk pernyataan terkait fenomena di media sosial ya, dihindinya di media sosial. Tentu ini fenomena yang kurang baik, dan alhamdulillah Pak Tengku Mansur sudah mengambil bagian untuk memberikan nasihat baik kepada laki-laki maupun perempuan lewat kata-kata nasihat tadi berbentuk syair. Dan beliau, kelebihan beliau ini datang dengan kata-kata bijak berbentuk syair. Ya, cukup ya.
0: Baik.
2: Mungkin dari Pak Bakar, ya, Pak Sabara kedua.
5: Cukup.
0: Kami berikan kesempatan kembali untuk Anda, pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bergabung di layanan telepon 0821-9664-8664. Assalamualaikum, religi pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa, di mana Pak?
6: Di Bualemo dengan Om Iwin.
0: Om Iwin di Bualemo.
6: Ini di Urang Putih, Mas. Pergi ke Batang Hati, Pak. Itu hati, tapi mau bisa lama hati, mau buli, kan mau buli beti, ya talo hialo. Atau mungkin untuk kerja mimpi, kaji yang mengelola kerja, ya talo lama itu mau mak panggili, mau bayar, mau cari itu bila di petu, ilo ya mak nanti ya, kalau ingo, mati mati ada mau beladi, awal lati, awal mati yang iyo, berat, atau kami unuh, minggu lati itu papa kak. Unukro itu mengubah bisa latar di kalau Pak Primo ini. Unukro Pak, mau itu nulah ni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya masih kami berikan kesempatan sebelum nantinya saya akan bacakan, ini sudah banyak juga pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Setelah tadi ada Om Iwin di Bualemo, kami masih berikan kesempatan berikutnya untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon 0821-9664-8664. Kalau belum ada, saya bacakan Ustadz. Ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp. Baik, penelpon berikutnya. Assalamualaikum, religi pagi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dari Bapak siapa, di mana Pak?
7: Izin untuk Rusli Gorontalo.
0: Dari Bapak siapa, mohon maaf?
7: Rusli.
0: Pak Rusli, iya. Silakan Pak Rusli.
7: Ya, langsung saja Pak ya. Nikahilah lemu wanita 2, 3, 4. Ini kan pedoman dan perintah. Tapi kadang ini menjadi masalah besar di dalam kehidupan rumah tangga. Walaupun memang di situ dijelaskan selanjutnya bahwa ya itu jika kamu mampu berbuat adil. Nah, kalau cuma satu, bagaimana ukurannya kita bisa berbuat adil? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ishak, pertanyaan pertama tadi dari Om Iwin di Bualemo.
2: Iya, ini terkait yang pertama, mungkin kita ingatkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi dan urusan keluarga, mungkin pembahasan secara umum supaya tidak diketahui oleh publik bahwa ini masalah pribadi. Mungkin bisa ditanyakan bagaimana kalau keluarga begini dan begini. Pak Talomalo tahu bahwa itu urusan, ternyata ini urusan pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, berhutang itu adalah alternatif terakhir dan bukan solusi awal. Jadi jangan sampai hutang menjadi sebuah kebiasaan, karena kalau sudah sering berhutang maka jiwa itu akan cenderung dan tergantung ke hutang. Dan lama-lama ini akan menjadi penyakit psikologi. di mana dia selalu menjadikan hutang itu sebagai solusi. Bahkan hutang solusinya dengan berhutang, akhirnya gali lubang tutup lubang. Oleh karena itu Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari dosa dan hutang. Lalu sahabat bertanya bahwa, wahai Rasulullah, aku sering mendengarkan engkau berlindung kepada Allah dari hutang. Kira-kira apa penyebabnya engkau selalu berlindung kepada Allah dari hutang? Akhirnya Nabi menjawab, dan jawaban Nabi itu mawali-wali masati ya sudah terjadi. Inna rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Sesungguhnya seseorang apabila dia berhutang, dia berbicara selalu berdusta, dan kalau dia berjanji selalu mengingkari. Ini efek dari hutang. Efek dari hutang itu akhirnya datang orang untuk menagih hutang, maka dia sudah mulai berbohong untuk apa selamat dari tuntutan orang itu. Dan kemudian kalaupun dia berjanji, sudah sering mengingkari. Ini efek dari hutang. Oleh karena itu ini yang perlu kita ketahui, bahwa hutang itu sangat berbahaya. Bahkan Nabi SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama bahwa ad-dain itu, hutang itu, hammun bil-laili wa dhullun fil-nahar. Hutang itu adalah keresahan, kegelisahan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Di malam hari, di dunia turuhu, pipikirangi biloli, dia selalu berpikir tentang hutang. Kemudian di siang hari, kehinaan, merasa hina ketika berjumpa dengan orang yang menghutangkan. Maka jangan jadikan hutang ini sebagai hobi. Kemudian juga sistem kehidupan kita hari ini juga memungkinkan untuk orang bisa berhutang. Bahkan ada selebaran-selebaran di jalan yang memberi kesempatan kepada orang, kalau mau hutang, keinginan untuk berhutang, datanglah ke kami. Ini selebaran itu dibagi-bagi di jalan. Apalagi ditambah dengan anggapan kita di Gorontaloan, jamo' buli, jamo' tuli. Nah, ini sebuah prinsip hidup yang perlu direkonstruksi, diperbaiki kembali. Karena uti memosi kisah. Kemudian yang berikut, bahkan tidak ada yang menghalangi orang yang mati syahid untuk masuk surga kecuali hutang. Kecuali hutang. Meskipun dia mati syahid, dan mati syahid itu balasannya surga, tapi tunggu dulu. Yang menghalangi dia untuk masuk surga itu adalah hutang yang belum dibayarkan. Hutang yang belum dibayar. Makanya tadi apakah boleh ditinggalkan istri seperti ini dan seterusnya, ini saya serahkan ke Pak Dr. Sabah. Ya.
0: Fadal Ustaz Sabah.
5: Karena tadi ada dua pertanyaan dari Om Iwin ini. Jadi buat kita semua, jadi kalau ada persoalan itu tidak perlu kita transparan ya, jadi tetap menutupi keluarga karena ini didengar oleh semua orang ya gitu. Tima itu malah hebat timu unhulu atau di oleh omuin mah di terstat. Kalau diomuin masih cinta ya gitu, ya mungkin bisa diberi jeda satu hari, per tahun ya mal. Mungkin juga yang paling penting adalah tadi seperti disampaikan Pak Dr. Ishak, betia menyampaikan apa yang kita mungkin merasa tidak baik kepada keluarga. Ya, mungkin juga perlu cari momen yang bagus, ya, cari situasi yang bagus, ya. Gitu. Karena biasanya sesuatu yang kecil menjadi besar ketika kita sampaikan di momen yang tidak pas, ya. Misalnya lagi galau-galaunya atau apa ya gitu. Pertama po galau betul masalah, apalagi nasihat yang mabut ya mau boleh ya. Memang luar biasa di dalam rumah tangga itu, sehingga itu membangun sebuah rumah tangga itu harus ada kesepakatan ya. Memang jadi penyakit beta anu mau boleh ya tali pa itu atau sebaliknya tipe itu boleh ya, sama-samalah karena rumah tangga itu kan perlu dibangun secara bersama-sama. Jadi jangan nanti efeknya. Jadi ini perlu keterbukaan seperti tanggal milad ini, perlu ada keterbukaan kita di dalam rumah tangga, apalagi terkait dengan biaya hidup ya gitu. Ya biaya hidup di dalam rumah tangga itu jangan didasarkan pada keinginan. Karena apa? Karena didasarkan keinginan itu sampai kapanpun kita tidak puas. Ya. Tapi berbelanjalah di dalam keluarga itu sesuai kebutuhan. Jadi kalau keinginan itu tidak sampai kapanpun tidak pernah akan kita puas. Tapi kalau berdasarkan kebutuhan, tentu ya kebutuhan yang dua-duanya bisa terpenuhi lah gitu. Jadi Om Iwin, nuhe melati mai tua, baru kita bangun kembali seperti apa yang disampaikan tadi oleh Tini Afni. Jadi membangun rumah tangga itu sekali lagi harus ada keterbukaan, tidak boleh ada sesuatu yang disembunyikan di dalam keluarga. Dan kalau kita pun menyampaikan kepada pasangan kita, carilah momen yang terbaik ya, kira-kira begitu. Kemudian pertanyaan Pak Rusli ya, ini tadi terkait dengan surat An-Nisa ini. Jadi walio lolo li Pak Rusli itu lolo walio otawa adili an buat wau ya gitu. Adili itu mesti dari dulu. Ya itu sebenarnya peluang yang diberikan oleh agama kepada kita. Ya, jadi orang bilang wali betia mau poligami susah, tidak ya gitu ya. Allah memberikan kemudahan kepada kita. Yang penting ya catatannya tadi itu, fa in hibtum alla ta'dilu fawahida ya gitu. Wanuti ngoli ragu-ragu susah ya mau berbuat adil, maka cukuplah satu. Itu penegasan Allah. Nah, kalau tadi didalilkan oleh Allah tahu adil an botwa ya. Todo yang penting di kita di Indonesia itu Pak Rusli ya, walaupun misalnya kita punya keinginan untuk menambah ya betia lima itu, walaupun karena disebutkan dalam Al-Quran tadi 2, 3 atau 4, ya harus ada ketentuannya. Apalagi kalau misalnya Pak Rusli menikahnya misalnya dengan istri pertama itu tercatat ya, maka untuk mendapatkan yang kedua itu juga sebaiknya harus dicatat. Kenapa? Karena perkawinan ini bukan untuk hari ini, tapi untuk setelah, akibat dari kita setelah menikah itu, kalau misalnya kita ada harta atau upango, ini kan terkait dengan warisan. Ya, gitu. Betapa banyak orang-orang yang menjadi korban, ya di kasus yang pernah banyak kami alami itu, ya orang menikah keduanya sembunyi-sembunyi. Akhirnya setelah tidak ada bukti yang bisa membuktikan bahwa dia halal istrinya yang sah, walaupun dia walau. Ya itu kan akibat ya, akibat. Sehingga itu agama ini sudah memberikan peluang kepada kita, dan tentu untuk supaya beto kita menikah yang kedua kali tidak ada efek dari itu, maka tempuhlah prosedur yang baik. Prosedurnya apa? Ya harus ada izin poligami dari pengadilan. Nah, untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan ini, orang bilang susah. Tidak. Kuncinya harus bapak mampu secara fisik, mampu secara lahiriah. Itu yang paling penting. Karena dikhawatirkan itu jangan sampai wali tangota pola-pola tangota lalo-lalo. Ya, jangan sampai begitu ya. Jadi dalam hal kemampuan kita untuk bisa memberikan nafkah lahir batin itu harus betul-betul adil. Dan standar adil itu oleh pengadilan biasanya Pak Rusli misalnya ingin Pak Rusli menambah yang kedua, pengadilan itu punya standar. Standar keadilan itu nya di mana? Ya dalam biaya hidup itu yang paling utama. Misalnya ada standar, misalnya kalau di kota ini kos. Kalau kita memiliki istri satu itu atau dengan keluarga itu misalnya kosnya 5 juta. Maka harus tipe harus bisa meyakinkan ketika di pengadilan itu ya harus pendapatannya harus minimal 10 juta ya gitu.
1: Ya, kalau itu kita bisa kalau dia mali bosi di taloti harus secara tertulis ya. Jadi dia mau beti rekening koran atau rekening pakti hemasomai tiap bulan bertiga jelatnya 11 juta atau 12 juta berarti saya sudah bisa membiayai untuk yang kedua kali ke istri yang kedua. Nah, di situ kira-kira standar yang diberikan oleh pengadilan. Kira-kira begitu. Tafadhal Pak Dr. Ishak kalau ada tambahan.
2: Cukup.
0: Baik, Ustadz Ishak, Ustadz Sabara, saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp, tapi kita break sejenak dulu. Tetaplah bersama kami.

persiapan ibadah yang paling penting adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad SAW.

0: kasih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Religi Pagi untuk hari ini, Jumat 9 Oktober 2026 atau di 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah dengan topik keluarga sakinah dan kepengheluan. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Pak Aden Dunggio di Iloma Taatinggola. Pertanyaan untuk Ustadz Ishak ya. Apa keistimewaan orang yang menikah akad nikahnya dilaksanakan di masjid? Pertanyaan berikutnya untuk Ustadz Sabara dari Pak Halim di Tilongkabila. Mengapa para janda-janda menikah di KUA tidak perlu dibeat lagi? Mohon pencerahannya. Tafadhal Ustadz Ishak.
2: Iya, ini terkait dengan akad nikah di masjid, apakah memiliki keistimewaan. Jadi sesungguhnya kalau kita melihat, tidak dipersyaratkan untuk melakukan akad itu harus di masjid. Ini bisa dilakukan di mana saja. Bisa dilakukan di mana saja, tapi masjid itu memiliki kemuliaan tersendiri. Wa annal masajida lillah wala tad'u ma'a Allahi ahada, bahwa masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala. Masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan janganlah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala di masjid. Kemudian yang berikut terkait tentang akad. Nabi sebutkan a'linu hadan nikah. A'linu hadan nikah. Umumkan pernikahan ini. Jadi tidak ada tidak ada dalil khusus yang menjelaskan keutamaan mengakad di masjid. Tidak ada dalil keutamaan khusus seperti itu. Yang ada adalah bahwa kita berusaha mengawali kehidupan rumah tangga itu dengan suasana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau lewat seperti ini, mungkin itu menjadi sebuah alasan. Tapi sekali lagi bahwa kalau dijadikan sebagai sandaran hukum bahwa akad itu harus di masjid, tentu ini tidak menjadi sebuah sandaran hukum. Karena akad itu bisa di rumah, bisa di masjid, bisa di tempat pelaksanaan pesta. Yang penting pada saat akad itu memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang berikut, kalau ini di masjid, akad di masjid, perlu diperhatikan hal-hal yang yang layak dengan masjid itu sendiri. Jangan sampai karena orang datang ke pesta kemudian datang dengan tidak menutup aurat, dengan penampilan, kebanyakan biasanya orang yang ke pesta penampilan yang tidak memperhatikan untuk menutup aurat, lalu datang ke masjid untuk menghadiri akad itu, tentu ini menyelisihi adab dari masjid itu sendiri, termasuk menjaga kebersihan. Sehingga saya tidak terlalu mempermasalahkan tempat akadnya di mana. Yang paling terpenting adalah ketika akad itu memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam agama kita. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, Ustaz Sabara, pertanyaan kedua tadi ya, dari Pak Halim.
3: Pertanyaan dari Pak Halim ya. Jadi memang betia beati itu kan tidak masuk di dalam rukun nikah ya. Dan itu sebenarnya bisa saja dilakukan kalau diminta oleh keluarga ya gitu. Kenapa? Karena memang itu tidak masuk di dalam rukun, tapi itu penting. Kenapa? Karena beati itu kan istilahnya poela betia umur keluarga. Nah, cuma biasanya betia anu beati oleh mah arah Arabi. Tah beati oleh arti yang belajar pernah mau ulopa oleh beti apa yang dikatakan. Jadi paling bagus itu pembeatan itu apa yang memang dia ketahui dengan bahasa yang sangat mudah dipahami. Itu yang paling penting. Sedangkan khutbah nikah, oh ya, ini sekarang saya menghadiri beberapa pesta itu bagus. Khutbah nikahnya dalam versi, bahkan sekarang ada yang sampai 3 versi. Versi bahasa Al-Quran dan Hadis, kemudian diterjemah versi dalam bahasa Indonesia, bahkan ada dalam versi bahasa Gorontalo. Itu artinya apa? Supaya betul hep tombi lomeli pa imam atau lipa penghulu, motombowa, maksudnya diketahui oleh suami atau diketahui oleh istri. Jadi beat itu kan poel, ya, nasihat yang perlu disampaikan kepada istri beti-betian mau menikah, maaf wali beti misalnya ini menikah yang kedua kali atau yang ketiga kali, ya usahakan ini adalah yang terakhir misalnya, contohnya kira-kira begitu. Nasihat yang disampaikan kepada dia bagaimana tata cara berumah tangga, bagaimana hak dan kewajiban, ya. Dan yang paling penting biasanya BATB itu kan hepo pualancar ini beti mau sahadati, karena biasa lio toma mela akajoli ya beti mau mengucapkan dua kalimat sahadat tata alibulula, ya gitu. Sebenarnya itu maknanya itu Pak Halim, sehingga itu kalau misalnya ada di KUA tidak ada pembiatan begitu, ya itu karena memang tidak masuk di dalam rukun nikah. Yang ada rukun nikah itu kan buat ada pengantin laki-laki, perempuan, ada ijab, ada kaul, dan ada wali, ada dua orang saksi. Ya itu yang paling penting. Tapi ketika kita menginginkan itu, debo PBAT ya silakan disampaikan kepada penghulu, pada KUA, dan itu bisa dilaksanakan. Kira-kira begitu.
1: Baik, Ustadz, masih pertanyaan di WhatsApp dari Umu Aisyah di Kota Gorontalo. Bagaimana menghadapi suami yang introvert, pendiam, cuek dengan istrinya? Kadang istri merasa tidak nyaman, kalau diajak komunikasi tidak bisa nyambung. Mohon pencerahannya Ustadz. Ini pertanyaan untuk Ustadz Ishak. Berikutnya pertanyaan untuk Ustadz Sabara. Dari Fulan, Assalamualaikum Ustadz, Watia Bomo Hindu, apakah mewali bakus pupu motilandahe? Wow, apakah mewali monikawa dan apakah sah todelomo agama? Tafadhal Ustadz Ishak.
2: Ya, kita lihat dulu apakah dia ini pendiam dari sejak dulunya atau memang pendiam nanti sudah menikah. Karena biasanya kalau memang karakternya pendiam, para karakternya pendiam dan tabiatnya seperti itu sejak dari lahir dan sampai dewasa, maka kita akan bisa memahami saja dan itu sulit untuk dirubah. Tapi kalau dia pendiam dan pendiam itu atau yang sebelum yang pertama, diamnya dia. Bukan berarti bahwa dia itu tidak cinta, tapi karena memang itu adalah karakter dan kepribadiannya, sehingga nikmati saja yang seperti ini. Karena boleh jadi ada orang lain yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan suaminya yang bukan pendiam, banyak cerita yang kadang-kadang bikin bosan orang lain, bikin bosan istrinya. Nah, kalau dipertemukan dengan dua kutub seperti ini, satu kutub di mana seorang suami sangat pendiam, ada lagi ada suami yang memang cerewet. Nah, boleh jadi ini akan mengganggu kehidupan, keharmonisan rumah tangga. Tapi dengan cara memahami apakah ini karakter dasar atau tidak, maka kita sudah bisa bersikap. Yang kedua, boleh jadi dia diam karena marah. Karena suami itu atau ada sebagian laki-laki yang kalau diam marah dia diam. Nah, dengan cara seperti ini kalau dan Anda yang paling tahu tentang karakter suami Anda karena sudah hidup lama, maka kita berusaha untuk menetralisir yang membuat dia diam itu, dan berusahalah kita itu menjadi orang yang mencoba mencarikan solusi dengan kondisi yang seperti ini. Untuk selanjutnya saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut, saya beri kesempatan kepada Pak Dokter.
1: Kedua lo Ustaz Sabara.
3: Ya, tadi pertanyaan terkait dengan sepupu ya. Jadi
1: iya betul Ustaz.
3: Sepupu itu boleh dinikahi dalam Islam, baik sepupu dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, selama tidak ada hubungan mahram karena sebab lainnya gitu. Tapi lebih lengkapnya Pak siapa tadi si Fulan ya. Jadi Anda bisa buka di dalam surat An-Nisa ayat 20 berapa ya? Putar sedikit. 23 ya. Jadi hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum dan seterusnya ya. Jadi diharamkan atas kamu menikah ibu-ibumu, anak-anak perempuan, saudara-saudara perempuan, saudara-saudara perempuan seayah, saudara perempuan ibumu dan seterusnya. Lebih lengkapnya dirinci di situ si Fulan tadi. Karena ini jangan sampai ya yang perlu diperhatikan itu jangan sampai karena orang tua betia anu keluarga ya ada kebiasaan ya mupahangata walao ya misalnya ibunya lagi pergi ke pasar karena bawa sepupu ya gitu bawa tatala mau potutu. Itu juga dijelaskan di dalam Al-Quran tadi surat An-Nisa 23 itu. Yang sesusuan. Ini yang lebih bahaya lagi. Bahkan dulu pernah kita ada pertanyaan walio ma'wal adlu. Tapi diketahui ya harus bisa. Karena itu memang tidak bisa. Ya. Oleh sebab itu lo ngelapo ikhtiarnya beti atau kaua. Donggo 10 hari dicatat itu termasuk perlu ada silsilah keluarga itu. Perlu diperjelas. Ya. Karena jangan sampai mereka dibolehkan tapi pernah menyusui sesusuan. Itu juga tidak dibenarkan di dalam Islam. Sehingga itu perlu ada ikhtiar buat kita ya. Bahasan pengolah itu enggak ada bompok tanggal melaku keluarga. Ya maksudnya bompok tanggal melaku keluarga. Carilah orang yang memang betul-betul orang lain yang bisa membesarkan menjadi keluarga besar di keluarga kita itu yang paling penting. Ya, tapi kalau itu udah cinta yang penting tadi itu harus betul-betul diperjelas. Jangan sampai mereka ada hubungan mahram, hubungan mahramnya apa tadi misalnya sesusuan itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Kira-kira begitu.
1: Baik, Ustaz Ishak, Ustaz Sabara, kita sudah ada di menit-menit terakhir untuk religi pagi. Satu pertanyaan terakhir dari Oma Akram dan Akil di Satria. Ustadz, bagaimana hukumnya suami istri taat di agama dan mereka ini menikah siri? Ini pertanyaan untuk Ustadz Sabara sekaligus juga menutup religi pagi di hari ini. Mohon kembali untuk didok. Iya. Bagaimana hukumnya suami istri taat dalam beragama tetapi mereka ini menikah siri? Bagaimana pandangan Islam? Iya.
3: Kalau orang taat agama itu tidak harus menikah siri. Ya, gitu. Kenapa? Karena bagaimana dia taat agama terus ada yang dilanggar. Siri itu termasuk dia melanggar. Kenapa? Karena diam-diam. Itu berarti dia tidak taat pada beragama. Jadi taat beragama itu jangan hanya dinilai. Bila hela wali utalihi mutabiyamu. Bukan itu. Ya, jadi jangan sampai kita menganggap dia ibadah itu dia sudah taat agama. Tapi menikah siri itu dianggap. Itu juga tidak taat agama. Kenapa? Karena menikah itu adalah perintah ya. An-nikahu sunnati faman lam bisunnati falaysa minni. Ya. Jadi dia menikah siri ya. Kemudian dia dianggap orang taat ya tentu ada sesuatu yang dilanggar. Sehingga itu ini bol maafu tahadungan wa amila ya. Jadi menikah itu tadi hadisnya disampaikan oleh Pak Dr. Ishak perlu diumumkan ya. Palepenu bo pengelola batade bo de bo diumumkan. Kenapa? Karena dalam hal berkeluarga ini fitnahnya sangat luar biasa. Bo ontong kalau tahu nana oto dulu ta itu bo wonjengnya. Ih, jangan lapo beti tinggal bo wonjengnya mau mulo nikah mau mulo ilah kajili. Nah, itu akan menimbulkan fitnah padahal dia sudah menikah, tapi kan nak tidak diketahui tadi siri, itu akan menjadi fitnah besar di dalam keluarga. Oleh sebab itu, ya kalau kita ingin agama sudah membuka peluang, tadi dalam surat An-Nisa itu sudah membuka peluang, laksanakanlah dengan sesuai dengan ketentuan supaya keluarga kita tidak menjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira begitu, karena ini sudah di akhir waktu. Insya Allah ulama pilpres sampai melamiatia oleh Pak Dr. Isak turmu Pak Betia. Walau mungkin dia beti mutu hatawa atau dia beti cocok walau pahamu lo mau tatamu latia metia mau maapu walau walau lo mau piohu, insya Allah ma'amali untuk sama-sama. Kira-kira begitu, dan marilah kita akhiri pertemuan kita di pagi hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Pupuk bersubsidi sampai saat ini penggunaan atau pemanfaatan sekitar baru 25% dari yang tersedia.
2: Pasti ini akan membuka lowongan pekerjaan bagi warga lokal. Yang kedua tentunya UMKM lokal di lokasi pabrik nanti ada rumah makan, kantin dan sebagainya pasti akan bergeliat.

Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf.

0: Alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Pohuwato dipastikan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan petani menghadapi musim tanam akhir tahun 2026. Menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato, Ahmad Juuna, serapan pupuk bersubsidi pada musim tanam pertama tahun ini baru mencapai sekitar 25% dari alokasi yang tersedia. Rendahnya serapan tersebut disebabkan oleh berbagai kendala yang dihadapi para petani. Dengan stok yang masih tersedia, pemerintah optimistis kebutuhan petani dalam beberapa bulan ke depan dapat terpenuhi. Pemerintah daerah bahkan berharap alokasi pupuk bersubsidi yang diberikan pemerintah pusat pada tahun ini dapat terserap seluruhnya dan turut meningkatkan produksi hasil pertanian di dalam daerah.
1: Pupuk bersubsidi sampai saat ini penggunaan atau pemanfaatan sekitar baru 25% dari yang tersedia. Ketersediaan pupuk kita itu masih tersedia untuk berapa bulan ke depan ini. Masih banyak yang masih menunggu untuk musim hujan. Kalau sudah musim hujan pasti sudah ada yang akan menembus pupuk bersubsidi itu.
0: Sambil menunggu peralihan musim kemarau ke musim penghujan, Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato juga menghimbau para petani mulai melakukan berbagai persiapan. Langkah ini penting agar petani dapat segera melakukan penanaman ketika musim penghujan tiba dan musim tanam akhir tahun ini dapat berjalan lancar. Pendengar, Gorontalo didorong terus melahirkan atlet sepak takraw potensial dan mampu menembus tim nasional Indonesia. Laporan Andi Sanga.
2: Sepak takraw hingga saat ini masih menjadi salah satu cabang olahraga andalan Indonesia dalam meraih prestasi di berbagai ajang, baik di tingkat Asia Tenggara maupun Asia. Dalam mempertahankan berbagai prestasi dan citra sepak takraw Indonesia di dunia internasional, tim kepelatihan bersama organisasi olahraga terus membenahi proses seleksi atlet, termasuk meningkatkan pola latihan. Di sisi lain, pembinaan atlet muda berbakat juga terus dilakukan untuk mendukung regenerasi atlet Indonesia di masa mendatang. Gorontalo yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah yang rutin mengirimkan atlet sepak takraw untuk memperkuat tim nasional Indonesia di berbagai ajang olahraga bergengsi, juga diharapkan terus meningkatkan pembinaan atlet. Pelatih Timnas Sepak Takraw Indonesia Noli Husain mengatakan, kriteria atlet yang dipilih untuk mewakili Indonesia dalam berbagai ajang kini tidak hanya dituntut memiliki keterampilan bermain dan kondisi fisik yang baik, tetapi juga postur tubuh yang tinggi. Perkembangan tersebut perlu menjadi perhatian seluruh pihak dalam proses pembinaan dan regenerasi atlet sepak takraw di Gorontalo ke depan.
3: Sepak takraw adalah cabang olahraga yang selalu berkontribusi bagi bangsa Indonesia. Nah, apa harapan kami adalah bagaimana sepak takraw di Gorontalo ini terus melahirkan regenerasi-regenerasi yang potensial untuk masuk tim nasional Indonesia. Bukan hanya teknik, bukan hanya fisiknya bagus, tetapi ada salah satu faktor yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia hari ini adalah di lini tekong membutuhkan postur tubuh yang tinggi. Kenapa ini kita butuhkan? Karena secara biomekanika, atlet yang tinggi dan memiliki fisik yang bagus, kemudian teknik melakukan servis yang bagus, maka ketajaman servis dalam mencari poin itu sangat terbuka.
2: Dengan proses pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan, Gorontalo diharapkan terus melahirkan atlet-atlet potensial yang mampu menembus tim nasional Indonesia. Harapannya, Gorontalo tidak hanya dapat mempertahankan posisinya sebagai salah satu daerah pemasok atlet sepak takraw nasional, tetapi juga terus berkontribusi dalam mengharumkan nama negara dan daerah di tingkat internasional.
0: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus mematangkan persiapan event sepak takraw skala provinsi yang rencananya digelar awal November 2026. Event tersebut disiapkan sebagai wadah bagi atlet-atlet muda berbakat untuk menunjukkan kemampuan sekaligus menjadi bagian dari proses pembinaan olahraga sepak takraw di daerah. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango Muhammad Yamin Abbas kepada RRI mengatakan, persiapan tidak hanya dilakukan pada aspek penyelenggaraan, tapi juga melalui pembinaan atlet di tingkat kecamatan. Pembinaan tersebut terus berjalan untuk menjaring sekaligus mempersiapkan atlet yang memiliki potensi mengikuti event sepak takraw tingkat provinsi. Menurutnya, pembinaan dari tingkat kecamatan menjadi bagian penting karena potensi atlet muda perlu ditemukan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Selain kemampuan teknis, pembinaan juga diarahkan untuk membangun mental bertanding dan kesiapan menghadapi kompetisi dengan level yang lebih tinggi.
4: Di Bone Bolango sendiri insya Allah di APBD perubahan ini kita melaksanakan event yang skalanya lumayan, tapi kita

0: Rah berharap atlet yang tampil nantinya tidak hanya menjadi peserta, tetapi mampu bersaing dan membawa nama baik daerah. Event sepak takraw tingkat provinsi ini juga diharapkan menjadi ruang bagi para atlet muda untuk mendapatkan pengalaman bertanding dengan atlet dari daerah lain. Persaingan tersebut dinilai penting untuk mengukur sejauh mana hasil pembinaan yang selama ini dilakukan di tingkat kecamatan. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango saat ini terus melakukan pematangan berbagai kebutuhan agar pelaksanaan event pada awal November nanti dapat berjalan dengan baik. Pendengar KONI Provinsi Gorontalo terus mendorong regenerasi atlet sepak takraw Gorontalo agar mampu melanjutkan prestasi sekaligus menembus tim nasional Indonesia. Selengkapnya wawancara reporter Rehan Datau bersama pelaksana harian PLH Ketua Umum KONI Provinsi Gorontalo, Yakob Tangahu.
1: Pak Yakob, ini seperti yang kita tahu bersama bahwa Gorontalo ini turut berpartisipasi dengan mengirimkan beberapa atletnya, atlet sepak takraw di beberapa kompetisi mewakili tim nasional Indonesia seperti di Olimpiade kemarin. Bagaimana soal regenerasi atlet sepak takraw di Provinsi Gorontalo saat ini, khususnya untuk menyiapkan atlet yang dapat menembus tim nasional Indonesia ke depan?
2: Ya, pertama kita Gorontalo mengucapkan banyak terima kasih kepada cabang sepak takraw Gorontalo menghasilkan prestasi yang untuk membanggakan Gorontalo. Jadi memang ini bukan perhatian semua dari pemerintah daerah, teman-teman di DPR provinsi. Bagaimana caranya? Karena di Gorontalo itu banyak usaha atau pihak ketiga yang mampu membayar acara-acara dalam rangka pembinaan para atlet kita. Mudah-mudahan ini jadi kebanggaan kita, dan ini harus menjadi perhatian kita semua. Jadi yang kemarin-kemarin sudah selesai, sudah beliau kita lihat bersama, dengan yang ini kita punya perhatian tersendiri untuk para cabur-cabur yang berprestasi membuat 6 orang di Gorontalo.
1: Ya, Pak Yakob, ini dari KONI Provinsi Gorontalo sendiri melihat apakah sudah ada pemetaan atlet-atlet muda yang berpotensial dari tingkat pelajar yang diproyeksikan untuk masuk ke pelatnas nanti, Pak?
2: Kalau atro kita Gorontalo ini sebenarnya banyak atlet kita sudah ada yang bermain di dan mudah-mudahan kalau kita punya prestasi karena takro prestasi ini berkesan. Insya Allah kita akan betah Gorontalo dan akan punya kemana-mana. Ini yang perlu kita perhatikan dari sekarang supaya para atlet yang kita lakukan pembinaan ke depan nanti itu butuh perhatian kita semua. Saya berharap kita semua dan DPR Gorontalo, mari kita sama-sama bagaimana caranya para atlet-atlet muda kita ini kita siapkan untuk menghadapi event-event kemudian hari.
1: Baik, Pak Yakob, ini sudah sejauh mana koordinasi bersama Pengprov PSTI melakukan pembinaan atlet usia muda sebagai calon penerus atlet sepak takraw yang saat ini memperkuat timnas Indonesia, Pak?
2: Intinya di situ, Gorontalo itu banyak para atlet-atlet yang dari yang muda sampai yang sekarang itu sudah disiapkan oleh mereka. Tapi kembali ke kita semua, kembali ke dari perhatian kita semua. Kalau ini punya perhatian para atlet dan kita bina selama ini, mungkin itulah menjadi harapan kita semua menjadi atlet yang terbaik dan kita harus siapkan untuk menghadapi event-event berikutnya.
1: Pak, dari KONI Provinsi Gorontalo, bagaimana koordinasi dengan sekolah-sekolah dalam menemukan bibit baru sepak takraw di Gorontalo, khususnya di pelajar, Pak?
2: Setahu saya di Gorontalo ini, hampir semua daerah yang ada di Gorontalo ini sudah punya atlet tersendiri dalam khusus atlet sepak takraw. Mudah-mudahan ini event-event yang akan kita lakukan di Gorontalo apa yang kita inginkan dan bisa menghasilkan atlet sepak takraw yang kita harapkan dalam menghadapi event-event nasional maupun internasional ke depan.
1: Baik, terima kasih Pak atas waktunya bersama RRI sudah diwawancarai.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, program hilirisasi ayam terintegrasi tidak hanya berbicara mengenai peningkatan produksi, tetapi juga bagaimana peternak dapat terlibat dalam rantai usaha dari sisi hulu hingga hilir. Selengkapnya laporan Rusdi Aneta.
2: Pemerintah Provinsi Gorontalo mendorong pelaksanaan program hilirisasi ayam terintegrasi melalui edukasi dan pendampingan kepada peternak sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor peternakan daerah. Edukasi kepada peternak menjadi bagian penting agar pelaksanaan hilirisasi dapat dipahami dan diikuti oleh masyarakat yang bergerak di sektor peternakan. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo Ramdan Pade kepada RRI mengatakan program hilirisasi ayam terintegrasi tidak hanya berbicara mengenai peningkatan produksi, tetapi juga bagaimana peternak dapat terlibat dalam rantai usaha dari hulu hingga hilir. Menurutnya pendampingan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas peternak baik dari sisi teknis budidaya maupun pengelolaan usaha peternakan. Ia menjelaskan dengan peningkatan kapasitas peternak diharapkan mampu menghasilkan produk yang memenuhi kebutuhan pasar sekaligus mendukung keberlanjutan ekosistem ayam terintegrasi di Gorontalo.
3: Peran pemerintah dan DPR bersama-sama bagaimana membina masyarakat tadi. Jadi tadi kan sudah pemerintah dan untuk pusat sudah menyiapkan investasi gitu ya. Jadi tugas kita di daerah seperti apa? Yang pertama dorongan dari Pak Wakil tadi, Pak Wakil Ketua tadi menyampaikan bahwa kita harus masyarakat lebih siap gitu ya. Dalam rangka mau menghadapi ini berarti kan dari awal sudah mempersiapkan. Nah, pemerintah dalam hal ini kami pemerintah provinsi sudah melakukan koordinasi dengan kabupaten dalam rangka persiapan. Ya, selama ini kan juga peternak-peternak kan juga ada peternak-peternak ayam broiler, peternak ayam putih atau ayam pedaging kan sudah ada. Jadi tinggal bagaimana memperbesar peternak ini yang nantinya mungkin model sistem kerjanya kan nanti akan teman-teman dari perikanan akan bagaimana sistem pemasarannya. Tapi artinya bahwa ayam-ayam ini yang kita berdayakan orientasi bukan juga orientasi pasar demo, pasar lokal ya. Dan juga akan jadi akan pasar-pasar luar yang akan nantinya bisa diekspor. Apa persiapan kita? Jadi kita akan melakukan sosialisasi dukungan dari DPR, bagaimana kita mengalokasikan kegiatan bersama-sama lewat resesnya, lewat dalam rangka untuk mensupport, mensosialisasikan kepada masyarakat. Tinggal kita bagaimana masyarakat siap, pemerintah siap untuk melakukan sosialisasi, pendampingan untuk kegiatan ini.
2: Program hilirisasi ayam terintegrasi juga diharapkan mampu menciptakan keterkaitan antara peternakan dengan sektor pertanian, khususnya melalui pemanfaatan komoditas jagung sebagai salah satu bahan baku pakan. Pemerintah Provinsi Gorontalo akan terus melakukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan kepada peternak seiring dengan perkembangan program hilirisasi ayam terintegrasi. Upaya tersebut diharapkan juga dapat memperkuat kapasitas peternak sekaligus mendorong terbentuknya ekosistem peternak yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
1: Pendengar, pembangunan pabrik melalui program hilirisasi ternak ayam terintegrasi di Kabupaten Gorontalo Utara berdampak signifikan terhadap perputaran ekonomi masyarakat sekitar. Selain itu, dengan pembangunan pabrik tersebut akan menyerap para tenaga kerja lokal yang ada di Kecamatan Anggrek, Gorontalo Utara.
4: Pemerintah kecamatan maupun desa sangat mendukung pelaksanaan program hilirisasi ternak ayam terintegrasi yang dipusatkan di Kabupaten Gorontalo Utara, tepatnya di Kecamatan Anggrek. Untuk Kecamatan Anggrek terdapat dua desa yang akan dijadikan lokus program tersebut, yakni Desa Tolongio akan dibangun pabrik pakan ternak, kemudian Desa Putiana akan dibangun rumah potong hewan. Camat Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara TV Andaru Alwi mengemukakan antusias masyarakat terhadap kegiatan ini cukup tinggi. Hal ini nampak dari sosialisasi dan interaksi yang dilakukan bersama masyarakat sekitar. Ternyata program ini mendapatkan dukungan sepenuhnya dari warga setempat. Pada sosialisasi itu disampaikan dampak positif pelaksanaan program hilirisasi ternak ayam terintegrasi dimaksud.
5: Pasti ini akan membuka lowongan pekerjaan bagi warga lokal. Yang kedua tentunya UMKM lokal di lokasi pabrik nanti ada rumah makan, kantin dan sebagainya pasti akan bergeliat. Kemudian petani-petani lokal, petani jagung di wilayah Kecamatan Anggrek bisa memanfaatkan situasi ini juga untuk menjual hasil taninya ke perusahaan secara langsung. Kemudian tentunya peternak lokal juga kami sudah diperintahkan oleh Pak Bupati Pak Torik Modanggu untuk mengidentifikasi hal-hal tersebut sehingga pada saat proses pekerjaan sudah selesai semua sudah ready Pak, kita mendukung penuh terkait dengan program tersebut. Jadi pada prinsipnya masyarakat Desa Tolongio, Desa Putian dan seluruh masyarakat Anggrek siap mendukung.
4: Dikatakan program ini tentunya akan menguntungkan masyarakat karena dapat mengantisipasi pengangguran melalui terbukanya lowongan pekerjaan yang cukup besar. Selain itu, geliat UMKM akan terlihat secara langsung melalui perputaran ekonomi di beberapa tempat yang menjadi lokus pembangunan pabrik nanti. Hendra Raup melaporkan.
1: Masyarakat mengeluhkan dampak asap pembakaran kapur di Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat yang kini dampaknya sampai ke wilayah Libuo. Hal itu disampaikan oleh Ibu Amara dalam acara Halo RRI kemarin. Menurutnya bau asap tersebut bahkan tercium hingga ke Jalan Palma, Kelurahan Libuo. Menanggapi keluhan tersebut, Camat Kota Barat Jack Helingo saat dihubungi RRI menyampaikan pihaknya akan mengecek langsung lokasi usaha pembakaran kapur tersebut. Pihak kecamatan bersama Lurah Tenilo dan Buli Ide akan turun meninjau lokasi, terlebih sudah ada laporan dari masyarakat di kelurahan lain.
6: Karena memang aktivitas kapur itu paling besar ada di dua kelurahan tadi. Jadi kami akan identifikasi titik-titik yang menjadi tempat pembakaran kapur dan secepatnya kami juga akan mengimbau kepada pengusaha-pengusaha itu untuk lebih mengatur jam pembakaran atau menyediakan atau memfasilitasi proses pembakaran itu biar tidak sampai menyebar asapnya ke kelurahan-kelurahan yang lain.
1: Menurut Jack Helingo, sejak menjabat sebagai Camat Kota Barat 6 bulan lalu, baru kali ini ia menerima laporan seperti ini. Oleh karena itu, pihak kecamatan akan secepatnya melakukan verifikasi lapangan terkait laporan tersebut, agar akar permasalahannya dapat segera diselesaikan. Pendengar, persoalan pangan di Gorontalo dinilai tidak hanya berkaitan dengan tingginya harga sejumlah komoditas, tetapi juga menyangkut kemampuan daerah membangun sistem pangan yang efisien, adil, dan tahan terhadap berbagai guncangan. Menurut Akademisi Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo Muhtar Ahmad, kondisi ini perlu menjadi perhatian di tengah ketidakpastian musim kemarau yang berpotensi memberikan tekanan terhadap sektor pertanian, peternakan maupun kelautan. Menurutnya, gangguan pada sektor produksi dapat mempengaruhi ketersediaan pasokan, pada akhirnya berdampak terhadap pergerakan harga pangan di tingkat masyarakat. Ia mengatakan ketidakpastian musim kemarau dapat menjadi tantangan sekaligus salah satu faktor penghambat produksi pangan, sehingga perlu diantisipasi melalui penguatan sistem pangan daerah.
7: Yang persoalan pangan Gorontalo bukan semata-mata harga tinggi, tetapi ada beberapa yang menjadi corak bangun sistem pangan daerah yang bisa dikatakan efisien, adil, dan tahan guncangan. Nah, apalagi kita saat ini juga sementara menghadapi ketidakpastian musim kemarau yang tentu ini justru menjadi hal yang bisa menjadi tantangan dan juga bisa menjadi salah satu penghambat di sektor pertanian, peternakan maupun kelautan, dan ini justru akan memicu pola harga UMKM yang tentunya harus kita perlu lakukan pelindungan terutama untuk memperoleh margin yang layak. Ekonomi Gorontalo memang pada triwulan kedua ini bisa dikategorikan tumbuh ya, sekitar 6,20 secara per tahun, dan struktur ekonomi masih bisa dikatakan ditopang oleh pertanian dan kehutanan. Namun beberapa hal yang mungkin yang di triwulan kedua ini ada tekanan inflasi sih sebenarnya di Gorontalo, dan itu memberi dampak terhadap beberapa nilai harga seperti cabai rawit, bawang merah, tomat.
1: Muhtar Ahmad juga menyoroti kondisi perekonomian Gorontalo yang ada pada triwulan 2 tahun 2006 tumbuh sekitar 6,20% secara tahunan. Struktur ekonomi daerah masih ditopang sektor pertanian dan kehutanan, namun pada saat yang sama terdapat tekanan inflasi yang berdampak terhadap kenaikan harga di sejumlah komoditas pangan. Sekian Warta Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
0: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak.
3: Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
3: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
2: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
4: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
5: Hidup itu bukan coba-coba. Sekali coba narkoba, risikonya bisa panjang banget. Narkoba bukan bikin keren, bukan bikin kuat, malah bisa menghancurkan masa depan. Jangan sampai EPP hidupmu berubah jadi penyesalan. Jangan karena penasaran, masa depan jadi taruhan. Narkoba bikin hidup berantakan. Jangan tunggu kehilangan masa depan untuk bilang seandainya. Bersih, sehat, tanpa narkoba, itu pasti. Keren itu berani bilang tidak pada narkoba. War on Drugs for Humanity. Huha. Mari bersama kita dukung gerakan Ananda Bersinar untuk mewujudkan Gorontalo bersinar, bersih, sehat, tanpa narkoba. Iklan layanan ini dipersembahkan langsung oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo.
6: Gorontalo, sudah siap berlari di event lari terbesar tahun ini? Saatnya Anda ambil bagian dalam Gorontalo Half Marathon 2026. Run with the journey. Nikmati pengalaman berlari sekaligus menjelajahi pesona Gorontalo. Ayo bergabung bersama 7.500 peserta lainnya dari Gorontalo dan berbagai daerah di Indonesia dalam 3 kategori, 5K, 10K, dan Half Marathon. Catat tanggalnya, Minggu 6 Desember 2026. Daftarkan diri kamu mulai dari sekarang di www.gorontalohalfmarathon.id atau kunjungi Instagram gorontalo_half_marathon. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu untuk menjadi bagian dari perjalanan seru bersama ribuan peserta lainnya. So, jangan sampai ketinggalan Gorontalo Half Marathon 2026 Run with the Journey yang dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Olahraga Provinsi Gorontalo.
7: Pernah gak sih kamu dihantui suara-suara seperti ini? Bro, ada barang bagus nih. Pakai ini bisa bikin happy. Cobain deh. Ayolah. Stop. Suara-suara yang gak baik. Guys, itu cara mereka buat ngajak kamu jadi pecandu narkoba. Jangan, jangan pernah sentuh narkoba. Gak ada gunanya. Kamu harus kuat menahan godaan. Kamu harus punya pendirian bahwa kamu gak akan pernah menggunakan narkoba.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNN Kota Gorontalo.
9: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca pagi ini disampaikan perakirawan BMKG Said Mahadir.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini, Jumat 9 Oktober 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, sedangkan pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan, arah angin dari barat laut hingga timur, dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur hingga tenggara, dan kecepatan angin berkisar antara 20 hingga 40 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.

Dengar lagu dari Sheila on 7 sudah hadir kerawanan dengan Anda pukul 6:40 saat ini. Kami hadirkan informasi pendengar dari rri.co.id, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Osna Haluti, mengikuti rapat koordinasi atau rakor pengendalian inflasi daerah yang juga dirangkaikan dengan pembahasan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM, tarif angkutan udara, serta permohonan bantuan pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG oleh Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Kota. Rapat ini menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga terkait, yakni Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, TNI, Badan Pangan Nasional atau Bappanas, Kantor Staf Presiden, kemudian juga dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, dan BPS. Selain Osna Haluti, rakor ini juga diikuti Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Gorontalo Utara, Muhammad Fadir Zubedi. Dalam rakor kali ini, perkembangan indikator harga di daerah menjadi salah satu perhatian dalam upaya untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Berdasarkan informasi, Kepala BPS Kabupaten Gorontalo Utara, Depi Trudianto, ini mengatakan perkembangan indeks perkembangan harga IPH Kabupaten Gorontalo Utara pada minggu pertama bulan Oktober 2026 tercatat sebesar 0,07. Perkembangan ini antaranya dipengaruhi oleh komoditas cabai rawit dan ayam ras. Dalam pemantauan IPH ini, Gorontalo Utara tercatat berada pada peringkat 283 dan informasi perkembangan IPH ini menjadi bagian penting dalam pemantauan kondisi harga komoditas pangan di daerah. Pendengar, Anda bisa ikuti informasi lengkapnya di rri.co.id.

0: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dool tah ceritanya mah.
1: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
0: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
1: Oh, gitu.
0: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
1: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
0: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
1: Kalau SIM-nya?
0: Belum.
1: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
0: Serius nih?
1: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: Ya, peringkat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita di program Gorontalo pagi ini, dan kita awali dengan sesi pertama Kita Indonesia.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

Topik kita di sesi pertama, kita Indonesia mendengar menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Pendengar, kehidupan masyarakat tidak dapat dibangun hanya dengan mengandalkan kepentingan individu. Sebagai makhluk sosial, tentunya kita sebagai manusia ini butuh orang lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup kita, ya. Membangun hubungan yang harmonis dan juga menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan juga sejahtera. Karena itu, pendengar, menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ini merupakan nilai penting, ya, dalam membangun kehidupan sosial yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat di tengah perubahan zaman yang semakin kompetitif. Orientasi kehidupan terkadang lebih banyak juga diarahkan pada pencapaian pribadi, keberhasilan yang seringkali diukur melalui jabatan, kekayaan dan kekuasaan, dan juga pengakuan individu.

Kami mengajak Anda untuk menyampaikan tanggapan ya terkait dengan topik kita di pagi ini, menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. 0821 9664 864.

Ya pendengar, mungkin dari kita sudah merasa punya pekerjaan, bekerja keras, punya penghasilan sendiri dan bisa mencukupi kebutuhan sendiri ya, bahkan mampu membangun rumah ataupun juga memiliki harta sendiri ya. Tapi terkadang ya, orang yang paling mandiri sekalipun ini tetap membutuhkan orang lain dalam berbagai hal gitu ya. Menjadi makhluk sosial bukan hanya berarti kita tinggal berkaitan dengan orang lain. Lebih dari itu, kita punya tanggung jawab untuk menjaga hubungan, menghormati hak sesama, dan juga ikut memikirkan keadaan lingkungan tempat kita hidup ya. Jadi hidup bermasyarakat ini kita bisa mendapatkan manfaat dari lingkungan dan juga bisa memberikan manfaat bagi lingkungan dan orang di sekitar ya.

Ya pendengar, silakan untuk Anda di 0821-9664-8664 ya. Kami membuka kesempatan untuk Anda menyampaikan tanggapan sekali lagi untuk topik kita pagi ini di sesi Kita Indonesia, menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

Ya, pendengar, mendahulukan kepentingan bersama berarti mempertimbangkan kebutuhan hak dan kesejahteraan orang banyak ketika mengambil keputusan atau juga melakukan sesuatu, ya. Tapi apakah itu berarti kita harus selalu mengorbankan kepentingan pribadi? Nah, tidak juga, ya. Karena setiap orang memiliki hak untuk berkembang, bekerja, juga mencari penghasilan, dan juga mencapai target atau impiannya, ya, menikmati hasil kerja keras. Semua ini wajar di mana persoalan bukan pada keinginan untuk berhasil, melainkan cara kita untuk meraih keberhasilan tersebut, ya. Misalnya nih, orang yang ingin membuka usaha tentu ingin memperoleh keuntungan besar, sebesar mungkin, ya. Ini hal normal, namun kita bagaimana caranya untuk mendapatkan keuntungan ini, ya. Apakah dia mengorbankan kepentingan orang lain hanya karena ingin mendapatkan keuntungan sendiri, ya. Ya, silakan tanggapan Anda di line telepon, kita masih nantikan.

0: Baik, di ujung telepon kita sudah bersama dengan Pak Fadli. Ya. Pak ya, Fadli. Ya, ya, ya. Tanggapannya Pak Fadli mengenai topik kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
1: Ya, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang ini sangat menarik. Kepentingan bersama itu harus kita dahulukan daripada kepentingan pribadi. Memang ada dalam syariat ada istilah gini. Jadi kita itu harus menolak kerusakan didahulukan daripada meraih keuntungan. Ya, saya berikan contoh. Ya, misalnya begini. Kita membuang sampah. Memang keuntungan kita pribadi adalah rumah kita bisa bersih. Tapi kalau kita membuang sampah

0: nah itu tidak dapat jalan.
1: Hmm.
0: Berarti dalam hal ini kita harus dahulukan kepentingan umum dulu daripada kepentingan pribadi. Memang kita istilahnya kita dirugikan, tapi demi untuk kepentingan umum maka dalam hal ini kita harus dahulukan. Oleh sebab itu ya marilah kita dahulukan untuk kepentingan umum dulu. Jangan kita mentang-mentang kita misalnya orang yang berada memiliki pangkat dan sebagainya itu kita tanggalkan dulu, tapi kita harus dahulukan dulu bagaimana bahwa hal ini bisa ya bisa menjadi penama kepentingan umum, semua bisa apa namanya melalui jalan itu seperti itu. Dan ada juga hal yang lain, misalnya dalam hal ini juga kalau kita misalnya di kampung itu biasanya ada kegiatan seperti kita mau rukun duka. Ya itu kan di rukun duka itu kan kita misalnya dikumpul uang 10.000, tapi dalam hal ini yang di situ adalah uang yang terkumpul, misalnya kita beli tenda, kita beli kursi. Jika ada yang duka, maka itu bisa dipinjamkan dengan gratis lagi. Berarti dalam hal ini kita mengutamakan dan bisa membantu orang lain, walaupun dalam hanya istilahnya cuma 10.000 rupiah dalam setiap bulan, tapi ini adalah untuk kemaslahatan umat, jadi kita bisa terbantu. Dan marilah dalam hal ini itu yang kita utamakan, apalagi yang sekarang ini.
2: Pak Fadli, biasanya yang membuat orang kurang peduli terhadap lingkungan atau persoalan yang dialami orang di sekitar ini apa nih di era saat ini?
0: Iya, memang era saat ini alhamdulillah kalau saya lihat ya, kadang-kadang kita itu seperti contoh parkir. Nah ini parkir Pak. Parkir itu paling banyak kadang-kadang kita yang mentang-mentang kita yang punya rumah yang mewah dan sebagainya, kita parkir sembarangan di depan jalan. Ini paling banyak saya lihat. Sehingga orang yang akan melewati jalan itu terhalangi karena ada mobilnya di depan dan sebagainya. Nah, inilah kadang-kadang kita itu mentang-mentang orang di kampung, kita orang yang orang yang ada dan sebagainya, kita sembarang parkirlah di depan jalan. Apalagi ini yang anu juga, kadang juga saya mohon maaf ini bisa berkelak belakang, pesta ya. Pesta yang sekarang ini paling banyak misalnya menggunakan bahu jalan. Sementara kasihan orang yang misalnya pergi ke kantor yang mau cepat, harus dia memutar lagi. Berarti dalam hal ini kepentingan orang banyak itu terabaikan, sementara dia hanya kepentingan pribadi.
2: Banyak hal sebenarnya yang terjadi saran di masyarakat nih ya, Pak Fadli ya.
0: Saran saya, tolonglah diberikan jalan. Biar cuman seukuran motor atau bentor yang bisa masuk, ini mereka tutup semuanya. Ini perlu diperhatikan oleh pemerintah, terutama para yang ingin melakukan pesta. Tolonglah diberikan izin, tapi dengan ada syarat-syarat, jangan menggunakan jalan semuanya. Berikanlah biar cuma sebab. Misalnya jalan bentor lah.
2: Ada jalan alternatif lah begitu Pak Fadli ya. Ya Pak Fadli, harusnya peran dari tokoh masyarakat untuk mengajarkan anak muda khususnya agar tidak memikirkan keberhasilan sendiri atau kepentingan sendiri, atau juga peran dari tokoh masyarakat nih? Dari orang tua ya, mungkin dalam, ya?
0: Iya, dalam hal ini marilah kami menghimbau kepada terutama orang-orang tua. Kita lebih bagus ya, lebih bagus kita melakukan segala sesuatu kita pikirkan dulu. Jangan mentang-mentang saya kita melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan tapi merugikan orang lain. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa dalam hal ini saya lihat sekarang ya banyak di masyarakat itu kadang-kadang anak muda itu suka ngumpul dan sebagainya. Tolonglah, perlu diperhatikan juga rambu-rambu lalu lintas. Tolong diberikan jalan, jangan sampai kita ingin kepentingan sendiri tapi orang lain banyak yang dirugikan. Jadi saling pengertian itu yang di atas segala-galanya.
2: Baik. Terima kasih Pak Fadli.
0: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanggapan lainnya, masih ada waktu untuk Anda di 0821-9664-8664. Pak Fadli tadi banyak mencontohkan yang terjadi di masyarakat ya, di mana hal-hal yang harusnya ini bisa kita sesuaikan ya dengan

kepentingan orang banyak gitu ya. Di mana ada hal-hal yang harus kita perhatikan juga ya, menyangkut dengan hak dari orang lain yang tentunya kita abaikan demi kepentingan kita sendiri. Silakan untuk Anda di pagi ini, kita masih di sesi pertama Kita Indonesia, masih dengan topik menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

Ya, pendengar, nilai ini tidak mengharuskan juga kita mengabaikan kebutuhan atau keinginan kita ya. Sebaliknya, nilai ini mengajak setiap orang juga meraih sesuatu yang diimpikan dengan tetap menghormati orang lain. Budaya kolektif ini perlu diwujudkan melalui tindakan nyata ya, seperti gotong royong, kemudian juga musyawarah, kepedulian terhadap warga, juga menjaga fasilitas umum dan berpartisipasi untuk menyelesaikan persoalan lingkungan ya.

Ya pendengar, kontribusi hal-hal kecil yang kita lakukan yang mungkin tampak sederhana di mata kita, tapi justru ini bisa berdampak besar ya, atau penghargaan besar untuk orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Jadi tidak perlu harus menunggu sesuatu yang besar gitu, atau menjadi seorang pejabat, tokoh masyarakat untuk kita bisa memahami ya kepentingan orang lain. Kita bisa mulainya dari lingkungan terdekat ya, dari keluarga ataupun juga tetangga, tempat kerja dan komunitas tempat kita beraktivitas. Karena masyarakat yang sejahtera ini tidak hanya dibangun oleh orang-orang yang hebat gitu secara individu, tapi juga orang yang bersedia untuk bekerja sama ya, saling menghargai dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

Kita masih buka panel phone di 08219664864 ya. Bagaimana dari Anda sendiri ya untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi? Ada hal-hal lain yang juga mungkin sudah pernah Anda lakukan?

0: Baik, kita cukupkan ya untuk sesi pertama mendengar. Kita masih akan kembali untuk Anda tetap di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, kita kembali untuk komentar dan opini pagi. Di sesi kedua kita mengangkat topik, ketika kualitas udara memburuk, ancaman ISPA meningkat. Ya, pendengar, kualitas udara merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kesehatan masyarakat, di mana udara yang bersih ini mendukung kehidupan yang sehat ya, sedangkan udara yang tercemar ini bisa menjadi ancaman serius bagi sistem pernapasan manusia. Ketika kualitas udara memburuk akibat asap kendaraan, pembakaran sampah, kebakaran hutan dan lahan maupun debu dari aktivitas pembangunan, resiko gangguan kesehatan termasuk infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ini perlu mendapat perhatian lebih besar ya. ISPA sendiri merupakan kelompok infeksi yang menyerang saluran pernapasan mulai dari hidung dan tenggorokan hingga saluran pernapasan bagian bawah. Tentunya penyakit ini dapat disebabkan oleh berbagai jenis virus dan juga bakteri ya.

Ya, banyak hal yang bisa menyebabkan kualitas udara memburuk mendengar. Nah, kalau kita mendengar istilah pencemaran udara, ini mungkin yang langsung terbayang adalah asap pabrik atau kemacetan di kota besar. Padahal sumber pencemaran udara ini juga bisa berasal dari aktivitas sehari-hari yang dekat dengan kehidupan kita, ya. Setiap hari kendaraan yang digunakan untuk bekerja, ya, ini berbagai keperluan lainnya juga menyumbang, ya, untuk emisi yang dapat mencemari udara, ya. Dan banyak sekali hal-hal lain seperti juga pembakaran sampah dan juga yang terjadi saat ini, ya, kebakaran hutan dan lahan, ya. Terutama di musim kemarau hingga saat ini di wilayah Provinsi Gorontalo. Ya, pendengar, silakan tanggapan Anda di line telepon. Kembali kita buka 082196648664 terkait dengan topik kita, kualitas udara memburuk, ancaman ISPA meningkat.

Ya, pendengar, ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan misalnya, ini dapat menyebar ke wilayah yang cukup jauh ya. Partikel halus yang terkandung dalam asap ini dapat masuk ke saluran pernapasan, bahkan mencapai bagian paru-paru yang lebih dalam ya. Dampaknya bisa berupa mata perih, hidung dan tenggorokan terasa tidak nyaman, hingga menyebabkan batuk dan sesak nafas ya. Orang yang sudah memiliki gangguan pernapasan ini dapat mengalami gejala yang lebih berat lagi akibat terpapar asap dari kebakaran hutan ya. Karena itu saat terjadi kabut asap, masyarakat ini perlu memperhatikan juga informasi kualitas udara dan juga mengikuti updatean terkini ya, serta anjuran dari petugas kesehatan.

Ya, polusi udara ini dapat menyebabkan ya berbagai gangguan kesehatan, termasuk di sini adalah ISPA ya. Nah, ISPA ini kelompok infeksi yang tentunya kita tahu bersama menyerang saluran pernapasan, mulai dari hidung, tenggorokan hingga bagian saluran pernapasan bagian bawah gitu. Penyebabnya dapat berupa virus maupun bakteri, tergantung dari jenis infeksinya ya, pendengar. Ada banyak sebenarnya gejala-gejala yang perlu kita pahami ya dari ISPA yang disebabkan oleh pencemaran udara yang buruk.

0: Silakan untuk menelpon di 0821-9664-8664 ya. Untuk Anda, pagi ini kita masih nantikan tanggapannya. Ya, sudah ada penelpon Ibu Mauce. Ya, silakan Ibu Mauce.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau saya menanggapi ini pencemaran udara sekarang, banyak hal-hal yang timbul di pencemaran udara sekarang ini. Terutama pembakaran yang menimbulkan kabut tebal, itu kalau di arah perjalanan, kabut tebal itu bisa terjadi kecelakaan. Karena terganggu penglihatan kita dengan adanya kabut. Makanya perlu kesadaran masyarakat, perlu kesadaran kita semua. Kan pembakaran itu dari kita, tindakan-tindakan seperti itu dari kita-kita. Dan untuk asapnya itu bisa menimbulkan penyakit juga. Terganggu tenggorokan, terganggu pernapasan, apalagi yang mengalami penyakit sesak napas, malah tambah parah. Itu melihat keberadaan seperti itu, perlu kesadaran masyarakat, Pak. Perlu kesadaran kita semua. Mungkin itu dari saya.
0: Baik.
1: Semoga ini teratasi, semoga ini terantisipasi dengan baik. Dengan adanya perlakuan-perlakuan yang seperti itu, mudah-mudahan tidak akan berlanjut selamanya. Yeah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mauce ya. Ya, setelah Ibu Mauce silakan untuk menelpon, kita masih nantikan untuk tanggapan Anda ya. 0821 9664 8664.

Jadi memang kualitas udara dan kesehatan pernapasan ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ya, udara tercemar ini dapat mengiritasi saluran pernapasan dan juga memperburuk gejala penyakit seperti kata Ibu Monce tadi ya, yang ditakutkan oleh orang yang sudah menderita gangguan pernapasan, ini tentunya akan lebih berat lagi ya resikonya. Ya, tentunya kita perlu juga untuk pendekatan yang tepat ya untuk mengurangi sumber pencemaran sekaligus juga menjaga kebersihan sekitar ya. Tidak perlu menunggu sampai terjadi kabut asap tebal atau banyak warga yang mengalami gangguan pernapasan untuk mulai peduli ya. Kebiasaan kita seperti tidak membakar sampah, mengurangi asap kendaraan juga ya, mengendalikan debu, menjaga kebersihan dan juga memperhatikan kondisi udara ini merupakan langkah-langkah yang bisa kita cegah gitu ya, yang kita lakukan.

Dan juga memang dilansir dari rri.co.id, mendengar langit di sejumlah wilayah Gorontalo dalam beberapa hari terakhir ini tampak diselimuti asap. Ya, kondisi ini juga membuat masyarakat bertanya-tanya apakah langit yang terlihat mendung ini disebabkan kabut asap atau memang karena tertutup awan ya. Penjelasan dari BMKG juga membenarkan bahwa kondisi atmosfer di Gorontalo dalam beberapa hari terakhir ini dipengaruhi oleh asap ya dari kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah titik. Berdasarkan pemantauan BMKG, masih terdapat sejumlah hotspot atau titik panas yang belum padam ya. Kondisi ini juga berpotensi menimbulkan asap dan membuat jarak pandang serta kondisi langit di sejumlah wilayah ini menjadi kurang baik. Tentunya ini juga berhubungan dengan kondisi atau pencemaran udara ya. Tentunya BMKG menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan, terutama dalam kondisi cuaca yang berpotensi mendukung meluasnya kebakaran seperti saat ini ya. Kita masih kembali di topik kita pagi ini, pendengar, ketika kualitas udara memburuk, ancaman ISPA meningkat ya. Bagaimana tanggapan Anda? Mungkin daerah Anda juga ada peningkatan kasus penyakit ISPA ini, bisa disampaikan di sini. Silakan 0821 9664 8664.

Ya pendengar, yang rentan juga untuk terkena ISPA ini adalah anak-anak yang biasanya mereka aktif bermain, tapi ini harus beristirahat karena mungkin batuk dan sesak yang dirasakan ya. Dan orang tua mungkin harus meninggalkan pekerjaan untuk membawa anak berobat ya. Di sisi lain kita juga melihat kondisi gangguan kesehatan ini dapat meningkatkan kebutuhan biaya pengobatan ya, untuk mengurangi produktivitas. Nah ini tentunya untuk penyakit ISPA yang bisa atau rentan menyerang anak-anak, tentunya perlu perhatian khusus dari orang tua ya. Paparan polusi ini dapat berkontribusi terhadap penyakit gangguan pernapasan dan juga berdampak ke kesehatan lainnya ya.

Kami masih berikan waktu untuk Anda mendengar, silakan tanggapannya di 08219664864. Dan saat ini kita juga sudah wali live di Facebook RRI Gorontalo, silakan Anda bisa sampaikan di live Facebook pagi ini ya.

Ya pendengar, banyak hal juga bisa kita lakukan untuk perlindungan diri ya, atau menjaga kesehatan saat kualitas udara buruk atau berpolusi ya. Yaitu dengan menggunakan masker, juga batasi aktivitas luar, kurangi waktu di luar ruangan terutama saat tingkat polusi tinggi atau udara terasa pengap ya. Kita bisa juga menutup ventilasi jendela dan tutup rapat pintu saat polusi di luar lagi tinggi-tingginya ya. Atau juga dengan mencukupi minum air putih minimal 2 liter sehari agar saluran pernapasan tetap lembab dan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Konsumsi juga makanan bergizi, perbanyak buah dan sayur dan juga kayak antioksidan ya.

0: Selain itu juga pendengar, di rumah kita bisa menggunakan alat penyaring udara ya. Meskipun alat penyaring udara ini tidak dapat menghilangkan semua polutan dalam ruangan, tapi alat ini dapat membantu juga meningkatkan kualitas udara dalam ruangan ya. Pastikan alat penyaring udara yang dipilih ini bisa atau memiliki tingkat clean air delivery rate ya yang tinggi ya. Dan tentunya kita bisa menjaga kesehatan ini ya dengan tetap menggunakan masker dalam aktivitas di luar ruangan, terutama kita yang banyak beraktivitas di luar gitu ya. Silakan tanggapan Anda pendengar, kita masih dengan topik di sesi kedua ya. Masih ada waktu untuk Anda, 0821-9664-8664. Sudah ada Pak Amus, silakan Pak Amus.
1: Ya, menarik Pak yang sampaikan ini. Di, alhamdulillah di Gorontalo ini beda dengan daerah-daerah lain dengan apinya dan tingkat pabriknya yang begitu hanya mungkin di daerah-daerah Jawa, Jakarta, apa ini. Dan juga akan mengakibatkan juga polusi yang tidak begitu kita inginkan. Di Gorontalo ini yang paling penting adalah sebuah penjagaan kebakaran hutan. Dan yang kedua apa? Kebersihan daripada selokan-selokan itu. Itu juga mengakibatkan kita udara yang tidak yang kita hirup ini bercampur dengan aroma-aroma yang tidak begitu menyenangkan hati atau bisa mengganggu pernapasan kita juga. Tadi itu saya sempat dengar di berita itu adalah keluhan dari masyarakat dalam hal pembakaran kapur yang ada di kelurahan Bulude mungkin ya. Sekarang ini kan udara musim kemarau, mungkin kalau musim kemarau ini kan anginnya kan embusnya luar biasa. Bagaimana solusinya? Mungkin kita mengantisipasi hal-hal yang begini, kita pakailah masker lah. Karena orang yang dibully juga itu kan mencari juga. Tinggal bagaimana solusinya supaya tidak ada lagi benturan-benturan dalam hal-hal ini. Terima kasih Pak.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muis ya. Ya, selamat Muis, silakan untuk Anda kembali di line telepon.

Ya, Prengger, untuk mencegah ISPA ini juga kita bisa menerapkan pola hidup bersih dan sehat ya, kata Pak Muis tadi ya. Kita bisa menjaga imunitas di tengah cuaca saat ini dan juga kondisi udara yang tidak sehat ya. Tubuh tentunya butuh asupan nutrisi yang tepat agar sistem imun ini bekerja optimal ya, terutama vitamin C untuk membantu produksi sel-sel imun ya. Dan juga seperti yang saya sebutkan tadi ya, untuk tetap cukup mengkonsumsi air ya. Saat cuaca seperti ini ya, kebutuhan air tubuh ini harus tetap kita imbangi ya. Meminum sekitar 7-8 gelas per hari karena ini bisa membantu menjaga fungsi sel tubuh ya, mendukung sistem imun dan menjaga saluran pernapasan tetap lembab. Dan yang paling penting juga adalah menjaga kualitas tidur ya, mencukupi kebutuhan tidur sehari 7-8 jam per malam dengan rutinitas yang konsisten ya, dan minim juga gangguan seperti gadget misalnya ya. Rutin berolahraga juga, tidak perlu olahraga berat, yang penting konsisten untuk menjaga tubuh tetap fit ya di tengah kondisi cuaca atau udara yang buruk saat ini. Ya, karena memang kita tidak bisa mengontrol kondisi cuaca, tapi kita bisa mengontrol bagaimana tubuh meresponnya ya, dengan kebiasaan sederhana tadi, menjaga kebersihan dan juga menjaga sistem imun dengan konsumsi makanan bergizi ya. Kita bisa memperkuat daya tahan tubuh yang juga bisa kita lakukan dengan kebiasaan-kebiasaan kecil sehari-hari ya.

Masih kita buka kembali untuk Anda penelpon di 082196648664. Setelah tadi ada Ibu Monce dan juga Pak Muis ya. Bagaimana dari Anda ya tanggapannya, silakan. Topik kita masih membahas kualitas udara memburuk, ancaman ISPA meningkat.

Masih nantikan untuk Anda menelpon di 082-1-964-6664 ya. Ya tentunya penyakit ISPA ini kita bisa cegah dengan menjaga kesehatan tubuh kita ya, meningkatkan sistem imun karena memang ini berhubungan dengan sistem pernapasan juga ya, yang takutnya ini bisa mempengaruhi juga ke organ-organ lainnya. Baik, kita cukupkan pendengar untuk topik di sesi kedua. Untuk Anda, kita masih akan kembali, tentunya Anda bisa terus update informasi di rri.co.id.

Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo Mendengar. Kita masih lanjutkan kebersamaan kita di Gorontalo pagi ini. Dan kita masuk di topik sesi ketiga ya. Silakan untuk Anda bisa bergabung kembali di line telepon. Topik kita di sesi ketiga pendengar, regenerasi atlet timnas Indonesia sepak takraw Gorontalo. Provinsi Gorontalo memiliki potensi besar dalam melahirkan atlet sepak takraw yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional ya. Jadi prestasi ini tidak hanya menjadi bukti kemampuan atlet, tapi juga menunjukkan bahwa pembinaan olahraga daerah memiliki peluang besar. Tentunya kita butuh regenerasi untuk atlet ke depan ya. Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan di 0821-964-8664 ataupun juga di live Facebook pagi ini ya.

Ya, pendengar, kita tentunya tidak bisa menunggu sampai atlet-atlet ini senior pensiun ya, baru mulai mencari penggantinya. Nah, anak-anak yang memiliki minat terhadap sepak takraw ini perlu diberikan ruang juga untuk belajar dan berlatih ya. Mereka ini perlu mengikuti kompetisi secara bertahap agar terbiasa juga menghadapi tekanan dalam pertandingan. Jadi memang pendengar, untuk atlet sepak takraw di timnas ini ya sudah menjadi langganan di setiap ada kejuaraan atau event internasional ya, yang pasti ini ada atlet sepak takraw Gorontalo yang berhasil masuk dalam timnas Indonesia. Berarti kita melihat ini peluang besar yang ada di cabang olahraga sepak takraw Gorontalo nih pendengar ya. Silakan Anda bisa sampaikan untuk tanggapannya 0821-9664-8664. Kita masih ada waktu ya di sesi terakhir ini. Ya pendengar, baru-baru ini juga di Asian Games tahun 2026 di Jepang ya, pada bulan Oktober terdapat 3 atlet sepak takraw Gorontalo dan juga ada 1 pelatih ya. Jadi kita melihat memang keberhasilan atlet sepak takraw Gorontalo yang menembus tim nasional Indonesia ini merupakan satu kebanggaan sekaligus juga tanggung jawab bersama ya. Prestasi ini perlu dijadikan titik awal untuk juga memperkuat pembinaan ya, memperluas pencarian bibit atlet dan juga menyiapkan generasi penerusnya ya. Ya, silakan topik kita untuk sesi ketiga mendengar regenerasi atlet timnas Indonesia sepak takraw Gorontalo. Anda bisa ikuti kembali juga topik ini nanti di jam 9 ya dalam dialog Gorontalo pagi ini.

Tentunya latihan ini memang penting ya, tapi atlet juga membutuhkan pengalaman bertanding. Jadi kompetisi-kompetisi atau event-event perlu diikutsertakan nih ya para atlet-atlet kita, terutama regenerasi ya, agar pelatih ini bisa mengetahui kelemahan atlet, sedangkan juga atlet yang belajar ya untuk bertanding di kancah yang lebih besar ya. Jadi bisa membaca strategi lawan dan mengambil keputusan dalam situasi tertentu ya. Jadi perlu ada kompetisi berjenjang yang memberikan kesempatan pada para atlet ini untuk bisa berkembang ya.

Kita tentu berharap sepak takraw Gorontalo tidak hanya dikenal karena pernah melahirkan atlet nasional, tapi juga bisa menjaga prestasi ya dari waktu ke waktu, dan juga dengan dukungan yang tepat, pembinaan yang konsisten juga ya, kesempatan bertanding yang memadai, kita bisa melihat atlet-atlet muda Gorontalo ini dapat mengikuti jejak para senior-senior mereka.

Ya, kalau kita melihat keberhasilan atlet Gorontalo yang menembus tim nasional, ini menunjukkan bahwa daerah kita juga punya potensi yang patut dikembangkan, ya. Apakah potensi ini sudah ditemukan secara merata di seluruh kabupaten dan kota, ya. Bisa jadi banyak anak-anak muda yang punya kemampuan bermain sepak takraw juga yang luar biasa gitu ya.

0: Baik pendengar, pagi ini kita sudah tersambung ya. Ya, ada Pak Haryadi Said ya. Ya, selamat pagi Pak Haryadi.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Iya. Pak Haryadi, ini kita melihat ya untuk sepak takraw. Ini atlet sepak takraw asal Gorontalo berhasil menembus tim nasional. Dari sudut pandang Bapak sendiri ya, sebagai pengamat juga ya, apa yang bisa kita lihat dari pencapaian ini Pak?
1: Yang pertama adalah bahwa ternyata pembinaan sepak takraw di Gorontalo tetap menjadi barometer untuk nasional ya, karena kita ada 3 atlet. Tetapi yang perlu disadari bahwa sekarang sepak takraw juga sudah mulai berkembang, sudah ada paradigma baru. Dan ini kita bisa lihat, kita berkaca 2018, kita bisa menang lawan Jepang. Tapi sekarang kemarin di final kita kalah dari Jepang. Dan kalahnya juga itu ya cukup menyakitkan ya. Karena set pertama kita kalah 15-17, set kedua kita menang 15-9, dan set penentuan kita kalah 13-15. Artinya ini perlu dari sisi mental yang perlu dimasuki. Baik. Sebenarnya kalau menurut
0: ya, kalau bicara soal regenerasi ini Pak Haryadi, bagaimana sebenarnya pencarian bibit atlet sepak takraw ini harus dimulai? Apakah dari usia sekolah dasar atau bagaimana, ada tahapan tertentu begitu?
1: Semua cabang olahraga itu sebaiknya dari usia dini Pak. Sebab itu soal keterampilan, kan sepak keterampilan yang beda dengan hal yang lain. Kalau keterampilan itu sedini mungkin harusnya, dan sepak takraw Gorontalo saya kira sudah melakukan hal itu.
0: Baik.
1: Dengan ada di WO ya, saya kira sudah satu hal yang cukup menggembirakan. Cuma saya berharap jangan hanya berpusat di WO. Harusnya ada di Pahuwata 1, di Buadama 1, di Garut 1, di Buadabang 1, di kota, sehingga kompetisi masih bagus. Bahkan menurut saya harus ada semacam liga khusus usia dini ya. 6 kabupaten kota dijadikan ada apa namanya liga begitu. Saya kira kita tidak akan kehabisan stok untuk timnas ya. Itu yang paling penting.
0: Baik, Pak Prof. Haryadi Said selaku pengamat olahraga. Terima kasih Pak Haryadi sudah bersama RRI pagi ini Pak.
1: Sama-sama, salam olahraga.
0: Ya, ya, ya. Baik pendengar, kita cukupkan untuk topik kita di pagi ini juga sekaligus menutup ya untuk kopi pagi. Topik ini akan dibahas nanti di jam 9. Terima kasih untuk Anda semuanya. Saya Azhar Yusuf dan juga gatekeeper Muhammad Firmansyah dan Bobby Riawan. Tetap di Pro 1.

0: Ya, peringkat saatnya kita jelang penyampaian warta berita dari Pusat Pemberitaan RRI Pro 3.
1: Panjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
2: Ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya, ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen daun antara.

ketua tim pres akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto. Kendati komposisi jumlah anggota disurot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.